Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Kamis ya, tanggal 14 Mei 2026. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti. Karena hari ini juga tanggal merah, Anda bisa request lagu favorit ya, Teru Cakra. Spesial di tanggal merah kali ini. Dapat kirimkan penyanyi dan juga judul lagunya ke Gatekeeper. Nanti kita putarkan sesuai urutan di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur, kurang lebih 50 meter.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Pak Yu ini tadi mengabarkan ya, oh mau request lagu saja. Oh, saya gitu. Baca sampai ke bawah soalnya panjang. Ini mau request lagu dari Ebit GAD, Menjaring Matahari. Okay. Nanti tolong diputarkan. Ini kayaknya Pak Yu lagi perjalanan atau di rumah, Bapak bisa ditambahkan juga ya. Disampaikan juga semoga keluarga sehat selalu dan amin, penuh amin. Keberkahan serta dalam lindungan, amin. Terima kasih Bapak Yu. Monggo Bapak bergabung via on air juga bisa ya. Kemudian kita juga dapatkan informasi disampaikan oleh Mas Nirman Syah, ini tadi perjalanan beliau wilayah Kediri dan mau menuju ke Nganjuk. Situasi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja lewat di Prambon. Kendaraan roda 2 yang banyak melintas, harap hati-hati saja. Kemudian satu informasi lagi masuk, disampaikan sama Bapak Burhan. Beliau melintas untuk sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang. Situasi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar ya, Alvan, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, kemudian beberapa truk bermuatan juga sudah banyak yang melintas untuk di pagi hari ini. Satu informasi lagi disampaikan sama Bapak Santoso, beliau melintas untuk sekitaran Perak Jombang mau menuju ke arah Gresik, juga ramai dan lancar. Bus angkutan umum antar kota banyak yang melintas juga dari kedua arah, jadi harap hati-hati. Cuaca kabarnya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini Kabupaten Nganjuk akan dikunjungi pejabat nasional seluruh cakra. Hari ini akan kedatangan Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik Soeharto bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam agenda panen raya kedelai tahun ini yang digelar di wilayah Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya Ketua Komisi 4 DPR dan juga Menteri Pertanian, tapi juga akan dibersamai oleh Menteri Pertahanan hingga Panglima TNI dan juga Gubernur Jawa Timur juga akan datang ke Kabupaten Nganjuk hari ini. Untuk lokasi panen kedelai nanti akan berlangsung di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagai titik produksi kedelai di wilayah Kabupaten Nganjuk. Di mana program ini merupakan program nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan. Jadi memang ada beberapa kebutuhan pokok ini yang ditargetkan akan menjadi swasembada pangan atau kita tidak perlu impor lagi dari luar negeri. Salah satunya adalah kedelai, di sampingnya ada yang utama beras dan juga jagung. Ini menjadi tiga komoditas yang ditekankan dalam swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Untuk di Nganjuk, acara akan berlangsung hari ini di Kecamatan Wilangan dan ada beberapa titik pengalian. Lebih detailnya Anda bisa kunjungi di website cakrakrishna.com atau bisa update terus di media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

Ya, satu komposisi. Ya, satu komposisi dari Ebit GAD tadi, Menjaring Matahari. Request dari pendengar juga, karena hari ini tanggal merah, Anda bisa request lagu favorit ya, Drur Cakra. Kirimkan saja judul lagu dan juga nama penyanyi di 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang berada di seputaran Wilangan Nganjuk ya, Sedulur Cakra, yang hari ini akan berlangsung panen kedelai. Ini juga dihadiri oleh pejabat pusat seperti Ketua Komisi 4 DPR hingga Menteri Pertanian. Ini untuk panen raya kedelai tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nganjuk yang merupakan salah satu

satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan. Karena salah satu tujuan dari

0: dan juga kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Iya, Lilin.
1: Informasi masuk ditambahkan sama Pak Yu, perjalanan dari Taroan ke Sukomoro Nganjuk lewat Patian ya. Ini tadi dikabarkan cuacanya cerah dan membahagiakan. Terima kasih Bapak Yu.
0: Membahagiakan ya.
1: Sangat membahagiakan. Mungkin ini karena perjalanannya nyaman ya, Alvan. Kemudian jalanannya juga mulus semuanya, enggak ada yang bergelombang. Itu kan jadinya membahagiakan.
0: Tapi tanggal merah suasana memang beda sih, agak-agak sepi gitu jalan.
1: Tapi agak-agak sepi, kemudian vibes-nya ini enggak keburu-buru untuk berangkat bekerja.
0: Enggak gupuh gitu kan.
1: Enggak gupuh, kemudian enggak kepikiran nanti kerjanya ngapain ya gitu. Nanti di kerjaan ada gebrakan apa ya, kan enggak memikirkan
0: jadi,
1: itu.
0: Jadi di jalan agak tenang.
1: Soalnya di jalan agak tenang. Kemudian bisa menikmati pemandangan, bisa menghirup udara segar yang masih semilir ya pagi hari ini, belum terkontaminasi sama polusi-polusi udara knalpot dan lain sebagainya. Jadi masih apa ya, bisa dinikmati. Bisa bersyukur ya sedulur cakra yang masih diberikan kesehatan, yang masih bisa melakukan perjalanan, dan semoga hari ini juga bahagia. Begitu. Kemudian ada Pak Arif. Ternyata tadi malam itu Pak Arif dan juga warga sekitar juga melakukan pemasangan umbul-umbul di sepanjang jalan Panglima Sudirman Nganjuk, Alvan. Saya tanya, kebut semalam Bapak gitu. Iya katanya. Waduh, luar biasa sekali gotong royongnya ya ini tadi.
0: Karena kan nanti akan dilalui tamu nasional kan, Lin.
1: Benar.
0: Jadi mungkin
1: sekali
0: dikasih umbul-umbul biar ya lebih menarik lah,
1: biar
0: dan
1: lebih
0: ikut
1: menarik
0: menyambut juga masyarakat.
1: Benar sekali. Jadi ini gotong royongnya dari masyarakat ini juga sangat luar biasa. Terima kasih ya Pak Arif. Ini benar. Dari lokasinya mana Bapak ini belum ditambahkan? Oh, di Jalan Panglima Sudirman Nganjuk ya. Ini sepanjang jalan atau mungkin ada di beberapa daerah Pak Arif? Jadi tadi malam itu melakukan pemasangan umbul-umbul begitu. Di itu juga Alfa dikirimkan untuk rencana penerbangan Panglima TNI dan rombongan. Ini untuk timeline-nya juga sudah disampaikan sama Pak Arif juga ya. Untuk jam 9 itu pelaksanaan acara panen raya kedelai begitu.
0: Sampai di Nganjuk jam berapa berarti?
1: Jam sebelum jam 9 ya kemungkinan. Saat ini sudah sampai atau belum ya, setengah 8 soalnya ini ya, jam 7 lewat 20 menit. Nanti coba kita monitoring dengan Bapak Samsudin juga ya. Tadi Bapak Samsudin itu juga mengirimkan sebuah informasi untuk tamu-tamu yang hadir pada hari ini ya Alvan, dalam kegiatan panen kedelai tersebut. Sekitar 42 tamu yang nantinya juga akan hadir di 36 orang nantinya juga akan hadir secara langsung seperti Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian juga Menteri Pertanian RI, selanjutnya ada staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, kemudian mulai dari Panglima TNI, Kasat, Kasau, Kaster TNI dan juga jajarannya nanti juga hadir. Kemudian yang diwakilkan nanti ada 5 pejabat seperti Menteri Pertahanan RI nantinya akan diwakili oleh Sekjen Kemhan begitu, kemudian juga Kasau, lanjut lagi di Aster Kasat dan Aster Kasau, kemudian pejabat yang diwakili lagi ada Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementan RI. Nantinya akan diwakilkan oleh Sesdirjen begitu.
0: Yang staf khusus tadi bidang apa, Lin?
1: Yang staf khusus tadi adalah diwakilkan sebentar, ini banyak ya. Presiden, staf khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Alvan.
0: Raffi Ahmad kalau nggak salah itu.
1: Waduh, iya sepertinya.
0: Kalau yang pekerja seni.
1: Oke, nanti coba kita komunikasikan sama Bapak Samsudin. Ini kira-kira persiapannya pagi hari ini seperti apa ya? Waduh, sangat luar biasa sekali. Soalnya nanti para pejabat juga akan hadir di Nganjuk ya. Kalau ini 42 pejabat yang akan hadir, nanti kalau misalkan Bapak Presiden yang hadir ada berapa ya? Kira-kira pejabat yang juga hadir?
0: yang membersamai.
1: Yang membersamai juga, waduh.

0: pastinya juga akan lebih banyak ya. Sangat luar biasa sekali. Semangat untuk sedulur Cakra atau juga mungkin teman-teman dari Pemkab, Kepolisian, TNI nanti yang juga akan melakukan penjagaan ya. Selamat bertugas dan juga tetap semangat. Kemudian informasi dari Bapak Agus Caruban Madiun, informasinya juga cerah, joss-jiss untuk di pagi hari ini.
1: Joss-jiss pokoknya Pak.
0: Iya, benar. Disampaikan juga ini tadi untuk arus lalu lintasnya Alvan yang mengarah ke Madiun juga ruamai padat. Untuk dominasinya adalah truk barang dan mobil pribadi. Dan monitor Pak Agus ini untuk program Pak Prabowo joss-jiss swasembada pangan sangat luar biasa sekali ya. Memang untuk swasembada pangan ini adalah disiapkan untuk Indonesia sendiri ya. Dimana kita harus mandiri pangan, tidak bergantung pada impor juga ya sedulur Cakra, apalagi kedelai ini masih banyak yang impor juga ya Alvan.
1: Iya, banyak yang impor, apalagi kan sekarang dolar naik, jadi otomatis kalau impor harganya juga lebih mahal.
0: Benar
1: ya.
0: Harganya lebih mahal, maka dari itu mungkin melalui swasembada pangan panen kedelai ini ya, semoga ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah lagi. Kemudian nanti banyak petani yang juga turut bertani ataupun juga ikut menanam kedelai ini. Jadi nanti pasokan di dalam negeri itu juga bisa seimbang ya sama produksinya. Kemudian juga semoga nanti lain waktu juga bisa ekspor besar-besaran juga ya. Waduh, soalnya kalau kedelai ini kan banyak sekali manfaatnya, kemudian diolah menjadi pangan atau menjadi bahan pangan ini kan juga sangat luar biasa. Bahkan tempe sekarang itu kalau di luar negeri juga mahal harganya. Kalau di sini 2.000 kan bisa ya Alvan.
1: Iya.
0: Kalau di luar negeri udah beda harga. Jadi memang sangat luar biasa sekali kalau kedelai ini ya sedulur Cakra, manfaatnya di sekitar kita saja yang mengkonsumsi tahu, tempe, kemudian juga kecap itu kan juga banyak ya Alvan. Bahkan masyarakat kita sehari-hari itu juga kadang nggak bisa dipisahkan dari yang namanya kedelai ini. Bukan hanya kedelai yang masih berupa mentahan saja, tetapi juga sudah diolah menjadi bahan pangan begitu sedulur Cakra. Salah satu sumber protein nabati yang sangat luar biasa sekali. Jadi untuk sedulur Cakra mungkin yang lahannya masih kosong, monggo langsung nanam kedelai.
1: Kedelai rebus aja banyak, Lin. Kedelai rebus atau kukus ya itu?
0: Kedelai rebus.
1: Rebus ya?
0: Kedelai rebus itu juga banyak penggemarnya ya.
1: Apalagi yang masih satu geng sama jagung itu loh.
0: Masih satu geng sama jagung. Apa ya namanya? Kalau di tempat saya, kalau di sini tuh ada namanya Alvan, kayak rebus-rebusan gitu. Saya lupa ya namanya. Kalau di tempat saya namanya keleman.
1: Gitu. Itu apa? Campur-campur tapi ya sama ketela sama.
0: Iya, pokoknya yang dikukus, umbi-umbian yang dikukus, kemudian kayak biji-bijian yang dikukus, itu namanya sudah keleman semuanya. Jadi kalau di sini ada namanya, tapi saya lupa soalnya juga lagi viral ya. Polo pendem. Polo pendem. Jadi memang sekarang itu banyak masyarakat yang menyukai makanan-makanan sehat dan nggak banyak diolah, nggak banyak menggunakan micin. Jadi kan kalau makanan kita sehari-hari, kita bisa lihat di sekitar kita tuh kan banyak yang mengandung micin, kemudian juga mengandung tinggi garam dan lain sebagainya.
1: Iya, sekarang kalau nggak pakai penguat rasa, itu Lin, kalah saing Lin.
0: Kalah saing, tapi kan sekarang polo pendem ini juga sudah apa ya, sudah naik daun lah ya istilahnya. Jadi bisa mengimbangi makanan-makanan yang ini tadi tinggi MSG ini. Jadi sangat luar biasa ya. Disampaikan juga sama Pak Agus untuk Kota Kediri sangat memerlukan kedelai untuk bahan tahu. Iya, soalnya Kediri ini kan juga salah satu produsen tahu ya,
1: tahu kuning,
0: jadi memang sangat dibutuhkan. Kemarin itu kalau nggak salah Mas siapa ya yang juga produksi tahu, kalau misalkan harga kedelainya naik itu juga untuk produksi tahunya juga bingung Alvan. Ini harganya mau dinaikkan atau besarnya tahu ini ya, ukuran tahunya ini mau dikurangi, dikecilkan kayak gitu. Soalnya ini kan juga bimbang ya, apalagi sekarang dolar naik juga tentunya menjadi perhatian sendiri, menjadi pertimbangan sendiri begitu.
1: Pasti kalau kedelai yang kedelai impor juga ikut naik pasti kalau dolarnya juga
0: benar.
1: Naik.
0: Benar. Kalau nanti harganya naik, dolarnya naik, yang produsen tahu, kecap, kemudian juga produsen tempe dan lain sebagainya ini kan juga harus memutar otak ya, Alvan, biar modalnya ini bisa menutupi keuntungannya ini bisa masih dirasakan, tapi nggak tipis-tipis amat.
1: Ya, kecuali kalau pakai kedelai lokal ya. Cuman nggak tahu kok kebanyakan pakai yang impor itu pake ada impor. Bedanya atau gimana?
0: Kayaknya segi kualitasnya beda ya, mungkin ukurannya ya, ukurannya sendiri mungkin lebih besar atau gimana? Mungkin Sedulur Cakra yang juga sering menggunakan kedelai ini bisa ditambahkan ya. Disampaikan juga sama Pak Agus, jadi ingat zaman dulu Nganjuk itu memang gudangnya kedelai. Produksi kedelai di Nganjuk itu juga banyak ya. Oke, luar biasa sekali. Memang Nganjuk ini potensinya sangat luar biasa. Mulai dari industrinya, pertaniannya, tanahnya yang subur ini loh, Alvan. Patut disyukuri ya sama warga Kabupaten Nganjuk. Jadi memang enggak setiap daerah itu bisa subur kalau nanam kedelai, Sedulur Cakra. Tapi di Nganjuk ini juga sangat luar biasa sekali. Apalagi aksesnya mudah ya. Kalau saya lihat-lihat Nganjuk ini termasuk dataran rendah ya. Jadi untuk kayak akses kendaraan itu bisa sampai ke perkebunan masyarakat begitu. Jadi sangat luar biasa. Kalau
1: tapi memang namanya tanah yang di sawah itu cocok-cocokan, Lin.
0: Bener.
1: Di Nganjuk kita tanam semacam tembakau bisa besar-besar daunnya. Tapi kita ke Kediri kita lihat nggak bisa besar tembakaunya.
0: Iya, memang harus disyukuri ya, Alvan. Ini besok Alvan mau nanam apa? Sudah kepikiran atau belum kedelai, tembakau atau bawang ini?
1: Mau sawahnya nggak ada, Lin. Tanam di mana mau nanam?
0: Beli sawahnya dulu ya, nah, berarti. Oke, sangat luar biasa sekali ya, Sedulur Cakra. Kemudian ada jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal. Ini sudah ada di lokasi, Alvan. Persiapan kegiatan panen raya kedelai 2026 menuju swasembada pangan nasional di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Untuk kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Pertahanan RI yang tadi informasinya juga akan diwakilkan ya. Kemudian Menteri Pertanian RI, Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian Panglima TNI, Kasal, Kasat, Kasau, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, dan juga Komandan Kode Airal 5 Surabaya begitu. Sangat luar biasa sekali.
1: Gimana, Len? Apa suasana di lokasi sekarang?
0: Suasana di lokasi di sana ya. Aduh, saya jadi gugup ini. Ikut gugup. Sangat luar biasa sekali ramainya, Alvan. Ini masyarakat juga sudah datang, kemudian pejabat Kabupaten Nganjuk, pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta dengan jajaran ini juga sudah ada di lokasi. Teman-teman dari jurnalis, wartawan juga sudah berada di lokasi. Cuacanya alhamdulillah ini tadi juga sangat cerah sekali ya, Alvan. Oke, ini saya putar dulu. Ini seperti sudah disediakan kayak semacam tenda begitu, Alvan, di samping lahan yang mungkin mau dipanen tersebut ya. Ini mungkin
1: tendanya di persawahan berarti.
0: Iya, ini kan di pinggir jalan, kemudian tuh ada di persawahan. Kemungkinan ini adalah persawahan atau mungkin jalan ya. Biasanya kan kalau sawah itu kayak ada jalannya itu loh, Alvan.
1: Ada galengan namanya.
0: Ada galengan atau mungkin ada jalan yang biasanya memang digunakan untuk akses masyarakat kayak gitu. Nah, itu disediakan kayak tenda begitu. Kemudian di depannya itu kayak ada kalau saya nggak salah lihat ini adalah karpet warnanya biru. Soalnya ini dari videonya itu agak jauh ya, Alvan. Jadi kita masih menebak-nebak.
1: Tapi
0: ini
1: di
0: ya
1: sekeliling tenda memang tanaman kedelai semua, Lin, atau bagaimana?
0: Kalau tanaman kedelainya sepertinya di seberang jalan ya, Alvan. Kalau di samping tendanya itu ini adalah lahan kosong kalau nggak salah ya, karena memang kayaknya masih proses penggarapan begitu. Tapi ini bisa ditambahkan ya, Mahbub Jamal. Soalnya seperti yang saya katakan tadi, pengambilan videonya ini dari jauh. Kalau saya nggak salah kira, ini untuk kedelainya itu ada di seberang jalannya. Jadi untuk luas kedelai atau luas lahan kedelai itu juga sangat luas sekali. Nggak tahu ini berapa hektar. Soalnya yang terlihat itu hanya sebagian saja.
1: Yang di pinggir-pinggir jalan.
0: Yang di pinggir jalan saja. Ini yang menguning ini kalau nggak salah sudah kedelai siap itu. Sudah siap panen ya.
1: Tinggal dicabut gitu nanti.
0: biasanya sih nggak dicabut alfa.
1: Oh enggak.
0: Kalau panen kedelai itu di itu loh, pakai arit. Kalau kita kayak panen padi, nah itu kan ada arit khususnya. Nah kalau kedelai itu juga pakai itu, pakai arit atau pakai apa namanya, celurit. Kalau celurit itu kayaknya kegedean ya.
1: Beda kayak kacang tanah berarti ya?
0: Beda. Kalau kacang tanah itu kan kayak umbi ya Lovan, di dalam posisinya, jadi harus dicabut sama batangnya, jadi nanti akar-akarnya bisa keluar semua. Tapi kalau kedelai ini karena bijinya ada di atas, jadi itu biasanya di itu pakai arit atau
1: dipotong,
0: mungkin
1: dipotong aja gitu.
0: Dipotong aja nanti ya. Oke, luar biasa sekali. Ini nanti Mahbub Jamal juga akan pantau langsung di lokasi ya Lovan. Okay. Untuk keseruannya seperti apa nanti juga akan kita sambungkan. Sepertinya saat ini sudah ada penelpon yang masuk Alvan.
1: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, panen kedelai hari ini di wilayah Kecamatan Wilangan, Desa Ngudikan. Ini juga dihadiri berbagai tamu penting dari pusat dan juga dari Jawa Timur. Mulai dari Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian hingga Ketua Komisi 4 DPR RI juga akan hadir ke Kabupaten Nganjuk untuk kegiatan panen raya kedelai tahun 2026. Ini untuk menuju swasembada pangan nasional yang akan berlangsung hari ini di area persawahan Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Ya, Pak Riono, selamat pagi. Halo.
4: Selamat pagi.
1: Iya, Pak Riono, di mana pagi ini, Pak? Halo, Pak Riono.
4: Halo. Masih iya. Di rumah Mas Alvan. Mau mulai, Pak.
1: Oh, masih aman, Pak, wilayah Pujon, kondisi cuaca, Pak?
4: Masih aman. Baru hujan kemarin.
1: Oh, kemarin jam berapa?
4: Ya kisaran jam 2, Mas. Dua kali sampai jam 4. Waras sekali, Mas.
1: Iya, setelah beberapa hari panas terus, Pak ya.
4: Saya sudah menyiapkan aliran air, Mas, tapi itu sudah hilang hujan nih.
1: Ternyata masih hujan kemarin.
4: Ya, cuma cahaya ya. Enggak bisa diprediksi, Mas, sekarang itu ya.
1: Tapi masih
4: kalah dengan yang di atas.
1: Tapi masih aman, Pak ya. Meskipun hujan cukup lama kemarin.
4: Aman, alhamdulillah. Gak ada longsoran, lancar semuanya, Mas.
1: Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan, Pak, silakan.
4: Ya, itu aja sebentar, Mas. Ini saya lagi sarapan. Monggo sarapan, Mas.
1: Nggih, monggo dilanjut dulu, Pak Riono. Siap, terima kasih, Pak Riono di Pujon Malang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.
3: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terkait dengan persiapan kegiatan panen raya kedelai di Wilangan Nganjuk, lewat telepon sudah tersambung ada jurnalis Mahbub Jamal. Selamat pagi, Mal.
6: Ya, selamat pagi Alfa dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di Dusun Gaeng, ya, tepatnya di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Dan saat ini kami berada di tengah-tengah persiapan kegiatan panen raya kedelai 2026 dengan grand judul menuju swasembada pangan nasional tentunya di wilayah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Alfa dan juga seluruh Cakra, ada sejumlah pejabat tinggi negara yang akan hadir di pagi hari ini tentunya dalam panen raya kedelai 2026 ini. Di antaranya ada Menteri Pertahanan Bapak Syafri Syamsuddin, lalu Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman, lalu ada Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Siti Hediati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto, lalu ada Panglima TNI Alfa dan juga seluruh Cakra, yakni Jenderal TNI Agus Subianto, lalu juga Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Muhammad Tony Haryono. Begitu. Selain pejabat dari pusat, ini nanti rencananya juga akan hadir dalam kegiatan panen raya ini Gubernur Jawa Timur Alfa dan juga seluruh Jakarta, yaitu Bu Kofifa Indar Parawansa, dan juga Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 5 Surabaya atau Kodaeral 5 Surabaya, ya, Laksamana Muda TNI Ali Triswanto. Begitu. Dan saat ini di sekitar lokasi di lokasi kegiatan ini juga telah dipadati oleh para tamu undangan, beberapa tamu undangan Alfan dan juga seluruh Jakarta, ya. Jadi kami perhatikan posisinya memang ada lahan yang cukup luas yang ini nanti rencananya akan dipanen secara bersamaan, begitu, namanya panen raya, begitu, ya. Ini juga segala persiapan telah disiapkan tentunya dalam menyambut kedatangan daripada sejumlah pejabat tinggi negara di kegiatan panen raya ini, Alfan.
1: Ya, Mal, dari pantauan di lokasi, luas lahan kedelai seperti apa ini? Memang full semua kedelai atau campur tanaman komoditas lain atau bagaimana, Mal?
6: Ya, kebetulan tempatnya ini kan agak masuk, ya, Alfan, ya. Tadi kami berjalan sekitar 800-an meter mungkin, ya.
1: Wah, lumayan, ya.
6: Artinya memang, iya, memang ini adalah daerah pertanian, lahan-lahan produktif, begitu, ya. Yang di daerah yang di titik sekitaran titik panen raya ini memang merupakan lahan kedelai, Alfan dan juga seluruh Cakra, ya. Namun karena juga Nganjuk itu bukan hanya kedelai, melainkan juga ada beberapa komoditas lainnya. Di sebelah utara ini kami perhatikan ada tanaman bawang merah juga, ini khas Nganjuk, gitu, ya. Lalu juga ada beberapa tanaman pangan lainnya. Jadi kami juga kurang mengetahui karena pakai apa itu namanya, kalau kita orang Jawa nyebutnya lanjaran, begitu, ya. Ini artinya bukan hanya kedelai saja yang ditanam di Desa Ngudikan ini. Namun sepertinya sejauh pemantauan kami, yang paling luas untuk saat ini adalah kedelai itu, Alfan.
1: Ya, Mal, untuk tamu dari pusat kan belum datang. Ini untuk antusias masyarakat, lebih spesifik ke petani, bagaimana di lokasi?
6: Ya, ini kami lihat, kami pantau di sekitaran tempat atau titik panennya, ini ada beberapa ibu-ibu yang sudah berkumpul begitu ya, sudah berkumpul. Sepertinya juga warga masyarakat ini yang merupakan petani begitu ya, ini sudah mulai memadati. Ini baru saja ada datang beberapa juga silih berganti begitu ya.
1: Meskipun belum artinya mulai untuk, ya.
6: Meskipun belum mulai, betul. Artinya untuk antusiasme warga masyarakat khususnya para petani ini juga cukup tinggi. Ini hadir di titik lokasi panen raya inilah. Selain itu, anak-anak sekolah Alvan dan juga Seluruh Cakra ya. Ini juga kami perhatikan tadi di sisi utara di pintu masuk ataupun gapura masuk desanya itu juga sudah mulai ramai nih. Sudah mulai ramai, mungkin juga disiapkan untuk penyambutan pejabat tinggi negara tersebut.
1: Wah, luar biasa, padahal tanggal merah loh sekarang.
6: Betul, tanggal merah, dan ini kami juga dengan rekan-rekan media yang lain juga masih standby di sini. Tentunya dalam rangka ini nanti akan menghadiri kegiatan panen raya kedelai ini, Alvan.
1: Ya Mal, mungkin ada informasi lain, apakah nanti ada titik lain yang akan dikunjungi atau sementara info hanya di wilayah Wilangan, Mal?
6: Baik, sejauh informasi yang kami himpun di lapangan, Alvan, untuk kegiatan hari ini mungkin dicukupkan di Wilangan saja. Namun setelah ini, setelah tanggal 14 ini, nanti di tanggal 16, tentunya kita akan kedatangan tamu besar begitu ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan kemarin juga teman-teman dari kepolisian juga memberikan informasi bahwa sudah ada skema pengaturan begitu ya, arus lalu lintas untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo, dan juga beberapa informasi lapangan menyebut Presiden Prabowo juga akan berkunjung ke KDMP Ngelawak begitu. Jadi selain ke Makam Marsina, akan ada juga untuk peresmian KDMP seperti yang beberapa waktu yang lalu diutarakan oleh Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono ya. Memang ada 1000 KDMP rencananya yang akan diluncurkan, dan pusatnya itu adalah di Nganjuk begitu, Alvan.
1: Oke, baik. Nanti mungkin yang menjadi perhatian untuk pengolahan hasil kedelainya, Mal, ini apakah akan dihilirisasi di Nganjuk atau Nganjuk hanya menjual kedelai mentah begitu? Belum ada info ya terkait itu?
6: Baik, terkait dengan hal itu belum ada informasi, Alvan dan juga Seluruh Cakra ya. Namun yang pasti karena memang fokus di hari ini adalah fokus produksi, maka untuk proses hilirisasi tentunya nanti akan ada tindak lanjut lainnya. Dan tentunya untuk saat ini juga kalau kami perhatikan, ini kebetulan saya juga berada di tengah sawahnya ya.
1: Okay.
6: Kalau kami perhatikan ini kedelainya juga cukup bagus, Alvan ya. Dalam artian ukurannya juga cukup besar gitu ya. Lalu juga tanamannya dari segi batangnya, daunnya dan lain sebagainya tidak ada masalah. Artinya kualitas kedelai juga kami nilai cukup bagus, Alvan.
1: Oke, baik. Terima kasih Jamal laporan awalnya pagi ini.
6: Baik, terima kasih kembali Alvan Amar.
1: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal tadi yang menghadiri agenda kegiatan panen raya kedelai di Ngundikan Wilangan Nganjuk pagi ini yang juga dihadiri oleh pemerintah pusat.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: mengejar matahari dari Ari Lasso tadi, request dari Pak Agus. Tanggal merah Anda bisa request lagu Sederu Cakra, dapat kirimkan ke gatekeeper. Saya ke Lilin.
1: Pak Suprianto ini tadi juga menyapa, selamat pagi Bapak, habis diguyur hujan ya untuk Blora Jawa Tengah dari jam 5 pagi tadi, tapi cuma sekitar 10 menitan saja. Meskipun 10 menit tapi terlihat untuk air hujan tersebut juga cukup membasahi jalanan dan juga tanah ya. Ini dikirimkan videonya juga sama Pak Suprianto. Kemudian mau request lagu, saya flashkan ke Alvan juga.
0: Siap.
1: Dan disampaikan sama Pak Suprianto ini menanggapi kira-kira kalau kedelai impor sama kedelai lokal itu bedanya apa gitu. Ternyata kalau kedelai impor itu lebih besar-besar, mirip edamame.
0: Sebenarnya masih satu rumpun ya tanamannya itu.
1: Masih satu rumpun. Kalau saya lihat juga kayaknya sama saja.
0: Cuman edamame sama kalau tidak kedelai. Salah edamame itu kedelai tapi masih muda.
1: Masih muda. Jadi kayaknya memang kedelai ya. Sebentar saya cari dulu. Edamame dan kacang kedelai ini adalah berasal dari tanaman yang sama begitu, namun berbeda umur panennya. Jadi kalau edamame itu dipanen ketika masih muda.
0: Mungkin
1: jadi,
0: sama kayak kelapa muda sama kelapa buat santan, Lin.
1: Nah, benar. Atau mungkin lebih gampangnya gini, nangka. Nangka itu kalau masih itu. Muda itu kan namanya tewel atau gori ya. Nanti kalau sudah matang namanya nangka. Nah gitu. Kayak gitu. Sebenarnya mungkin kayak gitu ya. Jadi kalau memang ini kalau saya googling ya, perbedaannya itu cuma di umur panennya saja. Edamame dipanen ketika masih muda, jadi teksturnya itu masih lembut begitu, kemudian warnanya juga hijau. Biasanya untuk camilan, atau biasanya yang kalau fancy-fancy itu biasanya digunakan untuk sandingannya atau untuk tampilan di sushi. Nah,
0: kan warnanya sushi, bagus itu.
1: Warnanya bagus, mencolok, hijau gitu. Kemudian teksturnya juga masih lembut. Kalau kedelai itu dipanen saat sudah matang. Jadi biasanya yang sudah kering atau kuning itu yang bisa dipanen, namanya kedelai. Untuk bahan baku tempe, tahu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ini yang membedakan adalah usia panennya saja. Kayak gitu ya Sederu Cakra. Yang masih bingung edamame itu apa, kalau kita bilang kedelai muda ya gak salah. Soalnya itu dipanen ketika kedelainya masih muda. Kalau kedelainya sudah mengering itu kita nyebutnya kedelai begitu. Kemudian ada Bapak Eko Endri, pertanian nganjuk hebat. Oke, terima kasih Bapak atas apresiasinya ya. Ini Pak Eko juga stay tune di Cakra Krisna, tetap. Wah, semangat.
0: Terima kasih Pak Eko.
1: Aduh, semangat.
0: Di mana
1: juga masih belum ditambahkan ini. Soalnya kalau dari itu video yang dikirimkan ya Alvan, ini nampaknya cerah. Kemudian beliau ini mendengarkan radio kita itu atau frekuensi kita kayak menggunakan salon gitu loh.
0: Pakai speaker.
1: Pakai speaker yang gede. Kalau Mas Taufik kan speakernya kan gede ya. Nah, ini juga sama gede.
0: Sama kayak itu.
1: Iya, sama kayak itu.
0: Kayak di bengkel ya dari tempatnya.
1: Iya, kayak di bengkel, tapi ini masih belum ditambahkan ya. Bengkelnya mana, Mas? Ini nganjuk sebelah mana, bisa ditambahkan ya. Jadi nanti Mas Alvan bisa mampir ke sana.
0: Saya juga hobi ke bengkel Pak. Kalau cocok nanti tak mampir ke bengkelnya jenengan.
1: Iya, hobi sekali ya. Kira-kira berapa minggu sekali ke sana Alvan, ke bengkel ini?
0: Selonggarnya Lin, pokok istri nggak marah-marah saya berangkat ke bengkel.
1: Ada aja ya yang diganti. Ya, ya luar biasa sekali. Kemudian ada informasi masuk sebentar ini sama Mbak siapa ya, nomornya baru Alvan, belakangnya 030 begitu. Mau request lagu Tentang Rasa dari Astrid.
0: Ya, sudah disiapkan Mbak.
1: Oke, sudah disiapkan. Dari Pandantoyo Kertosono. Cuacanya gimana Mbak di sana, bisa ditambahkan ya. Nanti biar diputarkan untuk lagu requestannya. Ini sesuai dengan urutannya ya. Ini panjang urutannya ya.
0: Lumayan ini.
1: Bener. Kemudian ada Mas Rizky. Ini menanggapi terkait dengan kenapa sih produsen tahu tempe sari kedelai lebih memilih kedelai impor daripada kedelai lokal. Disampaikan sama Mas Rizky. Salah satunya ya karena ukurannya yang besar. Kemudian dan santan yang dihasilkan itu lebih banyak, Alvan. Kalau soal rasa, menurut saya enakan lokal saja. Tapi kalau untuk diolah dan dijual, kembali lebih memilih kedelai impor.
0: Ya, kalau tahu kan yang diambil emang sarinya itu kan, beda sama tempe.
1: Kalau tempe kedelainya.
0: Kalau tahu kan hanya sari-sarinya yang diambil.
1: Bener, sari kedelai, kemudian itu yang susu susu sari kedelai ya. Kemudian tahu, nah itu diambil sarinya. Tapi kalau untuk tempe itu biji kedelainya ya. Biasanya kalau penampakan kedelainya itu besar-besar kan kita juga seneng ya lihatnya itu. Lebih gurih gitu ya. Tapi kalau kata Mas Rizky, untuk kedelai lokal lebih enak. Ini kalau saya lebih suka apapun pokoknya yang sudah diolah. Kedelai apapun pokoknya yang sudah diolah itu saya suka. Kemudian ada Pak Chandra Budi. Pak Chandra Budi, ini tadi di mana Bapak? Belum ditambahkan juga lokasinya. Apakah juga sama ke Wilangan Nganjuk? Bisa disampaikan ya. Kemudian ada informasi lain, ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Anita, beliau perjalanan juga wilayah Kediri, masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 saja. Mas Wahyu ini tadi juga menambahkan antusias anak-anak dari TK Pertiwi 1 Nganjuk untuk penyambutan Ibu Titi Prabowo.
0: Wah, sudah siap ini anak-anak
1: sudah
0: TK.
1: Sudah siap. Jadi kayak membawa bendera kecil itu loh, Alvan. Kemudian sama wali murid juga sepertinya, dan juga guru-guru ini sudah ready semuanya untuk menyambut kehadiran Ibu Titi.
0: Luar biasa, padahal tanggal merah loh, Lin.
1: Iya, tanggal merah. Meskipun tanggal merah, tapi kan kita harus selalu itu, selalu semangat ya. Nah, Ibu Titi loh ini yang hadir. Sama Menteri Pertanian dan juga jajarannya.
0: Ya, kapan sangat lagi ya kan? Biasanya kan tahu cuma di TV.
1: Benar, kita kan taunya cuma di TV, oh itu Ibu Titi gitu. Tapi karena kita belum pernah ketemu langsung, jadi ketika kita disamperin sama Bu Titi nih istilahnya ya, kita waduh semangat nih.
0: Syukur-syukur bisa salaman atau foto nanti.
1: Syukur-syukur bisa foto buat kenang-kenangan. Ya. Bayangkan saja nanti 10 tahun ke depan loh, saya loh pernah itu, saya pernah foto sama Ibu Titi, Ketua Komisi 4 DPR RI gitu kan. Aduh, tagline-nya itu.
0: Ini apalagi nanti pas Pak Prabowo yang datang, wah.
1: Oke, sangat ramai luar biasa pasti. Ya. Oke, terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi ya. Ada Pak Yitno, Jombang Kota, cuacanya cerah. Pertanian Kabupaten Nganjuk, jos, sangat luar biasa sekali. Memang Nganjuk ini apa aja punya ya. Industrinya juga banyak yang di Nganjuk, kemudian juga pertaniannya juga jalan. Waduh, mulai mandiri pangan bisa ini Nganjuk ya. Bawang merahnya punya sendiri, petani cabenya punya sendiri, kedelainya juga, sawahnya ini yang luas juga punya sendiri. Bisa mandiri pangan ini nanti ya. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi. Kemudian informasi juga masuk tadi disampaikan sama Bapak Handoko, beliau perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang, masih ramai dan lancar ya, melintas di Bandar Kedung Mulyo Jombang, cuaca kabarnya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra update informasi ataupun juga kewaspadaan lainnya di pagi hari ini. Untuk menemani aktivitas spesial di tanggal merah hari libur, Anda bisa request lagu favorit juga. Bisa langsung kirimkan ke Gatekeeper, nanti kita putarkan sesuai urutan di 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Iya, jam 8 pagi lebih 5 menit ya, Tidur Cakra. Ada yang dalam perjalanan tetap hati-hati. Yang mau liburan mungkin juga dapat tambahkan ini untuk tujuannya kemana, karena juga libur panjang hari ini. Di tempat Anda seperti apa kondisinya, dapat sampaikan update informasi ke Gatekeeper di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Lilin Bayu. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Dan untuk yang berada di luar jangkauan siar, Radio Cakra Krishna juga bisa Anda dengarkan lewat aplikasi streaming. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo background warna putih. Ini dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna kapanpun dan dimanapun. Ya, untuk agenda hari ini ya, Sedulur Cakra, di wilayah Kabupaten Nganjuk akan ada kegiatan panen raya kedelai. Ini di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk hari Kamis pagi ini. Ini juga dihadiri berbagai tamu dari pusat nasional, mulai dari Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Pertanian, hingga Ketua Komisi 4 DPR RI juga akan ke Kabupaten Nganjuk hari ini untuk kegiatan panen raya dalam rangka swasembada pangan nasional. Ini panen kedelai di wilayah Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pagi ini.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, masih kami tunggu untuk bergabung dan update informasi ya di 0852-9001061. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 9 nanti. Gatekeeper untuk shift pagi hari ini juga bersama Lilin Bayu.
1: Cakrawala Budaya.
2: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seturu Cakra untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ya. Ini Anda untuk yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali. Ini terkait kekeringan ya di musim kemarau ini yang mengancam beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Nganjuk tentang potensi kekeringan. Dari pemetaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Nganjuk, ini ada beberapa kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau tahun ini. Ada beberapa desa juga, ini meliputi Desa Tempuran dan Desa Ngluyu di Kecamatan Ngluyu, Desa Campur di Kecamatan Gondang, Desa Oro-Oro Ombo dan Desa Mojo Dur di Kecamatan Ngetos, serta Desa Genjeng dan Macanan di Kecamatan Loceret. Ini tahun lalu mengalami kekeringan, sehingga dari BPBD memetakan untuk tahun ini beberapa wilayah tersebut juga berpotensi terjadi kekeringan atau krisis air bersih, karena musim kemarau tahun ini juga diprediksi akan lebih panas dan juga lebih kering. Ya, ke Lilin.
1: Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah dari UTD PMI Kabupaten Kediri, mengabarkan untuk stok darah hari ini, Alvan, golongan darah A 43 kantong, golongan darah B 51 kantong, golongan darah O ada 66 kantong, dan golongan darah AB ada di angka 23 kantong. Dengan total keseluruhan ada 183 kantong ya. Dan hari ini juga ada jadwal donor darah keliling di GKJW Gedangan dari jam 8 pagi tadi. Kemungkinan saat ini juga masih berlangsung ya. Untuk seluruh cakra yang berada di sekitar lokasi juga bisa langsung merapat ya untuk melakukan donor darah begitu. Kemudian kita beralih ke informasi lain. Ini tadi sempat disampaikan juga sama Ibu Dian, ini mengabarkan untuk pengalihan arus lalu lintas sehubungan dengan kedatangan Bapak Presiden RI ke Nganjuk dalam rangka peresmian Museum Marsinah begitu ya.
0: Hari ini, Sabtu nanti ya.
1: Hari Sabtu nanti 16 Mei 2026 begitu. Untuk sedulur cakra ini harus diperhatikan ya beberapa jalurnya yang dilakukan pengalihan ini di mana saja, juga bisa cek postingan kita di Facebook maupun juga di Instagram Radio Cakra Krishna ya, di sana sudah kami sediakan. Jadi pastikan untuk mengecek jalur perjalanan Anda melintas di Nganjuk pada tanggal 16 Mei 2026 mendatang. Untuk kendaraan besar roda 6 atau lebih seluruhnya juga dialihkan melalui jalan tol ya. Untuk area sterilnya mulai di simpang 4 Sukomoro ke arah timur hingga simpang 4 Ngerajek begitu. Kemudian untuk kantung parkir Aliansi Buruh nantinya ada di halaman kantor NU dan majelis di Masjid Jali Sukomoro, kemudian ada juga di pabrik PT Lotus dan SPBU Glundo Sukomoro sedulur cakra. Jadi ada beberapa kantung parkir ya, ada 3 tempat nanti yang bisa digunakan. Untuk sedulur cakra harap tertib nanti jika Anda juga hadir dalam peresmian Museum Marsinah tersebut. Kemudian ada Ibu Ani, ini tadi mengirimkan sebuah video ya. Sepertinya ada kegiatan. Kok ada tumpengannya juga, Alvan, dari video yang dikirimkan sama Bu Ani ini tadi.
0: Acara apa?
1: Kayaknya acara bersih desa ya, atau karnaval ya, Ibu. Ini tadi beliau juga mengirimkan voice note begitu. Di kantor Balai Desa Kelurahan Nganjuk untuk startnya atau mulainya begitu ya. Ini belum ditambahkan dalam agenda apa, cuma memang di sana situasinya juga ramai untuk di pagi hari ini. Banyak masyarakat yang menggunakan baju adat Jawa itu loh, Alvan, yang baju lurik-lurik hitam sama hitam coklat itu ya. Iya, benar sekali. Kemudian juga menggunakan kayak udeng, menggunakan kebaya juga, sangat luar biasa sekali. Ini saya dengarkan dulu untuk voice notes-nya, nanti akan kami sampaikan kembali. Bapak Suyanto mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju ke Nganjuk masih aman dan lancar saja, melintas di sekitaran Mengkreng Kediri ya. Tidak ada hambatan, dominasi juga masih kendaraan.

0: pribadi roda 4. Cuaca kabarnya cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, kita ke berita olahraga dulu, Sedulur Cakra. Di mana Vietnam menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos ke Piala Dunia U17 2026. Hal tersebut dipastikan lewat kemenangan di matchday ketiga fase grup pada hari Rabu lalu. Vietnam sukses mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-2. Tambahan 3 poin itu membuat Vietnam mengoleksi 6 poin dan bahkan jadi pemuncak grup C. Lolos ke perempat final Piala Asia, otomatis Vietnam juga memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2026. Keberhasilan Vietnam membuat mereka menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil maju ke Piala Dunia U17. Secara total, ada 4 tim ASEAN yang berlaga di Piala Asia U17, namun 3 tim lainnya gugur di fase grup. Timnas Indonesia, kemudian Thailand, dan Myanmar adalah tim ASEAN yang gagal lolos ke perempat final dan otomatis juga tidak berhasil lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2026 ini. Ya, Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi dari Ibu Ani ya. Tadi kan mengabarkan untuk suasana kira budaya hari ini di Desa Kelurahan Alvan. Ini tadi juga saya buka timeline-nya di akun resminya Desa Kelurahan ya. Hari ini 14 Mei 2026 ada kira budaya dan gunungan dari pagi. Tadi informasinya juga sudah hampir dimulai ya, kalau Bu Ani tadi mengabarkan jam 8 lewat 14 menit begitu. Jadi dari Balai Desa Kelurahan nanti finishnya ada di Makam Mbah Gedong Kelurahan begitu, di RW 1 kalau tidak salah ya. Harap waspada Sedulur Cakra untuk lalu lintas untuk di pagi hari ini akan sedikit terganggu ya bagi Anda yang melintas di sekitaran kelurahan, karena pesertanya juga banyak sekali ya Elvan, dari video yang dikirimkan sama Bu Ani ini tadi. Jadi harap hati-hati saja. Kemudian ada informasi lain, ini juga disampaikan sama Mas Deni, untuk jadwal kedatangan Bapak Presiden di Nglundo itu jam berapa ya. Nah, ini untuk kegiatannya atau kehadirannya Bapak Presiden itu kan di hari Sabtu mendatang ya Alvan. Untuk jadwalnya sih sebenarnya sekitar jam 7 pagi ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada sedikit keterlambatan ya harap maklum begitu, mungkin karena masih ada kegiatan lainnya. Tapi kalau dari beberapa informasi yang kami terima itu sekitar jam 7 pagi begitu ya. Kemudian kita dapatkan informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Riono. Ini tadi beliau mengabarkan untuk rekomendasi tempat wisata yang ada di Malang. Kalau misalkan kita mau berwisata ke Malang, itu ada pantai yang harus kita kunjungi, Alvan. Jadi ada beberapa, kayak di Bali Kambang, kemudian Sendang Biru, di Jelangkung, Clungop, Tanjung Penyu, Teluk Asmara, kemudian Tiga Warna. Dan informasinya ada di beberapa pantai yang ada di Malang Selatan, kayak di Gua Cina. Nah, itu perlu dicoba Alvan kalau misalkan ke sana ya. Jadi Dingliep itu juga perlu dicoba, bagus-bagus di sana. Kemarin saya sudah searching ya Alvan. Nanti kalau Sedulur Cakra mau ke Malang berwisata ke pantai, nanti juga bisa di beberapa daerah tersebut. Ini rekomendasi dari Pak Riono begitu ya. Terima kasih Bapak. Lain kali nanti kalau misalkan saya dan rekan-rekan jalan-jalan ke sana bisa tahu rutenya ya. Mau kemana saja ini kita bikin jadwal dulu.
0: Ada beberapa pilihan soalnya.
1: Ada 10 destinasi yang perlu kita coba.
0: Itu.
1: Jadi ini yang terakhir mungkin kayak di kulinerannya ya. Kalau Pak Riono tadi kan mengabarkan ada 9 tempat pantai yang bisa kita coba. Katanya itu kita kalau misalkan melintas di JLS yang Malang itu loh Alvan. Nanti kita ketemu sama pantai-pantai itu. Kayaknya satu jalur gitu loh. Jadi nanti kita harus coba yang ke-10 ini nanti kulinerannya.
0: Soalnya Tanjung Penyu sama Teluk Asmara nih yang pernah, sisanya belum.
1: Sisanya belum. Jadi harus dicoba kurang 6 lagi berarti. Terima kasih Pak Riono. Mungkin Sedulur Cakra juga punya rekomendasi tempat wisata kalau di tempat Anda ya. Kemudian ini tadi juga baru saja dikabarkan sama Bapak Kabianto, mengabarkan untuk stok darah Alvan hari ini di 14 Mei, golongan darah A 20 kantong, golongan darah B 16 kantong, golongan darah O 37 kantong, dan golongan darah AB ada 10 kantong. Total keseluruhan ada 83 kantong ya Alvan. Untuk Sedulur Cakra yang mau donor darah di sekitar Kota Blitar, bisa langsung ke unit donor darah PMI Kota Blitar. Lokasinya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Blitar. Dan untuk Sedulur Cakra, ini saya sampaikan kembali, harap hati-hati apabila Anda melintas di sekitar Kelurahan Nganjuk karena ada kegiatan kirab budaya untuk di pagi hari ini ya. Mungkin untuk situasi lalu lintas juga sedikit terhambat atau mungkin juga dilakukan pengalihan. Jadi untuk antisipasinya silahkan cari jalur alternatif lainnya, Alvan.
0: Iya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Bank Indonesia mengungkap bahwa uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2022 masuk jajaran mata uang teraman dan tersulit untuk dipalsukan. Kata Ricky Gozali, Deputi Gubernur Bank Indonesia, uang pecahan Rp50.000 tahun 2022 itu meraih peringkat kedua dunia dalam kategori mata uang teraman dengan 17 unsur pengaman canggih. Menurutnya, pengakuan internasional itu menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas rupiah yang terus dilakukan oleh Bank Indonesia, baik dari sisi bahan uang, teknologi cetak, hingga unsur pengaman. Ricky juga menyebut penguatan kualitas uang rupiah juga berkontribusi terhadap penurunan temuan uang palsu di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ricky mengatakan capaian itu tidak lepas dari sinergi antara BI dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu yang terdiri dari Badan Intelijen Negara, Polri, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Keuangan. Selengkapnya di cakrakrishna.com atau Anda bisa ikuti media sosial Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Dan masih kami tunggu Anda untuk bergabung, berbagi informasi dan juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Pagi ini saya bertugas masih ditemani Lilin Bayu.

0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya melaporkan sebanyak 6 jemaah haji asal Jawa Timur meninggal dunia per hari Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Mayoritas jemaah dilaporkan meninggal akibat gangguan pernapasan dan serangan jantung. Berdasarkan data dari PPIH Embarkasi Surabaya, keenam jemaah yang wafat di Arab Saudi tersebut berasal dari berbagai kloter dan daerah di Jawa Timur. Di samping kabar duka tersebut, PPIH Surabaya memastikan operasional keberangkatan jemaah haji Embarkasi Surabaya secara umum berjalan lancar. Hingga hari Rabu kemarin, lebih dari 30 ribu jemaah dan petugas telah diterbangkan ke Arab Saudi. Jumlah ini setara dengan 69% dari total rencana pemberangkatan sebanyak 44 ribu jemaah. Pihaknya menegaskan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan operasional untuk memastikan keselamatan jemaah yang belum berangkat dari Jawa Timur. Ya, untuk Sederu Cakra yang baru bergabung, kami tunggu ya untuk update informasinya di pagi hari ini jam 8 lebih 46 menit seperti apa. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti. Gatekeeper ada Lilin Bayu, dapat Anda sampaikan informasinya lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Saya ke Gatekeeper Lilin.
1: Mas Atim ini tadi membagikan share lokasinya ya. Kalau saya lihat dari share lokasinya, ini tadi berada di sekitaran Mojokerto. Jadi beliau lagi perjalanan ya dari Kemantren Kabupaten Mojokerto. Untuk situasinya di sana juga cukup lengang ya Alvan, kalau di pagi hari ini terlihat cuacanya juga nampak sangat cerah sekali. Kendaraan pribadi roda 4 ini banyak yang melintas ya. Harap hati-hati Mas Atim, monggo bisa bergabung, ini nanti titik akhirnya kemana bisa ditambahkan ya. Kemudian ada Bapak Herbok, biasanya di Luceret Nganjuk beliau ini. Ini juga membagikan informasinya. Di Nganjuk pagi hari ini nuansanya juga cerah, anginnya katanya juga agak kencang ya, dan lagi menikmati secangkir kopi. Siap, selamat menikmati pagi yang cerah ini ya Pak Herbok. Kemudian Herbok, ini tadi mau request lagu juga, nanti saya flashkan ke Alvan ya. Tolong dicarikan untuk menemani apa, minum kopinya kegiatan ngopinya Pak Herbok di pagi hari ini. Monggo bisa bergabung juga ya Sedulur Cakra yang lagi perjalanan juga. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan sama Bapak Suyanto, beliau perjalanan juga Alvan. Untuk di sekitaran Wilangan Nganjuk, lalu lintasnya ramai sekali, harap hati-hati yang menuju arah Madiun maupun menuju arah Surabaya. Kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas ya untuk di pagi hari ini. Cuaca di sana juga sangat cerah sekali. Kemudian Sedulur Cakra, hari ini ada kegiatan ya di Ngudian Wilangan Nganjuk dalam kegiatan panen raya kedelai. Ini nanti juga dihadiri sama Ibu Titi Prabowo ya, Ibu Titi Soeharto. Siapa ya namanya? Ibu Titi Soeharto. Tapi biasanya ini dikenal dengan Ibu Titi Prabowo. Kita menyebutnya Ibu Titi Soeharto saja ya. Ibu Titi Soeharto nanti juga datang. Beliau merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI, kemudian juga Panglima TNI, ada Kasal, Kasat, Kasau, Gubernur Jawa Timur hingga Komandan Kodaerah 5 Surabaya begitu. Di sana tadi antusias masyarakat juga sangat luar biasa ya, disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang sekarang juga standby di lokasi ya Alvan. Kita masih tunggu untuk update perkembangannya seperti apa, sudah mulai atau belum ini kira-kira ya kegiatannya, kemudian keseruannya seperti apa, ini kita juga masih terus pantau melalui jurnalis Radio Cakra Krisna. Mungkin Sedulur Cakra juga berada di lokasi ya, bisa berkabar dengan kami juga Kemudian acara lain ini tadi juga di Kelurahan Kronggot Nganjuk, ada Kira Budaya dan Gunungan Sedulur Cakra. Jadi untuk situasi lalu lintas juga sedikit terhambat ya. Banyak peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Cuaca juga nampak sangat cerah sekali, tadi disampaikan oleh Ibu Anik Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, untuk hari ini kita masih terus update ya untuk panen raya kedelai yang berlangsung di wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini, juga dihadiri berbagai tokoh nasional. Informasi yang kita terima dari jurnalis Radio Cakrakrisna yang di lokasi nanti juga akan hadir dalam agenda tersebut Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik Soeharto bersama dengan Menteri Pertanian dan juga Menteri Pertahanan dalam agenda panen raya kedelai tahun 2020, panen raya kedelai tahun 2026 di Kabupaten Nganjuk untuk memperkuat swasembada pangan nasional. Berlangsung hari ini. Untuk lokasinya tadi di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan. Ini segera berlangsung, kita akan update terus informasi dari lokasi.

0: Ya, bergabung ada Mas Atim. Selamat pagi.
1: Mas pagi, Mas Alfan.
0: Iya, alhamdulillah sehat jenengan. Gimana, Mas?
1: Alhamdulillah sehat juga, Mas.
0: Ini kemana pagi ini jalan-jalannya?
1: Surabaya, Mas.
0: Apa? Ini liburan atau dinas?
1: Ya, liburan ya. Liburan.
0: Oh, liburan. Kemana, Mas? Nanti rencana, Mas?
1: Angkat Rungkut, Mas.
0: Oh, ke Rungkut.
1: Surabaya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Kalau sekarang ini sudah sampai?
1: Masih di tol Surabaya Mojokerto ya.
0: Oke, baik. Masih aman, Mas, ya sepanjang jalur tadi?
1: Aman, Mas. Cenderung sepi ya pagi ini.
0: Loh, malah sepi nih tanggal merah.
1: Sepi, Mas.
0: Hmm.
1: Yang arah ke sebaliknya kayak mulai ramai.
0: Yang arah ke Nganjuknya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Tadi di KM 715 100 ada itu loh, Mas, apa anak kecil-kecil itu loh masuk tol loh.
0: Duh.
1: Nyobrek atau apa itu tadi?
0: Kayaknya. Sampai lewat batas tolnya, Mas.
1: Masuk ke apa bahu jalan loh, Mas. Yang untuk darurat itu loh.
0: Oh iya. Yang arah kemana, Mas, tadi? Arah ke Surabaya berarti?
1: Iya, kayak ke Surabaya.
0: Wah, itu bahaya kalau sampai ada kendaraan itu.
1: Iya. Ngetek bis-bis itu loh tadi kayaknya.
0: Minta apa? Minta klaksonnya itu biasanya?
1: Iya, kemungkinan iya sama lampu tipnya itu biasanya.
0: Tapi kalau di jalan tol ya bahaya, Mas, ya?
1: Bahaya, iya. Yang masuk di itu ya, di dalamnya ya. Yang di bahu jalan itu loh.
0: Itu sering, Mas, di kilometer ya, 715 atau baru ini jenengan tahu?
1: Baru kali ini saya lihat ya, Mas. Ada dua orang loh tadi, dua orang anak.
0: Oke, baik-baik, siap-siap. Ada tambahan, Mas Atim, silakan.
1: Ya, Mas, itu aja.
0: Siap, terima kasih banyak, Mas Atim. Hati-hati. Oke, di Mas. Jalan, Mas.
1: Ya, Mas Alfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atim tadi menuju ke arah Surabaya sampai di ruas tol Mojokerto. Sejauh ini masih aman. Kilometer 715 tadi yang arah ke Surabaya ada anak-anak yang bermain di pinggir jalan tol. Sangat membahayakan, hati-hati yang melintas. Kita coba komunikasikan juga untuk penanganan seperti apa, karena kalau sampai masuk ke jalan tol juga cukup bahaya, karena kendaraan di ruas tol nggak mungkin melaju dengan kecepatan pelan. Ya, sudah menjelang jam 9 pagi, Sederu Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu ya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda dengan informasi terbaru tentunya. Informasi yang menarik dan membuat Anda jadi tidak tertinggal informasi meskipun di rumah saja. Silakan Anda berbagi informasi, kewaspadaan maupun juga cerita menarik yang Anda temui sedulur Cakra. Pagi hari ini ada dua kegiatan ya. Di Kelurahan Ngronggot Nganjuk sedang ada Kira Budaya dan Gunungan sedulur Cakra. Saat ini juga masih berlangsung, jadi untuk kondisi lalu lintasnya akan sedikit terhambat. Dari Balai Desa Kelurahan tersebut, informasinya akan menuju ke makam Mbah Gedong sedulur Cakra. Jadinya nanti untuk situasi lalu lintas juga sedikit terhambat, jadi tidak apa-apa, harap ada hati-hati saja. Kemudian di Ngudikan Wilangan Nganjuk ada kegiatan panen raya kedelai ya. Tadi juga dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian RI, kemudian juga Ketua Komisi 4 DPR RI, Panglima TNI, Kasal, Kasat, Kasau, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah hingga Komandan Kodairal 5 Surabaya dan juga Menteri Pertahanan RI. Tadi Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krishna juga sudah ada di lokasi ya untuk melakukan pemantauan terkini seperti apa. Bagi Anda yang penasaran dengan berlangsungnya kegiatan tersebut, pastikan Anda tetap menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Nariyah obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau juga di Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bagi Anda sedulur Cakra yang berada di Tembelang Jombang juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, sedulur cakra, untuk Anda saat ini juga berada di sekitaran Ngudian Wilangan Ngancuk ya. Situasinya seperti apa? Silahkan sampaikan di 0852-9001061. Kita update informasi, Danti.
1: Wah, ini Lin, kabarnya kemarin kan juga akan ada sambutan dari siswa-siswi di sepanjang jalur yang akan dilalui gitu ya. Mm-hmm. Ada Mas Wahyu, tadi itu kirim sebuah informasi, awalnya persiapan dari adik-adik TK Pertiwi ya, yang ada dari adik-adik TK Pertiwi ya, yang ada di wilayah Nganjuk Kota, berjejer di pinggir jalan seperti itu. Dan untuk update terkininya Lin, kalau kita amati jam 8 pagi lewat 58 menit ini sudah terpantau melintas mobil plat merah. Ini kayaknya AG1 Kang Marhen ya kayaknya. Okay. Ini sudah melintas di lokasi, meriah banget dan antusiasnya luar biasa dari adik-adik, ibu-ibu kayaknya wali murid ya itu
0: wali
1: ikutan.
0: Murid kayaknya.
1: Teriak semuanya histeris gitu. Jadinya kan meriah ya. Okay. Ikut senang juga. Terima kasih Mas Wahyu informasinya. Karena memang kabarnya hari ini sejumlah pejabat tinggi negara dijadwalkan hadir ya Lin dalam agenda Panen Raya Kedelai tahun 2026 yang dimana kedelainya ini ditanam sewaktu bulan Ramadan lalu. Dan kata Bapak Suprianto yang notabene beliau merupakan petani, kata beliau itu memang kalau kedelai itu tidak butuh waktu lama. Untuk masa panennya. Makanya kita kan ingatnya baru Ramadan kok sudah
0: baru
1: dipanen
0: Ramadan
1: gitu
0: sudah
1: ya
0: dipanen. Iya. Berarti ini kira-kira 2 bulan ya, 2 atau 3 bulanan
1: ini
0: begitu.
1: Ini sudah panen ya, luar biasa sekali dan memang meriah hari ini. Selain ada kedatangan dari Ibu Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI, kabarnya juga akan hadir Menteri Pertanian Republik Indonesia, kemudian ada Menteri Pertahanan, Panglima TNI, ada Kasat, Kasal, sampai Gubernur Jawa Timur. Jadi hari ini ya Lin ya, ini monggo dimeriahkan. Dan untuk Anda yang sudah ada di lokasi sepanjang jalur penyambutan, ini bisa di video, di foto, kirim aja ke Cakra Krisna ya.
0: Kita nanti jadikan satu ya.
1: Kira-kira bagaimana antusias warga masyarakat, kemeriahan dan juga sukacitanya di sana ya. Soalnya saya lihat satu video yang dari Mas Wahyu ini ikut seneng banget ya. Iya,
0: luar biasa sekali.
1: Betul,
0: soalnya
1: betul. Ini ada video kedua dari Mas Wahyu. Kabarnya kok Ibu Titik dan juga Menteri sudah datang.
0: Sudah
1: sebentar
0: datang
1: ya, kita lihat dulu ya. Okay. Lin ya. Ini ada pengawalan dari pihak kepolisian. Kemudian kita juga amati ini mobil-mobil dari para pejabat negara sudah mulai memasuki wilayah Nganjuk Kota. Ini kalau kita amati itu kan ada di dekatnya Tugu Jaya Stamba Nganjuk ya. Luar biasa, bisa terdengar kemeriahannya ya. Jadi anak-anak TK ini melakukan penyambutan di pinggir jalan sambil memegang bendera merah putih. Bendera yang kecil-kecil itu loh.
0: Oke,
1: iya,
0: luar biasa
1: itu
0: sekali
1: sambil
0: ya
1: dikibarkan. Luar biasa meriah. Semoga agenda hari ini berjalan lancar ya Lin ya. Lancar, kemudian cuacanya semoga juga bersahabat, tidak hujan, sampai segala agenda terselesaikan Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, dari Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian juga Kementerian Pertanian dan jajarannya sudah hadir di Kabupaten Nganjuk ya. Tadi juga sudah melintas di Jalan Ayani Nganjuk, di dekatnya Tugu Jaya Stamba, sedulur Cakra. Pagi hari ini sangat meriah sekali. Kalau tadi dari anak-anak TK, kemudian juga wali murid, guru-gurunya, wah ini sangat antusias sekali membawa bendera merah putih dan juga melambaikan tangan ya. Banyak juga yang mengirimkan foto, video, dan di sana juga terlihat untuk wali muridnya juga sangat antusias ya menyambut kedatangan Ibu Titik Soeharto di Kabupaten Nganjuk. Diiringi juga oleh teman-teman kepolisian yang saat ini juga sedang melakukan proses pengawalan ya, sedulur Cakra. Bagi Anda yang tadi juga sempat berpapasan dengan rombongan dari Komisi 4 DPR RI dan juga jajarannya. Silahkan Anda bagikan informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, kalau Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026

2027, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti. Bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka sedulur cakra. Untuk gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Ya, Seduru Cakra, baru saja kita dengarkan bersama lagunya Gea Indrawari, Seribu Kali ya. Ini diputar seribu kali pun juga tidak bosan ya, saya rasa easy listening sekali. Kita coba cek dulu ke ruang gatekeeper, Danti suka nggak ya kalau lagu ini?
1: Wah, suka, asik, saya dengarnya juga jadi tambah semangat, Lin.
0: Tambah semangat, happy ya bawaannya.
1: Happy, positive vibes soalnya ya. Ini Bapak Chandra, kayaknya beliau juga lagi seneng soalnya kabarnya hari ini beliau itu sudah melihat ada dua helikopter yang melintas.
0: Okay.
1: Iya, kemudian baru saja diupdate ada lagi yang melintas. Berarti totalnya kurang lebih sejak tadi itu ada 4 helikopter yang sudah melintas di langit Nganjuk gitu.
0: Aduh, luar biasa. Ini
1: iya,
0: tadi rombongan
1: berkah, rombongan
0: Ibu Titi, kayaknya,
1: Ibu Titi
0: ya?
1: Soeharto bersama para pejabat tinggi lainnya ya. Luar biasa. Kemudian tambahan dari Bapak Chandra, terlihat lewat lagi arah ke utara. Baru kali ini beliau itu melihat banyak helikopter lewat Nganjuk dan memang rendah ya melintas. Ya, memang kan mau mendarat. Landingnya turunnya kan memang di Nganjuk. Kemarin sudah disampaikan oleh rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, di mana rombongan akan landing menggunakan helikopter di Stadion Anjuk Ladang. Nah, nanti dari pemerintah daerah bersama jajaran OPD itu juga akan langsung mendampingi untuk menuju ke lokasi panen raya. Keren.
0: Tadi ini saya Bapak lihat Lian itu.
1: Gimana, Lin?
0: Video kedelainya, tanamannya sudah menguning semua,
1: sudah
0: siap panen.
1: Ini video yang dari siapa? Pengen
0: dari Mahbub Jamal,
1: dari
0: tadi
1: Mahbub Jamal ya.
0: Proses persiapannya tadi juga dikirimkan videonya.
1: Bagus banget ya.
0: Bagus banget. Katanya juga untuk kualitasnya itu gede-gede gitu.
1: Gede-gede ya. Memang tanahnya di sana itu cocok, Lin, untuk tanam kedelai ini.
0: Subur ya.
1: Subur. Makanya di situ dipilih jadi tempat untuk agenda atau proyek nasional
0: proyek nasional.
1: Menuju swasembada pangan, luar biasa. Oh, saya baru tahu ini tanaman kedelai. Bagus ya, Lin ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, terima kasih. Berarti sedang ada di lokasi juga ya rekan kita Mahbub Jamal.
0: Benar.
1: Baik, kemudian Lilin, tadi kita juga sempat terima tambahan informasi dari Bapak Arif kalau enggak salah ya, yang kirim pamflet ucapan sambutan kepada Ibu Titi dan juga para pejabat tinggi negara yang mendatangi agenda panen raya kedelai di Kabupaten Nganjuk. Beliau juga menyampaikan kabarnya pelaksanaan acara panen itu jam 9 pagi. Ini harusnya sudah mulai ya, Lin ya. Semoga lancar sesuai dengan rundown yang sudah dibuat sebelumnya. Ada info juga dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin, yang mengirimkan untuk daftar pejabat yang hadir. Banyak banget ternyata ya. Ini banyak sekali, Sedulur Cakra, lebih dari 30 orang ada. Soalnya tulisannya keterangannya hadir gitu ya.
0: Ada sekitar 40 sekian begitu. Tadi informasi disampaikan sama Bapak Samsudin ya.
1: Oh,
0: ada sekitar
1: 42.
0: Apa namanya? 42 pejabat ya yang hadir
1: yang
0: di Nganjuk.
1: Yang dijadwalkan hadir, ini yang sudah pasti hadir 36, diwakili 5 orang dan ada yang masih menunggu konfirmasi 1 orang. Kalau hadir semua 42 orang.
0: Aduh,
1: luar biasa. Ini yang jadi urutan pertama dari Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian ada dari Menteri Pertanian, ada juga dari Panglima TNI. Ini saya random ya nyebutnya, soalnya banyak banget. Kemudian ada juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ada juga dari Gubernur Jawa Timur, ada dari Kapolda Jawa Timur, kemudian juga ada Dirjen Tanaman Pangan Kementan Republik Indonesia, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, kemudian juga ada dari Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan juga. Wah, ini meriah, luar biasa, sambutannya juga menyenangkan, soalnya adik-adik diikut sertakan, Lin. Biasanya kan anak-anak ini memang yang punya hati yang tulus gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau kita disambut sama anak-anak itu bahagianya double-double,
0: luar biasa. Benar.
1: Senang. Kemudian ada

0: juga Bapak Edi menyapa pagi.
1: Selamat
0: ada
1: pagi.
0: Ini beliau mau request lagu juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, nanti ini kayaknya ada kok lagunya. Nanti saya kirimkan ke Lilin ya, Pak. Mohon ditunggu. Salam satu frekuensi kepada semua pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun berada. Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu. Amin. Salam sehat juga Bapak Edi. Hari ini luar biasa meriah kehadiran Ibu Titi Soeharto di Nganjuk. Meskipun beliau tidak bisa hadir di lokasi, tapi bisa melihat helikopter yang berseliweran. Jadi meskipun Bapak Edi ini gak bisa datang ke lokasi panen untuk menyaksikan langsung dan juga bertemu Ibu Titi, tapi beliau setidaknya bisa melihat helikopter. Perasaan juga ikut senang ya.
1: Benar.
0: Ini kalau beliau menambahkan, kalau di usia yang sekarang ini melihat helikopter itu jadi deja vu masa kecil setiap lihat pesawat berseliweran.
1: Benar.
0: Kalau kita dulu juga gitu ya, pesawat jaluk duwe gitu.
1: Pesawat-pesawat
0: ceplokno duwe.
1: Padahal kan enggak kedengeran ya dari atas.
0: Enggak kedengeran tapi happy-nya luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Iya, kalau Bapak Edi ini juga sama, teriak kalau pas masa kecil tahu ada pesawat itu biasanya teriak woi gitu sambil melambaikan tangan.
1: Iya.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak Edi. Ada juga Bapak Yitno, baru saja satu unit helikopter lewati Jombang Kota. Wah, ini juga lewat sana juga, Lin, berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, luar
1: kayaknya
0: biasa.
1: Dari Surabaya
0: iya,
1: ya ini
0: dari
1: tadi.
0: Surabaya ya, karena beberapa pejabat tinggi memang dari Pemprov Jawa Timur ya.
1: Ibu Khofifah juga hadir tadi.
0: Betul, hadir juga. Aduh, ini Nganjuk banyak heli hari ini. Kok kita nggak lihat sih, Lin? Aduh. Kita kan ada di atas ya, harusnya kita lihat ini.
1: Kita
0: gimana?
1: Gak kebagian.
0: Gak apa-apa deh, yang penting nanti rekan kita ada di lokasi bisa ketemu langsung sama beliau-beliau yang luar biasa ini ya. Semoga sejahtera juga untuk warga masyarakat Nganjuk. Ada juga Mbak Febri, selamat pagi Mbak Lilin, Mbak Erika. Wah, saya Mbak Danti, Mbak Febri. Mbak Erika libur hari ini ya. Ini beliau menambahkan karena tempat tinggal beliau itu dekat dengan stadion, jadi bisa lihat dengan jelas 5 heli baru saja landing.
1: Okay.
0: Oh, Stadion Anjuk Ladang, Lin.
1: Stadion Anjuk Ladang,
0: iya.
1: Dari pagi tadi sudah
0: dari
1: sibuk
0: pagi,
1: loh.
0: Dari pagi sudah sibuk ya, ikut bangga jadi warga Nganjuk semakin joss-jis gitu. Wah,
1: aduh.
0: Melesat beneran ya ini
1: melesat,
0: berarti.
1: Ya.
0: Melesat, terima kasih Mbak Febri ya. Ini semoga saja nanti acaranya berlangsung lancar. Ikut ke lokasi panennya enggak Mbak Febri?
1: Nah, bisa ikut monggo. Kayaknya tadi untuk kedelainya bagus-bagus
0: ya, luar biasa.
1: Dikabarkan sama Mahbub Jamal tadi, ini memang kualitasnya bagus, ini gede-gede.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bagus gede-gede. Ditanyain sama Bapak Yitno, Mbak, jenengan kok gak hadir? Jenengan kan juga pejabat setempat. Kita wakilkan ya.
1: Kita
0: sudah
1: wakilkan,
0: ada,
1: sudah ada.
0: Kan kita.
1: Iya.
0: Kita kalau kesana semua nanti di sini gak ada orang, Bapak
1: nanti
0: ya.
1: Nanti gimana sedulur cek atau infonya? Kan nanti kita gak bisa menginfokan
0: betul.
1: Kalau kita semua hadir ya.
0: Iya, ini semangat monggo semuanya nginfo yang udah lihat helikopter atau mungkin yang sudah ada di lokasi menyaksikan kehadiran para pejabat tinggi Republik Indonesia dan juga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah hadir di Kabupaten Nganjuk. Mari kita berbagi informasi, nanti akan kami sampaikan di udara dan juga di media sosial kami, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Ya sedulur cakra, bagi Anda yang tadi juga sempat melihat iring-iringan dari pejabat nasional ya, mulai dari Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titi, kemudian Menteri Pertanian RI dan juga beberapa pejabat setempat yang tadi juga sudah iring-iringan menuju ke lokasi ya di Ngudian Wilangan Nganjuk sedulur cakra. Silahkan Anda berbagi informasinya, kirimkan foto, video dan juga lokasinya ada di mana, sampaikan di 085 9001061.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut.
2: gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
2: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
2: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 0852 9001 61. Bagi Anda yang sudah request lagu pagi hari ini, harap bersabar ya, kita putarkan sesuai dengan antriannya. Ini cukup panjang ya. Bagi Anda yang belum request lagu, bisa berkabar dengan kami di 0852 9001 61. Update dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Bapak Edi menyampaikan terima kasih sudah diputar. Dengan senang hati Bapak Edi. Bapak Edi ini kalau pas kecil itu beliau yang teriak woi sambil melambaikan tangan kalau melihat pesawat, Lin. Iya, terima kasih. Kemudian tadi juga ditanggapi oleh Mas Rizky ya. Kalau Mas Rizky ini kayaknya lebih sama kayak kita, karena beliau itu kalau sewaktu kecil ada helikopter atau pesawat terbang, teriaknya bukan hoi, tapi gimana? Teriak jaluk duwi pak. Iya, terima kasih ya. Hampir mirip-mirip ya masa-masa kecil kita semua, Lin. Kemudian ada Ibu Mariati. Beliau menyampaikan Pasar Wage Nganjuk sangat ramai pagi hari ini. Penitipan ramai sekali. Kemudian beliau juga ikut menambahkan kalau masa kecil beliau dulu, kalau ada heli bilangnya motor molok jaluk duwite. Motor molok itu apa ya kira-kira artinya?
0: Ini molok saya, itu bersinar.
1: Oh
0: bukan.
1: Gitu, cemolok gitu atau gimana? Iya. Motor molok jaluk duwite. Ya, terima kasih Ibu Mariati yang ada di seputaran Pasar Wage Nganjuk yang kabarnya pagi hari ini juga ramai ya, Lin ya. Kemudian kita tadi juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Nita. Ini menyapa selamat pagi, Berbek super cerah pagi hari ini.
0: Oke.
1: Iya, super cerah, sudah tidak cerah lagi tapi super ya, kata beliau. Kemudian ada Bapak Saiful menambahkan, mulo itu terbang.
0: Oh, mulo itu terbang.
1: Motor terbang, pesawat terbang, makanya disebutnya motor molo. Motor molok ya, ternyata mulok itu terbang, kata beliau.
0: Iya.
1: Terima kasih, kita jadi tahu ya, Lin ya. Tadi berawal dari info Ibu Mariati, kemudian ditambahkan oleh Bapak Saiful. Terima kasih. Kemudian ada juga Bapak Chandra Budi mengirimkan beberapa foto helikopter. Ini kayaknya tempo dahulu, Lin. Bisa dicek ada 3 foto ya. Ini ada yang berwarna putih, biru, dan juga kayak warna emas gitu. Ini beliau menambahkan, walau kita tidak bisa salaman atau melihat beliau, pejabat tinggi negara, tapi kalau melihat mobil atau pesawat itu sudah membuat haru dan bahagia.
0: Benar, akhirnya sampai
1: sepakat
0: di bumi.
1: Sepakat atau tidak ini,
0: ya?
1: Lin? Sepakat ya, sepakat. Pastinya.
0: Sepakat.
1: Gitu. Iya, sepakat Bapak Chandra, meskipun kami dan juga sedulur cakra yang lainnya tidak bisa salaman, kata beliau, berjabat tangan, gak bisa langsung melihat, tapi kalau melihat kendaraan saja, mobil, pesawat, itu sudah senang ya, hati bangga seperti itu. Ternyata, Lin, berkaitan dengan 3 foto helikopter yang dikirimkan oleh Bapak Chandra, itu ada beberapa jenis helikopter. Kalau yang dipakai AL itu jenis BO buatan Jerman. Kalau angkatan darat jenisnya itu Bell. Kalau kepolisian pakai ya jenis Dolphin Perancis. Indonesia juga merakit heli jenisnya Busair.
0: Waduh, hafal ya Pak Chandra Budi.
1: Hafal, beliau ini pecinta heli dan juga pesawat.
0: Oke,
1: kata
0: pokoknya
1: beliau
0: terbang-terbang ya.
1: Iya, senang koleksi majalah-majalah terkait dengan helikopter, pesawat. Itu beliau hafal betul ya, terkait dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih informasinya Bapak Chandra. Ini dibenarkan Bapak Itno ya, muluk bukan mulok ya.
0: Oh, muluk.
1: Iya, muluk. Tadi infonya dari Ibu Mariati, kemudian ditanggapi Bapak Saiful dan juga Bapak Itno. Berarti motor muluk gitu ya, motor muluk. Mulo atau mulo?
0: Mulo.
1: Mulo ya.
0: Apa? Mulo.
1: Iya, ini kita yang Gen Z agak susah soalnya dahulu belum familiar ya Lin ya. Mm-hmm. Dahulu kita langsung teriaknya jaluk duite seperti itu. Terima kasih, nanti akan kami sampaikan kembali info lanjutannya Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti dan nilai informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, ini tadi juga kita dapatkan sebuah pesan ya ternyata melalui Instagram. Ini menanyakan ada kunjungan Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI ke Nganjuk. Nah, itu kira-kira jam berapa? Siang atau pagi? Ini untuk kunjungan dari Ibu Titik pagi hari ini ya, sedulur Cakra, sudah berada di Nganjuk, sudah ada di bumi Anjuk Ladang, sedulur Cakra. Ini tadi sudah landing dan kemudian tadi juga update-nya perjalanan ke arah Ngudian Wilangan Nganjuk ya, sedulur Cakra, bersama dengan rombongan. Sangat luar biasa sekali. Dan bagi Anda yang saat ini juga berpapasan dengan

rombongan tersebut bisa berbagi informasinya dengan kami ya. Tadi sudah landing juga helikopternya di Stadion Anjuk Ladang, kemudian lanjut melanjutkan perjalanan ke arah Ngudian Wilangan menggunakan mobil iring-iringan tadi dari beberapa video yang disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krisna yang juga turut menyambut kedatangan Ibu Titi, Ketua Komisi 4 DPR RI ke Nganjuk. Dan tadi juga informasinya didampingi juga ya oleh Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Sangat luar biasa sekali, ini adalah tentunya menteri favoritnya sedulur cakra semuanya ya. Mungkin Anda sedulur cakra yang saat ini juga lagi ada di rumah dan berniat untuk hadir di Ngudian Wilangan Nganjuk, bisa berkabar dengan kami situasinya di sana seperti apa di 0852 9001061.

0: 0852 9001 61. Silahkan bagikan update perkembangan perjalanan Anda di pagi hari ini ya. Di 0852 9001 61. Masih ada Danti Danila dan juga Alvan Amar. Kita update dulu ke Danti.
1: Luar biasa, Lin. Ini sudah mulai geser mau menuju ke Pasar Bagor. Informasi kita terima dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Hati-hati di jalan, Bapak, ya, bersama rombongan. Beliau kirim dua video. Yang pertama video perjalanan sudah OTW Pasar Bagor Nganjuk. Dan video yang kedua sepertinya sewaktu rombongan tadi landing di Stadion Anjuk Ladang ya. Keren, terima kasih Bapak sudah mengerti kami yang tidak bisa menyaksikan langsung di sana ya. Iya, kita jadi bisa tahu melalui video yang panjenengan kirimkan. Hati-hati di jalan, lancar agendanya. Bapak Sujat Miko mengirimkan sebuah video yang sama. Ini terkait dengan video landingnya helikopter dari rombongan pejabat tinggi negara tadi di Stadion Anjuk Ladang Nganjuk. Rame yang lihat, yang nyambut juga rame, Lin. Ini anak-anak juga excited ya, melihat helikopter, seneng pastinya, akan jadi kenangan tersendiri. Nanti pasti kalau sudah besar cerita ke anak cucu mereka, "Dicek loh, Bapak lihat heli di situ." Rombongan ya dari para pejabat tinggi negara, luar biasa sekali. Kemudian Bapak Beni, beliau juga menyampaikan tadi berpapasan dengan rombongan di wilayah Guyangan Nganjuk ke arah barat, informasi dari Bapak Beni. Terima kasih Bapak Beni, hati-hati di jalan. Ada tambahan juga Bapak Chandra Budi menanggapi terkait dengan Ngudian Wilangan, itu lokasinya utara tanjakan Manyung, Mbak Lilin.
0: Oke.
1: Atau utara Pasar Bagor ke arah barat, jalur alternatif dari Awar-Awar ke arah Rejoso atau Bagor apabila macet. Jalannya agak sempit tepi sungai dan juga area persawahan. Terima kasih Bapak Chandra. Chandra, ini bisa memudahkan mungkin bagi sedulur cakra yang pengen tahu ya lokasinya ada di mana. Kemudian kita juga terima informasi yang ditambahkan oleh Mas Hamsah. Senang lihat persiapan ramenya di media sosial Cakra Krisna meskipun gak bisa lihat langsung. Ya, dengan senang hati nanti sebagian video juga akan kami upload, kita publikasikan setelah ini, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur cakra, bagi Anda tadi juga sempat berpapasan bisa berkabar dengan kami di 0852 9001 61. Dan sedulur cakra, kita beralih ke berita nasional ya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan untuk stok beras nasional saat ini mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka, yaitu 5,3 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan. Hal tersebut disampaikan oleh beliau. Ia pun juga mengatakan dengan kondisi stok yang cukup besar tersebut, kesejahteraan petani mengalami peningkatan yang signifikan. Menurutnya nilai tukar petani NTP menjadi yang tertinggi dalam 33 tahun terakhir berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Ia pun juga menyebutkan produk domestik bruto sektor pertanian melonjak dari 0,67% menjadi 5,7% pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

0: Cakrawala Budaya.
1: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sedulur Cakra kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna ya. Ini ternyata rombongan dari Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik sudah mau menuju ke lokasi sedulur Cakra di Desa Ngudian, Kecamatan Wilangan, Nganjuk. Kalau tadi landingnya di Stadion Ancuk Ladang, lanjut perjalanan kembali, OTW ke Pasar Bagor, kemudian lanjut lagi. Ini akan menuju ke Desa Ngudian, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kita juga masih komunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Semangat Bapak untuk hari ini bertugasnya ya. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini juga sedang bertugas, sangat luar biasa sekali. Kita tunggu untuk update-nya nanti Bapak, kegiatannya seperti apa. Pastinya akan sangat meriah ya di sana. Tentunya tadi sudah disambut sama masyarakat yang ada di sekitar Desa Ngudian, Kecamatan Wilangan. Tadi informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal, masyarakat terutama ibu-ibu ini sudah ready di sana Bapak. Aduh, nanti bisa berkabar kembali. Selamat melanjutkan perjalanan dan kita tunggu update-nya ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain ya sedulur Cakra. Untuk hari ini juga ada kegiatan kirah budaya yang ada di Desa Kelurahan, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk kegiatannya apakah sudah selesai? Mengingat ini sudah hampir memasuki jam 10 pagi. Bisa berkabar juga dengan kami di 0852-9001061. Kemudian sedulur Cakra, Perum Jasa Tirta 1 akan melaksanakan kegiatan flushing atau penggelontoran sedimen di Bendungan Wlingi dan Lodoyo Blitar mulai dari 18 hingga 23 Mei 2026 ya. Selama prosesnya berlangsung, masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan debit air dan kondisi sungai yang berbahaya. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Brantas 1 Perum Jasa Tirta 1 Arif Satria Marsudi juga mengungkapkan untuk pembukaan pintu air akan dimulai pada hari Senin 18 Mei 2026 jam 6 pagi. Dan kemudian flushing dilakukan untuk menggelontorkan sedimen yang mengendap di bendungan agar kembali mengalir ke hilir sungai. Sedimentasi yang terus menumpuk tentunya bisa mengurangi fungsi bendungan ya, dan memicu degradasi di aliran Sungai Brantas bagian tengah. Sebelum adanya bendungan, sedimen secara alami mengalur dari kawasan hulu hingga ke pantai. Namun, keberadaan bendungan membuat aliran sedimen tersebut tertahan di bendungan. Selain untuk menjaga kapasitas bendungan, kegiatan flushing juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sedimentasi di aliran Sungai Brantas agar tanggul sungai tetap aman saat musim hujan dan banjir. Terima kasih sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Masih kami tunggu update-update menarik dari Anda di 0852 9001061.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Sedulur Cakra. Bagaimana perkembangan di jalur yang Anda lalui? Bisa berkabar dengan kami, cuacanya juga masih aman ya, Sedulur Cakra. Dan untuk di siang kali ini, jam 10 pagi, ada beberapa kegiatan di Ngudian Wilangan Nganjuk. Itu masih ada kegiatan, Sedulur Cakra, untuk panen raya kedelai. Ini tadi juga dihadiri oleh Ketua Komisi 4 DPR RI. Di sana juga sudah ramai sekali, Sedulur Cakra, persiapannya disambut meriah juga oleh masyarakat di sekitar desa Ngudian, kemudian juga pejabat setempat ya. Ini sudah sangat luar biasa sekali. Semoga untuk kegiatannya berjalan dengan aman dan juga lancar. Bagi Anda yang juga di sana bisa berkabar dengan kami. Masih ada gatekeeper Danti Danila dan juga Alvan Amar.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
3: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Nariah.
4: Oh iya ya,
3: iya.
4: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk sedulur Cakra bisa mendapatkan herbal nariah, bisa langsung melalui Krishna FM Group ya, atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang ada di Ngoro Jombang, tentunya bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Beralamatkan di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, sedulur cakra, di tanggal 18 hingga di 23 Mei ya, ada kegiatan flashing di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo. Ini tentunya biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan. Tapi harus berhati-hati ya, sedulur cakra, bagi Anda yang nanti berniat untuk mencari ikan di bendungan tersebut ya. Ini bisa diperhatikan dan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya ya. Semoga lancar untuk kegiatannya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi. Ini disampaikan oleh Bapak Samsudin Lilin. Beliau selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Sepertinya sudah mulai mendekati lokasi atau justru sudah sampai di lokasi ya. Ini kabarnya habis dari Pasar Bagor Nganjuk itu langsung menuju ke lokasi ya. Lokasinya itu ada di wilayah Wilangan Nganjuk. Informasi dari Bapak Samsudin. Kemudian tambahan dari Bapak Ahmad, ini informasi beliau melintas di sekitaran Jalan Raya Sukomoro Nganjuk, depannya Taman Marsina. Di sana juga sudah berdiri tenda lilin dengan warna biru dan juga putih. Ramai sekali, banyak mobil-mobil yang berhenti juga di pinggir jalan. Kemudian cuaca cerah sampai dengan pagi hari ini. Ada tambahan juga yang disampaikan Bapak Yitno, sarapan pagi hari ini menunya nasi pecel dari wilayah Jombang Kota. Cerah biar tidak ngantuk, sarapan dahulu. Ada Bapak Suprianto yang menambahkan informasi terkait dengan kedelai. Menurut beliau, Lin, tanaman kedelai ini mudah ditanam. Soalnya bisa diicir atau disebar. Perawatannya juga ringan. Spray obat, daun dan juga buahnya saja. Tapi jangan sampai panen di bulan Agustus.
0: Kenapa?
1: Ini jika sebelum dan sesudah Agustus. Sebab kalau Agustus panen itu biasanya ulat itu sudah mulai masuk di kulit buah kedelainya.
0: Iya,
1: hitungan bapak-bapak petani ya.
0: Bapak-bapak petani.
1: Iya, kalau mau panen kedelai ini diusahakan jangan bulan Agustus, kata beliau demikian.
0: Tapi kalau matangnya di bulan Agustus gimana?
1: Gimana kira-kira Bapak? Atau mungkin sudah dijauhi ya untuk bulan-bulan yang diperkirakan nanti masa panennya jatuh di bulan Agustus gitu ya, Lin ya. Makanya ini sudah diantisipasi sejak awal. Terima kasih Bapak Suprianto dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Kemudian kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan kita, Mahbub Jamal yang ada di lokasi. Rombongan VIP sudah tiba di lokasi.
0: Sudah
1: luar
0: tiba
1: biasa
0: di lokasi.
1: Ya, sudah datang. Masya Allah cantiknya Ibu Titi ini ya. Tetap
0: outfitnya
1: dengan outfitnya warna biru, kesukaan beliau ya.
0: Iya.
1: Warna biru, kemudian memakai topi, didampingi oleh para pejabat tinggi negara lainnya, disambut meriah juga oleh OPD, Pemkab Nganjuk dan juga oleh warga masyarakat. Semoga lancar, nanti tambahan kalau sudah dikirimkan dari rekan-rekan yang ada di lokasi akan kami sampaikan kembali, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti, kita lanjut Alvan.
2: Ya, dan informasi masuk disampaikan oleh Pak Budi Santoso tadi, berangkat dari jalur Jatikalen menuju ke arah Pelosok Jombang. Ini sampai di seputaran Megalu Jombang masih aman lancar, cuaca juga cukup panas untuk pagi menjelang siang hari ini. Kemudian dari Mbak Restu tadi menambahkan di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace ini juga tidak ada hambatan arah ke Banyakan Kediri. Untuk tadi pas dari Merican masih aman, ini arah ke Pace tidak ada hambatan, masih cerah juga kondisi cuaca. Kemudian Mbak Cynthia melintas di ruas tol dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini sampai di kilometer 710-an dengan dominasi kendaraan pribadi ramai. Kemudian Pak Basuki menanyakan untuk jalur kandangan yang ke arah Kota Batulin untuk pagi menjelang siang hari ini seperti apa kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Elvan Amar untuk sedulur cakra. Bagi Anda yang saat ini juga mau perjalanan ke arah Kota Batu ya, bisa disampaikan situasinya seperti apa, lalu lintasnya aman atau tidak. Sampaikan untuk foto video di Gatekeeper 0852 9001061.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
6: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang, lulus langsung kerja ke Jepang.
5: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Kita ke berita nasional terlebih dahulu, Sedulur Cakra. Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan Kantor Wilayah Imigrasi Maluku dan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon mendeportasi 11 orang warga negara Cina yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal saat beraktivitas di kawasan Tambang Gunung Botak, Kabupaten Buru. Hal tersebut disampaikan oleh

0: Cek informasi, Alvan.
1: Jalan informasi disampaikan oleh Pak Firman tadi melintas di seputaran Taman Pahlawan Nasional Marsina. Ini ramai sekali, banyak kendaraan yang terparkir di sisi selatan dan juga di utara jalan, sehingga untuk lalu lintas memang harus terhambat agak memelankan laju kendaraan karena ramai sekali antrian kendaraan atau untuk kendaraan yang terparkir di seputaran monumen ini cukup padat banyak karena memang di hari Sabtu nanti kan ada kunjungan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi mulai sekarang persiapan sudah dilakukan. Ini kendaraan di sekitar lokasi yang terparkir cukup ramai. Jadi yang melintas di seputaran Monumen Pahlawan Nasional Marsina yang ada di jalan utama wilayah Sukomoro Nganjuk bisa lebih hati-hati. Masih bisa melintas normal untuk semua jenis kendaraan, masih bisa lewat, tapi memang harus memelankan laju karena untuk ruas jalan yang paling pinggir ini digunakan untuk parkir. Jadi banyak truk, mobil pribadi untuk mempersiapkan kunjungan Bapak Presiden, sehingga untuk lalu lintas hanya bisa digunakan di dua lajur yang bagian tengah saja. Ini lebih hati-hati yang melintas di seputaran Taman Monumen Nasional Pahlawan Marsina yang di Sukomoro. Kemudian Pak Ipung tadi menambahkan di jalur Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro, ini sudah sampai di Bendungan Semantok, masih lancar. Tadi simpang 4 jembatan Ngangkatan juga tidak ada hambatan. Kemudian Pak Basri di dalam kota Kediri, Jalan Hayam Wuruk ini masih cukup aman, arah ke jembatan Brawijaya juga tidak ada hambatan. Yang ramai tadi simpang 4 Bank Indonesia yang ke arah Jalan Doho, tapi untuk lepas dari situ simpang 4 jembatan Brawijaya arah ke Mojoroto masih lancar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

Update perkembangan terkini sedulur Cakra, rombongan VIP sudah tiba di lokasi panen raya kedelai ya yang berada di Ngudian Wilangan Nganjuk. Tadi disampaikan oleh jurnalis Radio Cakra Krisna yang saat ini juga masih standby di sana, di mana Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titi Soeharto bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Amran Andi Sulaiman beserta dengan jajarannya ini juga sudah ada di lokasi ya, sedulur Cakra sudah sampai dan tadi juga meriah sekali untuk penyambutannya dari OPD Kabupaten Nganjuk, kemudian juga dari masyarakat sekitar yang turut hadir di lokasi. Jadi untuk persiapannya sebenarnya sudah dari beberapa waktu lalu sedulur Cakra, dan pagi tadi masyarakat itu juga sudah tiba di lokasi. Jadi dari jam 6 pagi masyarakat sudah standby di sana, teman-teman dari media, kemudian juga dari OPD dan jajarannya. Sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat datang di Nganjuk Ibu Titi dan juga Bapak Menteri Pertanian, Bapak

Amran Andi Sulaiman ya. Silahkan Anda berbagi informasi sedulur cakra, mungkin tadi juga sempat menjumpai iring-iringan dari rombongan VIP tersebut di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna masih menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya, Sedulur Cakra. Kemudian kita beralih ke informasi rekayasa pengamanan lalu lintas dalam kunjungan kerja Presiden RI di Makam, Museum, dan Monumen Marsinah di tanggal 16 Mei 2026 mendatang ya. Untuk kendaraan besar roda 6 atau lebih seluruhnya dialihkan melalui jalan tol. Kemudian area steril mulai dari simpang 4 Sukomoro ke arah timur hingga simpang 4 Ngerajek, Sedulur Cakra. Kalau kantong parkir Aliansi Buruh nanti ada di halaman kantor NU dan juga Masjid Jali Sukomoro, ada lagi di pabrik PT Lotus dan SPBU Glundo. Ada beberapa jalur yang harus dilakukan pengalihan, Sedulur Cakra. Yang dari arah Madiun mau ke Surabaya, roda 6 atau lebih dari arah Madiun dialihkan lurus melalui simpang 3 traffic light terminal Nganjuk belok ke kiri. Kemudian lanjut ke Ring Road atau Jalan Bengawan Solo. Lanjut lagi di simpang 3 exit tol belok ke kiri masuk melalui gerbang tol Nganjuk. Kemudian kalau yang dari arah Madiun mau ke arah Kediri, di simpang 4 traffic light Guyangan belok ke kanan, nanti ketemu di Jalan Raya Nganjuk, kemudian lurus hingga simpang 4 Tiripan belok ke arah kiri. Simpang 4 traffic light Candirejo belok ke kanan, kemudian lanjut lagi Tugu Adipura Loceret belok ke kiri hingga simpang 3 Patihan belok ke kanan dan nanti ketemu Jalan Raya Nganjuk Kediri. Untuk yang dari arah Surabaya mau ke arah Madiun, roda 6 atau lebih dari arah Surabaya ke arah Madiun tersebut dialihkan melalui gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, Sedulur Cakra. Yang dari arah Surabaya mau ke arah Kediri, simpang 3 Mengkreng nanti belok ke kiri mengarah ke Kediri. Yang dari arah Kertosono mau ke arah Madiun, dari simpang 4 Baron belok ke kiri, lanjut simpang 3 Masjid Jami Warujayang belok ke kiri, kemudian simpang 3 Jetis belok ke kanan ke Jalan Warujayang Nganjuk, lanjut lagi di Tugu Adipura Loceret belok ke kanan ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian nanti ketemu simpang 4 Candirejo belok ke kiri, simpang 4 Tiripan belok ke kanan, kemudian lanjut lagi di simpang 4 Guyangan belok ke kiri mengarah ke Madiun. Jadi ini bisa diperhatikan ya, Sedulur Cakra. Ada beberapa jalur alternatif juga untuk Sedulur Cakra bisa gunakan agar tidak terjadi kepadatan ya. Jadi dilakukan pengaturan lalu lintas dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI di Makam, Museum, dan juga Monumen Marsinah pada hari Sabtu mendatang, 16 Mei 2026. Cek informasi, Alvan.
1: Ya, tadi rombongan dari Ketua Komisi 4 DPR, kemudian dari Menteri Pertanian dan juga Menteri Pertahanan sudah sampai di lokasi panen kedelai yang ada di wilayah Nganjuk, Lin. Ini sudah sampai di lokasi. Tadi kiriman video dari Mahbub Jamal sampai di lokasi atau di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan Nganjuk sekitar jam 10 lebih 5 menit. Kalau sekarang kita masih terus komunikasikan agenda selanjutnya apa? Apakah langsung dilakukan panen kedelai serentak atau mungkin ada penyampaian pesan-pesan dulu? Nanti kita update terus untuk kunjungan dari pusat ke wilayah Kabupaten Nganjuk dalam program panen raya kedelai serentak ini untuk swasembada pangan. Lokasinya hari ini di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Lalu informasi lain, traffic untuk di pagi menjelang siang ini disampaikan oleh Pak Yusril tadi dari jalur Baron menuju ke arah Nganjuk Kota, lewat di Sukomoro juga seputaran Tugu Pahlawan Nasional Marsinah memang ramai, banyak kendaraan yang terparkir di sisi selatan dan juga utara jalan, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian lewat WA juga ditambahkan tadi oleh Pak Aldio, ini di jalur Jatikalen menuju ke Pelosok Jombang masih aman, cuaca panas sampai jam setengah 11 ini. Kemudian dari Mbak Sukma tadi berangkat Madiun ke arah Surabaya, ini tapi naik di ruas tol. Saat ini sudah sampai di ruas tol Nganjuk, masih aman. Untuk dominasi jalan tol ke arah Surabaya, kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan. Untuk selebihnya masih lancar, cuaca juga panas. Beberapa titik rest area di kawasan Seragen tadi juga ramai, Lilin.
0: Terima kasih Elvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun penjara terkait dengan kasus dugaan korupsi Chromebook tersebut. Dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung Roy Riyadi, dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, ia pun juga menyampaikan agar dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti atau subsider dengan pidana penjara selama 190 hari. Tidak hanya pidana penjara dan denda, Nadiem pun dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 809,59 miliar rupiah dan 4,87 triliun rupiah subsider 9 tahun penjara. Dengan demikian, Nadiem diyakini bersalah melanggar pasal 603 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. JPU menilai perbuatan Nadiem yang tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN sebagai hal memberatkan sebelum mengajukan tuntutan. Pertimbangan memberatkan lainnya dalam tuntutan tersebut yaitu perbuatan dilakukan di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa, sudah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Ya, Sedulur Cakra, apakah Anda sudah ngopi untuk di siang kali ini ya? Karena salah satu minuman andalan hampir semua orang tentunya adalah kopi. Dan Sedulur Cakra juga bisa dapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, Sinona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukannya. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155

0: Lanjut cek informasi, Danti.
1: Kita terima update informasi terkini dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin Lilin. Mm-hmm. Ini informasinya sudah sampai di lokasi. Memang benar ya, sesuai dengan info yang dikirimkan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang ada di lokasi. Tadi juga sudah ada penyambutan untuk tamu VIP. Terpantau sudah hadir rombongan di lokasi. Kemudian terkini sambutan dari Bapak Bupati Nganjuk, mm-hmm. Kang Marhen Jumadi, okay. Di hadapan semua tamu pejabat tinggi negara ya, mm-hmm. Ini lokasinya ada di Wilangan, Ngundian Wilangan Nganjuk, dalam rangka panen raya kedelai di tahun 2026 ini. Luar biasa, keren ya. Apresiasi, semangat untuk rekan-rekan, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk. Yang sambutan selanjutnya diinformasikan sambutan dari Panglima TNI, kemudian ini beliau juga masih mengetik pesan kembali ya Lin, karena mm-hmm. memang tamunya banyak, kemudian okay. yang hadir juga banyak, mm-hmm. ini kemungkinan ada sambutan dari beberapa pejabat tinggi negara lainnya. Kita tunggu sambil geser ke satu info lain terlebih dahulu. Mas Atim yang ada di Surabaya, Bundaran Waru padat dan panas. Panas sekali informasinya, okay. menjelang siang hari ini, mm-hmm. beliau juga membagikan sebuah cerita Lin. Tadi tol Bandar Kedung Mulyo Jombang Waru mm-hmm. Gunung itu harga tarif tolnya Rp97.000. Kemudian beliau menambahkan kewaspadaan di kilometer 712-100, mm-hmm. ini ada bocil masuk tol di jalur kiri atau jalur darurat 2 orang. Karena ternyata lokasinya itu dekat dengan area persawahan dan juga pemukiman warga. Kemungkinan merupakan bocil setempat, kata Mas Atim ya.
2: Oke, akamsi ya.
1: Iya, hati-hati ya sedulur Cakra, bahaya juga, jangan sampai main-main di area tol ya. Mm-hmm. Ini bagi Anda yang mungkin tempat tinggalnya dekat dengan area ruas jalur tol. Kemudian kita juga terima informasi sempat ada yang menanyakan Lilin, mm-hmm. ini terkait dengan pengalihan arus lalu lintas besok ya, yang di wilayah Nganjuk, mm-hmm. dalam rangka penyambutan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Makam Museum dan juga Monumen Marsinah, dimulainya kapan? Kalau dari pamflet rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, dimulai kurang lebih jam 7 pagi, mm-hmm. besok di hari Sabtu ya, berarti benar. 16 Mei 2026. Mm-hmm. Sudah ada keterangan terkait dengan area steril, pengalihan arus lalu lintas, alternatif, kemudian juga ada beberapa tambahan info seperti kendaraan besar roda 6 atau lebih itu dialihkan melalui jalan tol, kemudian area steril, mm-hmm. mulai Simpang 4 Sukomoro ke timur sampai dengan Simpang 4 Ngerajek. Kemudian juga ada kantong parkir Aliansi Buruh, ini salah satunya ada di SPBU Ngelundo. Untuk detailnya info sudah kita posting sebelumnya di Facebook Cakra Krisna Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sedulur Cakra, sangat luar biasa sekali kegiatan hari ini ya, panen raya kedelai yang ada di Ngudian Wilangan Nganjuk. Ini tadi untuk acaranya sudah dibuka tadi setelah dari rombongan VIP hadir di lokasi. Tadi juga sudah dibuka dengan sambutan-sambutan mulai dari Bapak Bupati Kang Marhen Jumadi, kemudian lanjut lagi sambutan Panglima TNI ya sedulur Cakra, dan juga ada sambutan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Andi Sulaiman, dan dengan memaparkan data-data di untuk proyeksi neraca pangan tahun 2026 ya, ekspornya berapa, impornya berapa, kemudian kalau stok akhir tahun itu berapa begitu. Nah, ini sudah dipaparkan sedulur Cakra dengan sedemikian rupa. Ini saya bacakan ya dari foto yang dikirimkan sama Bapak Samsudin. Untuk beras produksinya itu mencapai sekitar 34 ton lebih sedulur Cakra ya. 34.000 ton lebih produksi beras di tahun 2026 ini, sementara untuk kebutuhan dalam negeri sendiri ini hanya sekitar 31.000 sekian ton. Dan kemudian kalau di stok awal tahun kemarin ada sekitar 12.000 ton saya rasa. Kemudian juga untuk ekspornya ada 43 ton yang diekspor, impornya masih mencapai 35.269 ya Sedulur Cakra. Ini terkait dengan swasembada pangan. Mungkin Sedulur Cakra yang berada di lokasi juga bisa disampaikan 0852 9001061.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasi, kewaspadaan maupun juga situasi terkini di jalur yang Anda lalui ya. Kita update dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Luar biasa untuk agenda panen raya kedelai tahun 2026 ini ya Lilin. Tadi diawali dengan sambutan dari Bupati Nganjuk Kang Marhen Jumadi, dilanjutkan sambutan dari Panglima TNI dan juga Menteri Pertanian. Luar biasa. Kemudian ini tadi sempat ada telepon masuk off air di ruang gatekeeper dari Pujon Malang, Bapak Riono. Pujon redup-redup saja kayak mau hujan. Beliau justru senang, harapannya justru tidak kemarau karena di ladang itu banyak tanaman yang membutuhkan air. Nah, kalau pas kemarau untuk sistem pengairan itu agak susah, Lin. Makanya beliau sebelumnya memang sudah melakukan antisipasi dengan cara membuat pipa aliran air dari sumur bor. Itu untuk antisipasi kalau pas kemarau nanti susah hujan, susah air, nah itu bisa dilakukan pengairan dari sistem tersebut. Beliau karena sudah habis masa tanam buncis, ini mau tanam selada keriting. Jadi selada keriting itu biasa kita sebut dengan tanaman andewi. Awalnya sedikit asing, setelah beberapa kali kita diinfo terkait dengan tanaman ini, jadi paham bahwa andewi ini sejenis tanaman selada, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, baik sedulur Cakra, terima kasih Anda yang sudah berbagi informasi untuk di pagi hari ini ya. Kita tunggu update lainnya di 0852-9001061. Sudah masuki jam 11 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 1 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Lilin Bayu dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, siang hari ini cuaca di Kabupaten Nganjuk sudah mulai panas, Tru Cakra. Meskipun masih jam 11, tapi suhu sudah di 33 derajat siang hari ini. Tetap fokus yang di jalan, yang sudah lelah atau ngantuk bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Dan yang melintas di jalur Sukomoro hati-hati. Masih ada persiapan kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari Sabtu nanti. Jadi untuk di sekitaran Monumen Pahlawan Nasional Marsina ini ramai karena masih dipersiapkan segala bentuk penyambutan untuk Presiden Prabowo Subianto di hari Sabtu nanti. Masih bisa melintas normal, tapi untuk lalu lintas agak melambat karena banyak kendaraan yang terparkir di sisi selatan dan juga utara jalan di seputaran Tugu Pahlawan Nasional Marsina di Sukomoro Nganjuk. Ya, Danti.
1: Terkait dengan penyambutan kedatangan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir pada hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Ini dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk juga sudah membuat pengamanan arus lalu lintas, ada beberapa titik jalur yang dialihkan. Kemudian untuk keterangan detailnya, ini kendaraannya dari arah Madiun, Surabaya, ini roda 6 atau lebih yang dari arah Madiun dialihkan lurus melalui simpang 3 traffic light terminal Nganjuk. Nanti belok ke kiri melintas di jalan Bengawan Solo atau Ring Road, kemudian simpang 3 exit tol, belok kiri lagi masuk melalui gerbang tol Nganjuk. Kemudian kalau yang dari arah Madiun mau ke Kediri, ini dari simpang 4 traffic light Guyangan, belok ke kanan nanti melintas di jalan raya Nganjuk, kemudian lurus sampai dengan simpang 4 Tiripan, belok kiri melintas di simpang 4 traffic light Candirejo, belok ke kanan nanti sampai di Tugu Adipura Loceret, belok kiri sampai di simpang 3 Patihan, belok ke kanan dan akhirnya bisa melintas di jalan raya Nganjuk Kediri. Kalau dari arah Surabaya mau ke Madiun, roda 6 atau lebih ini dari arah Surabaya dialihkan melalui gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Jadi sejak dari timurnya Alvan, kemudian kalau yang dari arah Surabaya mau menuju Kediri, ini dari simpang 3 Mengkereng bisa langsung belok kiri ke wilayah Kediri. Kemudian yang dari arah Kertosono mau ke Madiun, dari simpang 4 Baron belok ke kiri. Nanti sampai di simpang 3 Masjid Jami Warujayeng, belok ke kiri, simpang 3 Jetis, belok ke kanan. Ini jalan Warujayeng Nganjuk, kemudian di Tugu Adipura Loceret, belok ke kanan, ke jalan raya Kediri Nganjuk. Kemudian sampai di simpang 4 Candirejo, belok ke kiri. Sampai di simpang 4 Tiripan, belok ke kanan, kemudian simpang 4 Guyangan. Baru belok kiri mengarah ke Madiun. Untuk detailnya, pamfletnya juga sudah kita publikasikan di Facebook Cakra Krisna Alvan. Misalkan ada sedulur cakra yang sehari-hari melintas di lokasi titik tersebut, ini bisa diperhatikan demi keamanan dan kelancaran lalu lintas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung seluruh cakra di 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper dulu, Danti.
1: Masih terkait dengan persiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan, meskipun jadwalnya masih tentatif, Alvan. Dijadwalkan hadir hari Sabtu 16 Mei 2026. Ini sebelumnya juga sudah ada terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, jalur rute alternatif. Kemudian kita mau nyampaikan terkait dengan area steril. Kalau untuk area steril itu dimulai dari Simpang 4 Sukomoro ke arah timur sampai dengan Simpang 4 Ngerajek akan disterilkan. Kemudian kantung parkir untuk aliansi buruh itu ada di 3 titik. Ada di halaman kantor NU dan Masjid Jami Sukomoro, kemudian ada di pabrik Lotus dan juga di SPBU Ngelundo ya. Jadi ada 3 titik. Kemudian kalau untuk pengalihan arus lalu lintas, khususnya dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk, dimulai sejak pagi sekitar jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian geser info lainnya dahulu, ada info dari Ibu Yuli yang siang hari ini mengabarkan dari wilayah Nganjuk panas tapi berangin sampai dengan siang hari ini. Ibu Yulia juga menambahkan mau request lagu mengingat hari ini tanggal merah ya ternyata. Tanggal merah, beliau mau diputarkan lagu dari Peter Pan, Bintang di Surga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang ditambahkan oleh Bapak Basuki. Kalau untuk Jalan Raya Sukomoro yang depannya pasar itu masih aman, Alvan. Sampai dengan siang hari ini juga terpantau lancar, cuaca disampaikan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi

Ya, untuk Anda yang berada di wilayah Sukomoro ya, Sedulur Cakra ini memang cukup padat di siang hari ini karena persiapan menyambut kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung di seputaran Taman Pahlawan Nasional Marsina. Ini masih berlangsung sampai siang hari ini, sehingga untuk lalu lintas agak sedikit terganggu karena memang harus memelankan laju kendaraan ini yang melintas di seputaran Taman Pahlawan Nasional Marsina. Ini agak sedikit terhambat. Sementara kegiatan yang berlangsung di siang hari ini ada panen raya kedelai serentak di wilayah Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk untuk siang hari ini. Untuk acara tersebut juga dihadiri langsung oleh pejabat pusat, mulai dari Ketua Komisi 6 DPR, kemudian Menteri Pertanian hingga Menteri Pertahanan juga datang langsung ke Kabupaten Nganjuk untuk panen raya serentak kedelai. Ini lokasinya di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Lalu lintas di sekitar lokasi juga ditutup total selama acara berlangsung. Untuk kendaraan roda 2 sampai truk ini tidak bisa melintas sementara di wilayah Kecamatan Wilangan di Desa Ngundikan untuk lokasi tepatnya. Untuk kemeriahan acara dapat Anda ikuti juga di media sosial. Anda bisa cek di Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna. Ya, untuk Anda yang mau berbagi informasi masih kami tunggu lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon ya di 0852 9001061.

0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, spesial tanggal merah ya, Seduluh Cakra. Anda bisa request lagu favorit juga. Hari ini tanggal merah, Anda dapat request lagu favorit dengan kirimkan ke gatekeeper langsung judul lagu dan juga nama penyanyinya di 0852 9001061. Ya, sementara itu saya sampaikan informasi kembali. Ini terkait kabar seorang remaja berusia 17 tahun yang berprofesi sebagai pelayan atau waiters di salah satu kafe di Kabupaten Nganjuk yang diduga menjadi korban pemerkosaan. Korban yang masih berusia di bawah umur pun telah melaporkan dugaan pemerkosaan itu kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Nganjuk pada hari Rabu kemarin. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, korban mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa, 12 Mei 2026 dini hari, di kamar mes tempat korban tinggal. Dan untuk kasus tersebut, ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut dan juga pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Disampaikan oleh anggota unit PPA Satreskrim Polres Nganjuk, Bribtu Dery Iqbal Putra, ini mengatakan kalau pihaknya juga terus memantau kondisi korban mengingat umur korban yang masih di bawah umur dan merupakan perempuan. Untuk itu korban terus diberikan pendampingan dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut, termasuk tentang pengumpulan keterangan dari sejumlah saksi. Selengkapnya di cakrakrishna.com atau sudah ada di media sosial, bisa Anda kunjungi dan juga ikuti Sedulur Cakra.
1: Zona Cakra, huruf abjad pertama yang mengandung tulisan alfabetis dikembangkan bangsa Yunani. Mereka tidak menciptakan huruf, tapi mengambil tulisan bangsa Venesia pada abad 10 sebelum Masehi. Tulisan Venesia ini berasal dari tulisan Semit Utara. Tidak heran kalau dalam tulisan Yunani terdapat huruf yang juga terdapat di tulisan Semit Utara. Manusia pertama kali mengenalkan abjad pada zaman purba setelah zaman prasejarah, meski yang digunakan masih sangat terbatas atau masih sangat sedikit. Penemuan alfabet atau huruf ini sangatlah menguntungkan manusia pada zaman itu, karena dengan adanya abjad ini mempermudah manusia dalam segala bidang dan waktu yang digunakan pun lebih efektif dan efisien. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya sementara itu untuk pantauan CCTV di siang hari ini beberapa titik wilayah masih cukup lancar meskipun hari ini hari libur tapi tidak terlihat kenaikan volume kendaraan yang signifikan. Untuk wilayah Mengkreng, kemudian Kertosono di wilayah Jong Biru ataupun juga Semampir ini masih lancar. Antrian kendaraan masih normal di siang hari saat penumpukan saat lampu merah. Tapi begitu lampu hijau, antrian sudah langsung habis. Jadi masih cukup normal di beberapa titik persimpangan yang rawan kemacetan di Kabupaten Nganjuk dan juga di Kediri Raya.

0: cinta.
1: Ya, sementara itu Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengatakan pasokan cadangan pangan Indonesia masih sanggup memenuhi kebutuhan tanah air hingga bulan Maret 2027 mendatang. Menteri Pertanian memaparkan data pertumbuhan ekonomi di sektor agraria mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk produk domestik bruto sektor pertanian yang meningkat menjadi 5,7%. Capaian ini juga diklaim menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Lewat capaian tersebut, pihaknya mengklaim Indonesia berada dalam posisi aman untuk menghadapi potensi kekeringan ekstrim di musim kemarau kali ini. Pihaknya juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah melakukan langkah preventif sejak dini dengan memperbaiki infrastruktur produksi mulai dari pengairan serta penyediaan bibit unggul yang memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi kekeringan. Berdasarkan kalkulasi Kementerian Pertanian, proyeksi total stok pangan yang tersebar di berbagai sektor mencapai angka 28 juta ton. Jumlah itu mencangkup cadangan fisik yang ada, tanaman yang dalam masa pertumbuhan, hingga stok yang tersedia di sektor perhotelan, restoran, dan rumah tangga.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, kalau cuaca di Nganjuk panas sekali siang hari ini, seduluh cakra, Anda yang dalam perjalanan atau yang sedang bersantai di rumah karena juga bertepatan dengan tanggal merah, Anda bisa request lagu hari ini dengan kirimkan judul lagu dan juga penyanyinya. Bisa lewat Gatekeeper di 0852 9100 61. Untuk siang ini saya bertugas masih ditemani Danti Danila dan juga ada Lilin Bayu.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam. Naria Gester,

solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, perkiraan dari BMKG Juanda untuk hari ini wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya anginnya akan cukup kencang seteru cakra. Jadi Anda yang mau melintas di Nganjuk, entah itu lewat jalur arteri ataupun juga di ruas tol, tetap hati-hati. Selalu perhatikan batas kecepatan kendaraan juga. Ke gatekeeper, Lilin.
1: Jadi tadi kita dapatkan update informasi dari Mahbub Jamal yang berada di lokasi panen raya kedelai ya, Alvan. Ini sudah dilaksanakan panen raya kedelai. Waduh, bagus-bagus ini tanamannya dari videonya Mahbub tadi ya.
0: Puanas berarti di lokasi, Lin.
1: Puanas sekali, puanas kentang-kentang. Luar biasa sekali, tapi untuk semangatnya para sedulur cakra yang berada di sana, kemudian juga rombongan VIP dari Menteri Pertanian, kemudian juga dari teman-teman TNI, maupun juga Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, ini juga langsung melakukan panen kedelai tersebut ya. Menggunakan itu loh, Alvan, apa ya namanya, capil. Kalau Alvan tahu capil ya?
0: Tahu, topi yang buat di sawah itu kan?
1: Topi yang buat di yang sawah bundar, dari bambu.
0: Yang kayak kerucut itu dia.
1: Iya, benar sekali.
0: Nah, panennya manual, Lin, atau pakai alat, Lin, dari video?
1: Manual sepertinya.
0: Oh, pakai semacam arit gitu ya?
1: Semacam arit begitu, sepertinya tidak menggunakan apa ya, kayak mesin modern begitu ya.
0: Kalau padi kan pakai mesin sekarang.
1: Kalau padi sekarang pakai mesin. Enakan pakai mesin ya, langsung cepet gitu. Tapi kalau kedelai ini masih manual ya. Mungkin lain kali ada alat yang bisa membantu petani untuk memanen kedelai biar lebih mudah juga ya, Alvan. Luar biasa sekali. Saat ini saya juga masih terus berkomunikasi dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang berada di lokasi begitu. Tapi ini tadi masih persiapan ya, kalau dari video dikirimkan sama Mahbub Jamal ini tadi baru masuk ke lahannya begitu. Waduh, luar biasa sekali ya. Kira-kira nanti panennya dapat berapa itu ya?
0: berapa ton ya?
1: Iya, soalnya banyak banget. Waduh, luar biasa sekali. Oh, ditambahkan sama Bapak Samsudin Alvan, panennya itu manual. Dan untuk para tamunya dari teman-teman TNI, kemudian juga dari Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI, kemudian juga ada Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Andi Sulaiman ya. Ini menggunakan capil. Nah, dibenarkan sama Bapak Samsudin. Luar biasa sekali. Pak Samsudin ini tadi juga itu enggak ikut panennya atau enggak, Pak Samsudin ini tadi? Bisa ditambahkan Bapak keseruannya di sana seperti apa ya? Karena saya juga penasaran ini tadi berapa hektar untuk lahannya begitu ya.
0: Berarti masih berlangsung ya sampai sekarang?
1: Sepertinya begitu ya. Kalau dari video dari Mahbub Jamal tadi masih berlangsung ya. Tapi kalau di menit ke-49 ini seperti apa, masih terus kita komunikasikan. Monggo Bapak Samsudin juga bisa ditambahkan ya, saat ini masih berlangsung atau sudah bergeser. Karena kan informasinya tadi setelah dari ngudian Wilangan Nganjuk ya, katanya akan bergeser ke pendopo begitu. Ini apakah sudah bergeser atau masih berlangsung? Ini bisa ditambahkan ya untuk sedulur cakra yang ada di sana. Kemudian ada informasi lain, Bapak Heri Purnomo seperti biasa beliau masih terus melakukan penambalan jalan ya dengan alat seadanya. Semangat sekali Bapak Heri. Terima kasih Bapak. Ini lokasinya ada di mana ya? Sebentar saya buka dulu. Oke, lokasinya masih belum ditambahkan ya ini. Ini sepertinya wilayah Kediri saja, tapi biasanya Bapak Heri ini kan ada di berbagai daerah ya, mulai dari mana Pare, kemudian juga dari Pagu kalau nggak salah, beberapa tempat, pokoknya banyak sekali yang dilakukan penambalan jalan oleh beliau ini. Monggo Pak Heri bisa ditambahkan dan tetap semangat ya Bapak. Untuk sedulur cakra ini yang juga menemukan kewaspadaan jalan berlubang, bisa disampaikan kepada gatekeeper Radio Cakra Krisna. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Amanda. Perjalanan juga ya Alvan. Situasi lalu lintas untuk saat ini masih aman dan lancar di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang. Tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca kabarnya juga sangat cerah, cenderung terik kalau di siang kali ini. Satu informasi lagi baru saja masuk disampaikan oleh Bapak Winarto, situasi lalu lintasnya juga masih ramai sekitar Perak Jombang yang menuju arah Surabaya. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga ada beberapa bus angkutan umum antar kota yang melintas untuk di siang kali ini. Kemudian kita masih menghubungi Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk ya. Ini terkait dengan perkiraan cuaca selama 2 hari ke depan. Okay. Mengingat di hari Sabtu itu kita akan kedatangan Bapak Presiden ya, Alvan. Aduh, tentunya kita harus mempersiapkan diri dari
0: semoga cuaca juga bersahabat nanti.
1: Benar sekali. Semoga cuacanya juga bersahabat. Apalagi kemarin setelah beberapa waktu kan panas sekali ya, Alvan, di berbagai daerah. Kemudian kemarin di hari Rabu itu juga beberapa wilayah diguyur hujan. Nah, takutnya ini nanti di hari Sabtu juga terjadi hujan begitu, biar nanti sama teman-teman setempat bisa dilakukan persiapan begitu ya. Karena kan nanti juga ada aliansi buruh juga yang akan berada di lokasi atau berada di Museum Marsinah ya, Alvan. Jadi kita komunikasi dulu dengan Bapak Setiaris kira-kira untuk perkiraan cuaca di 2 hari ke depan itu seperti apa, mulai dari Jumat hingga Sabtu nanti, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Ya, menit ke 57 lepas dari jam 11 siang Seduru Cakra. Ini cuaca semakin panas, suhu juga semakin panas, sudah di 34 derajat Celcius yang hari ini untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, panas sekali, bahkan belum ada tanda-tanda mendung. Ini beberapa wilayah juga sama, panas ungkep Nganjuk, tapi untungnya anginnya lumayan ini. Jadi meskipun panas tidak terlalu ungkep, karena angin sejak beberapa hari terakhir cukup kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk. Anda yang di tempat lain, wilayah Madiun, Ngawi, atau Jombang, Mojokerto, dan Kediri Raya, bagaimana? Dapat ikut tambahkan di 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Lilin Bayu dan juga Danti Danila. Dapat terus Anda bagikan informasi kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya, ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk agenda siang hari ini ya, panen kedelai serentak di wilayah Kabupaten Nganjuk di Kecamatan Wilangan tepatnya. Ini masih berlangsung, juga dihadiri berbagai tokoh nasional. Untuk di wilayah Wilangan tadi, Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian hingga Ketua Komisi 4 DPR juga datang ke Kabupaten Nganjuk siang hari ini. Iya, Lilin.
1: Wates Umpak Kabupaten Mojokerto digambarkan sama Mas Atim ya, siang hari ini panas sekali di sana, Elvan. Untuk situasi lalu lintas, keras sekali ya. Rame soalnya ini di jalanannya ya. Kalau dari videonya yang dikirimkan, itu banyak kendaraan roda 2 juga yang melintas. Kemudian ada truk bermuatan sepertinya juga melintas dari kedua arah. Harap hati-hati saja ya sedulur cakra yang juga lagi perjalanan di siang kali ini. Untuk kegiatan panen raya kedelai yang terjadi atau yang dilakukan di wilayah Ngudian Wilangan tadi, Elvan, di jam 12 siang hari ini sudah selesai kegiatannya. Tadi kita komunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Beliau mengabarkan sudah selesai, Mbak, untuk proses kegiatan dari panen raya kedelai tersebut. Lah, sangat luar biasa sekali ya. Ini Bapak Samsudin juga sudah bergeser bersama dengan rombongan ya. Ini masih di jalan begitu. Ini kalau nggak salah ada di sekitaran itu Stadion Anjuk Ladang. Nah, iya, sepertinya di jalan tersebut ya. Hati-hati Bapak, kita tunggu untuk update selanjutnya ya. Saya tadi juga sempat menanyakan apakah nanti juga masih bergeser ke Pendopo Kabupaten Nganjuk begitu. Beliau masih mengetik ya, Halvan. Hati-hati Bapak, selamat jalan juga. Kemudian ini tadi juga dapatkan informasi menarik dari Bapak Bagus. Beliau perjalanan juga untuk wilayah Kediri mau menuju arah Tulung Agung, masih ramai dan lancar, Alvan, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Ini langsung ditambahkan sama Bapak Samsudin, ini nanti langsung ke stadion begitu.
0: Oh, langsung terbang lagi?
1: Iya, langsung terbang lagi menggunakan helikopter untuk kembali ke Jakarta ya kemungkinan. Dan untuk Ibu Titi, Ketua Komisi 4 DPR RI, saya ucapkan terima kasih bersama dengan Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Andi Sulaiman ya. Ini terima kasih juga sudah berkunjung ke Nganjuk beserta dengan jajarannya. Sangat luar biasa sekali tadi antusiasnya masyarakat yang ada di lokasi ya, Alvan. Waduh, sangat luar biasa sekali. Semoga di lain kesempatan bisa hadir lagi di Nganjuk ya. Kemudian kita juga dapatkan informasi lain disampaikan oleh Mbak Nadine. Beliau perjalanan sekarang sudah melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, katanya mau menuju arah Kediri. Masih aman dan lancar ya, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4 untuk di siang kali ini. Cuaca kabarnya juga sangat cerah, cenderung terik, Alvan.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, acara panen raya kedelai di wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini sudah selesai, sedulur cakra. Para pejabat pusat tadi dilaporkan mulai dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titik Soeharto, hingga Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman juga langsung datang ke Kabupaten Nganjuk. Dan informasinya siang hari ini, beliau sudah mulai terbang dari Kabupaten Nganjuk menuju ke arah Jakarta, mungkin akan transit di Surabaya dulu. Jadi untuk kegiatan panen raya kedelai serentak tahun 2026 ini yang tadi sudah berlangsung sejak pagi di Desa Ngundikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, jadi sudah selesai kegiatannya. Tinggal menunggu agenda Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk datang ke Nganjuk. Rencananya hari Sabtu nanti Bapak Presiden bersama jajaran akan ke makam, museum, dan juga monumen pahlawan nasional Marsinah yang ada di wilayah Kecamatan Sukomoro. Semoga tidak ada kendala, tidak ada hambatan, sehingga kedatangan Bapak Presiden bisa berlangsung lancar di akhir pekan, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 nanti.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, karena tanggal merah Anda bisa request lagu sampai malam hari nanti ya, Seluruh Cakra. Cukup kirimkan nama penyanyi dan juga judul lagunya ke gatekeeper. Ada Lilin Bayu dan juga Danti Danila. Saya ke Lilin dulu, silakan.
1: Kita dapatkan informasi Alvan baru saja masuk, disampaikan oleh Mbak Septi ya, perjalanan beliau ini dari sekitaran Wilangan Nganjuk akan menuju ke Madiun. Situasi lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasinya kendaraan pribadi roda 4. Kemudian Mengkreng Kediri baru saja disampaikan sama Bapak Prapto, juga masih ramai kendaraan pribadi roda 4. Kemudian truk bermuatan banyak sekali yang melintas. Kalau dominasinya adalah mobil pribadi. Cuacanya di sekitaran Mengkreng dikabarkan sudah mulai redup, jadi harap hati-hati saja ya. Satu informasi masuk dari Kunjang Kediri, baru saja disampaikan sama Ibu Herlin. Untuk situasi lalu lintasnya juga sama, masih cenderung ramai lancar. Antrian kendaraan di traffic light juga tidak terlalu panjang ya. Cuacanya kabarnya juga sangat cerah, cenderung terik untuk di siang kali ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari

Ya, untuk hari Sabtu lusa ya, Dru Cakra, kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di kawasan Sukomoro, ini akan diberlakukan pengalian arus lalu lintas di jalur utama, di jalur arteri wilayah Kecamatan Sukomoro. Pengalian atau penutupan itu dilakukan untuk mendukung agenda peresmian museum dan juga monumen pahlawan nasional Marsinah yang ada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk. Informasi dari Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, penutupan dan pengalian arus lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik strategis demi kelancaran kunjungan Presiden. Untuk pengalian khusus kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Madiun akan dialihkan melalui tol Bandar Kedung Mulyo. Jadi harus naik di tol Bandar Kedung Mulyo kendaraan yang mau melintas di Sukomoro. Ini untuk truk dengan dimensi besar. Kemudian untuk kendaraan lain, kendaraan kecil, mobil pribadi ataupun juga sepeda motor akan diarahkan ke jalur alternatif yang dari arah Surabaya ke Madiun akan dialihkan dari Simpang Tiga Baron ke kiri menuju ke Warujayeng, kemudian lewat Baduk dan tembus di wilayah Nganjuk Kota. Lalu kendaraan dari arah Madiun menuju ke arah Surabaya juga akan dialihkan. Truk, bus, dan kendaraan lain dengan dimensi besar akan diarahkan masuk ke pintu tol Nganjuk menuju ke arah Bandar Kedung Mulyo atau langsung ke arah Surabaya. Sementara itu, untuk kendaraan dengan dimensi kecil, mobil pribadi atau sepeda motor akan diarahkan lewat jalur Guyangan Nganjuk, sedangkan untuk yang ke arah Surabaya dapat lewat ring road maupun juga lewat jalur Patihan Nganjuk. Karena untuk jalur di Sukomoro ini akan disterilkan, akan ditutup total untuk seluruh jenis kendaraan. Informasi detail termasuk juga peta skema pengalian arus lalu lintas untuk acara hari Sabtu nanti dapat Anda cek ada di cakrakrisna.com atau bisa ikuti media sosial di Facebook dan juga akun Instagram Radio Cakra Krisna.

0: Iya, ke gatekeeper kembali. Dante.
1: Sampai lupa namanya ya, Alvan. Ini ada beberapa komentar di media sosial Facebook Cakra Krishna terkait dengan video kehadiran para pejabat tinggi negara hari ini di Kabupaten Nganjuk dalam rangka panen raya kedelai 2026 ya. Ada yang ikut berbagi pengalaman pagi hari ini yang memiliki kesempatan ya. Ada yang bisa melihat landingnya di Stadion Anjuk Ladang, ada juga yang hanya dilewati ya. Ini kayak info yang disampaikan oleh Bapak Bagus Kertosono Nganjuk lewat Dukur Omahku tadi. Lewat di wilayah Kertosono. Iya, helikopternya. Kemudian juga ada yang menyampaikan sempat melintas di wilayah Jombang. Kayak info Bapak Yitno, Jombang Kota, tadi juga sempat melihat adanya helikopter yang melintas dari arah timur ya.
0: Coba kemudian, dipanggil dari bawah, Pak.
1: Iya, kalau kita biasanya manggilnya minta uangnya. Sejak pagi tadi saya sama Lilin juga bahas-bahas itu, Alvan.
0: Tapi enggak, itu ya, enggak lewat kita. Atas kita ya.
1: Tidak ya.
0: Enggak kedengeran kayaknya dari
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, kok saya juga tidak merasakan, Lin, kerasa enggak, Lin? Enggak ya. Bahkan kita ada gempa pun enggak kerasa di sini, Alvan ya.
0: Kalau heli kan kadang suaranya meskipun ya, agak tinggi kan tetap kedengeran.
1: Tetap
0: dia
1: kedengeran ya. Ini kok tidak, kita yang ada di Ngerongga, tapi Kertosono itu
0: dilalui.
1: Melihat iya, dilalui informasi dari Bapak Bagus. Ada Mbak Ika, ini menanyakan siapa yang datang. Wah, ini kayaknya ketinggalan agak jauh ya informasinya bahwa hari ini kita khususnya di Kabupaten Nganjuk kedatangan Ketua Komisi 4 DPR Republik Indonesia Ibu Titik Soeharto bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selain itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau, sampai dengan Gubernur Jawa Timur. Mbak Ika, ini mungkin di lain waktu kalau ketinggalan info bisa langsung cek di media sosial Cakra atau yang lengkap itu di website Cakra ya, Alvan. Jadi bisa langsung dilihat beritanya sejak kemarin, bahkan jauh-jauh hari kita juga sudah sounding terkait dengan agenda ini. Kemudian ada juga yang merasa iri kok gak lewat rumahnya gitu. Ya, ini kayak kita yang gak dilewati juga ya, Alvan. Ya, merasa iri. Kemudian ada juga yang merasa bangga, senang hanya bisa melihat kendaraan yang ditumpangi oleh para pejabat tinggi. Tidak bisa salaman, tidak bisa menyapa, tapi setidaknya bisa lihat,
0: rombongannya.
1: Rombongannya. Ya, terima kasih sedulur Cakra yang sudah meninggalkan komentar di media sosial kami. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa langsung hubungi via WhatsApp ya, kalau mau berbagi pengalaman, informasi, atau ada kewaspadaan lainnya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seteru Cakra, hari Sabtu Bapak Presiden Prabowo Subianto punya agenda untuk ke Kabupaten Nganjuk. Ini nanti untuk rencananya akan kunjungan ke Sukomoro Nganjuk, tepatnya di Museum dan juga di Monumen Pahlawan Nasional Ibu Marsinah. Jadi untuk hari Sabtu nanti ada penutupan jalan, jadi jalan nasional, jalur arteri di Surabaya Madiun yang wilayah Sukomoro, ini hari Sabtu akan ditutup total untuk di kawasan Sukomoro. Nah, ini Anda jangan sampai kelewatan informasinya. Biasanya kan penutupan hanya di jalur kabupaten, jalur provinsi begitu. Nah, untuk hari Sabtu nanti karena tamu yang datang Bapak Presiden, sehingga jalur nasional Jalan Raya Surabaya Madiun yang ada di Kecamatan Sukomoro Nganjuk ini akan ditutup total. Kendaraan besar, mobil pribadi, bus antar kota sampai sepeda motor ini akan ditutup, tidak boleh melintas di wilayah Sukomoro. Beberapa titik pengalian ini akan diberlakukan. Untuk kendaraan dengan dimensi besar akan diminta untuk lewat jalan tol yang dari Madiun bisa naik di Getol Begadung, yang dari Surabaya bisa naik di Getol Bandar Kedung Mulyo. Sementara kendaraan mobil pribadi, truk satu sumbu ataupun juga sepeda motor nanti akan dialihkan lewat Barong dan juga dilewat Pasar Sukomoro yang ke arah selatan, lewat situ bisa. Jadi untuk jalur nasional wilayah Sukomoro akan ditutup total hari Sabtu pagi penutupan. Ya, informasi lengkap terkait penutupan jalur nasional Jalan Raya Surabaya Madiun di wilayah Sukomoro hari Sabtu nanti, denah pengalian, kemudian detail penutupan jalan nanti di mana saja dapat Anda cek ada di media sosial Radio Cakra Krisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com.
2: Ayo kuliner Radio Cakra Krisna.
3: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Dru Cakra yang melintas di ruas jalan tol ya. Untuk siang hari ini kondisinya seperti apa juga dapat Anda informasikan ke gatekeeper untuk kewaspadaan juga untuk sedulur cakra yang lain di 0852 9001061. Ya, untuk hari ini informasi yang kita terima sudah terarsip di media sosial. Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, bisa langsung kunjungi di media sosial, bisa ikuti di Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau juga bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Untuk informasi yang telah kami sampaikan ada semua di sana. Dan untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, bisa install aplikasi streaming di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo serta background warna putih. Ini dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, kemarau di tahun 2026 ini diprediksi akan semakin panas, semakin kering juga sedulur cakra dari beberapa tahun terakhir. Hal itu menyebabkan potensi terjadinya gagal panen meningkat. Oleh karena itu, pemerintah juga telah menyiapkan beberapa langkah. Salah satunya adalah mempertebal pasokan cadangan pangan yang disebut-sebut sanggup memenuhi kebutuhan tanah air hingga bulan Maret 2027 mendatang. Hal itu disampaikan langsung oleh Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, di mana untuk stok tersebut guna berjaga-jaga karena Indonesia dalam posisi menghadapi ancaman kemarau ekstrim di tahun 2026 ini. Sebelumnya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah preventif dengan memperbaiki infrastruktur produksi mulai dari pengairan, pembibitan, hingga membuat bibit yang memiliki ketahanan tinggi terhadap cuaca yang cukup kering, sehingga hal itu diharapkan dapat menekan angka gagal panen di musim tanam kemarau 2026 ini. Ya, Lilin.
1: Ibu Kahye ini tadi juga menyapa. Selamat siang, Ibu. Izin melaporkan untuk wilayah Putuk Rejo, cuacanya panas membahana ini katanya ya di siang kali ini. Ya, ya harap bersabar ya, Ibu. Memang kita sudah masuk ke musim kemarau ya. Ini meskipun masih ada potensi hujan, tapi hujannya itu lokalan saja begitu. Jadi disampaikan juga sama Bu Kahye, barusan juga lewat iring-iringan helikopter. Wah, ada gitu. 4 helikopter menuju arah timur. Helikopter para menteri mungkin. Ini Putuk Rejo itu berarti Loceret ya? Atau ya, di mana Putuk Rejo ini Bu Kahye? Ini bisa Rejo, ditambahkan salah,
0: di Loceret
1: ya?
0: Juga ada, Lin.
1: Oh, ada juga. Mungkin di daerah lain juga sama ya. Nah, soalnya biasanya kalau nama dusun ini kan sama-sama ya.
0: Iya, itu hampir-hampir mirip banyak. Nah, tapi kalau nggak salah Loceret sih.
1: Iya, Bu Kahye ini bisa ditambahkan ya lokasinya ada di mana. Kemudian terkait dengan helikopter tersebut ya, Alvan, katanya Bu Kahye ini tadi nggak sempat memvideokan begitu. Kemungkinan kalau jam 12.33 menit tadi mengabarkannya, ini memang untuk para menteri yang tadi juga sudah berkunjung ke Kabupaten Nganjuk ya, bersama dengan Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titi Soeharto. Ini tadi kabar informasi terakhirnya kan juga setelah melakukan proses panen yang ada di Ngudian Wilangan tersebut ya, Alvan. Ini kan langsung kembali ke Stadion Anjuk Ladang begitu, kemudian naik helikopter untuk menuju ke Surabaya begitu informasinya. Iya. Tadi kita juga komunikasi dengan Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin ya. Tadi juga turut iring-iringan untuk mengantarkan Bapak Menteri Pertanian RI, Bapak Amran Andi Sulaiman beserta dengan jajarannya, kemudian juga Ibu Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 DPR RI begitu. Tadi juga berlangsung meriah untuk panen rayanya ya, Alvan. Sangat luar biasa sekali. Mungkin Sedulur Cakra siang hari ini juga mengetahui adanya helikopter yang melintas di rumah Anda. Soalnya ini tadi Radio Cakra Krisna enggak kebagian ya. Ya,
0: berarti lewatnya mana ya? Prambon mungkin.
1: Nah, sepertinya
0: kalau agak ke selatan.
1: Begitu ya. Tadi soalnya kita enggak itu, Alvan, enggak mendengarkan suara helikopter sama sekali, meskipun di luar juga tidak terdengar ya tadi.
0: Ya, kalau mungkin, satu mungkin enggak terdengar. Normal, tapi kalau empat kan cukup kencang suaranya.
1: Iya, kalau empat itu cukup kencang, berarti kita cukup jauh jaraknya ya.
0: Enggak lewat ngeronggot berarti.
1: Enggak lewat ngeronggot, aduh. Harusnya ini lewat ngeronggot, kemudian papar. Iya,
0: sambil keliling.
1: Sambil keliling ya kan, siapa tahu nanti survei kira-kira selain di Wilangan tadi di mana aja ini yang potensinya luar biasa ya, yang bisa digunakan untuk swasembada pangan selanjutnya. Kan siapa tahu nanti ada agenda kembali untuk datang ke Nganjuk ya. Kemarin kalau Kang Sen menyampaikan itu kalau petani anggrek juga pengen Mbak dikunjungi kayak gitu gitu ya. Pengen dapat ilmunya juga. Ini saya tuh juga pengen gitu ya. Siapa tahu nanti lain kali Ibu Titik juga hadir lagi di Kabupaten Nganjuk ya. Kemudian ini ditambahkan sama Ibu Kahye. Jadi terbangnya itu lumayan rendah, mungkin baru take off dari arah kota di Loceret, benar Putu Rejo Loceret Nganjuk, Alvan. Kalau buka Y ini ya, kalau yang Putu saja itu adanya di Pace. Oh iya, ini loh yang namanya sama-sama itu. Apalagi kalau bukan domisilinya Nganjuk, waduh, udah bingung ini Putu sama Putu Rejo bedanya apa gitu. Takutnya nanti cuma disebutkan depannya saja ya. Kalau helikopternya di arah utara dan dari arah utara dan cukup rendah, informasi dari Ibu Kahye. Oh iya, benar sekali, makanya ini tadi kita nggak terdengar ya, memang itu Alvan, terlalu jauh kita jaraknya ya. Siap, terima kasih Ibu Kahye untuk informasinya. Untuk wilayah Ngawi dari Mas Taufik dikabarkan juga cuacanya cerah ya Alvan, dan untuk lalu lintas tidak ditambahkan ini tadi. Sementara itu informasi masuk sempat dikabarkan sama Mbak Amanda, beliau perjalanan juga dari wilayah Kediri dan akan menuju ke Jombang, masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Mas Taufik tadi dari Mojokerto mengabarkan panas, sekarang sudah sampai di Jombang lagi. Jadi tadi untuk rutenya dari Kunjang, Surabaya, kemudian arah Kunjang lagi. Liburan di jalan, gak apa-apa Mas Atim, tetap semangat ya, cari nafkah soalnya. Kemudian tadi kita juga masih komunikasi dengan teman-teman dari Polres Tulungagung, KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin. Ini terkait dengan itu Alvan, informasinya itu jalur utama Tulungagung arah Trenggalek itu akan ditutup sementara ya, karena ada perbaikan jembatan yang ada di sekitar Gondang ini masuknya masih wilayah hukum Tulungagung begitu ya. Tapi untuk saat ini masih belum ada penutupan, kemungkinan untuk penutupannya akan dilakukan pada minggu depan, tapi untuk lebih tepatnya kapan itu masih dirapatkan begitu ya. Nanti untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan kembali, dan saat ini kita juga masih terus berkomunikasi dengan Ibtu Ahmad Zainuddin, karena memang banyak ya masyarakat yang melintas di jembatan tersebut, soalnya ini kan jembatan atau jalur utama begitu yang menghubungkan antara Tulungagung dan juga Trenggalek. Biasanya kalau dari Tulungagung mau arah Ponorogo itu kan melintasnya di jalur tersebut ya Alvan. Jadi ini sangat crowded sekali ya. Kita tunggu untuk update-nya seperti apa. Kemudian untuk informasi lain, ini tadi juga kita masih komunikasi dengan Kasihumas Polres Trenggalek Alvan, dengan Ibtu Kati SH. Ini terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek begitu. Untuk saat ini kabarnya juga masih lidik ya. Untuk data lebih lengkapnya ini kita masih terus komunikasikan dengan beliau. Nanti kalau sudah ada update-nya akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan.
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Iya, satu komposisi dari armada mau dibawa kemana tadi, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk siang hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menjelang jam 1 siang sedulur cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu di siang kali ini. Situasi terkini di jalur yang Anda lalui bagaimana? Cuacanya apakah masih aman atau mungkin sudah ada yang diguyur hujan? Bisa disampaikan ya di 0852-9001061. Gatekeeper masih ada Danti Danila, Iis Atin, Alvan Amar dan juga Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Kester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar, gak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal naria, obat

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul, beralamatkan di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul Timur Jalan.

0: Ya, sedulur cakra, dari pagi hingga siang kali ini kita penuhi informasi-informasi keseruan yang ada di Nganjuk ya. Mungkin tadi sedulur cakra tidak sempat untuk bergabung di beberapa kegiatan yang ada di Kabupaten Nganjuk, kayak di wilayah Kelurahan Ngronggot Nganjuk tadi yang ada Kira Budaya dan juga Gunungan ya sedulur cakra tadi acaranya. Yang berlangsung pada pagi tadi juga berlangsung sangat meriah sekali. Kemudian di Ngudikan Wilangan Nganjuk tadi juga ada kegiatan yang dihadiri langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Ibu Titik Soeharto dalam kegiatan panen raya kedelai di tahun 2026 ini di wilayah Nganjuk. Sangat luar biasa sekali keseruannya di hari ini ya sedulur cakra. Anda juga masih bisa terus menyimak perkembangan terkini terkait dengan informasi-informasi yang ada di sekitar Nganjuk, Kediri dan sekitarnya melalui 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Update informasi Danti.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Kahye ya. Ini tambahannya, Putuk Rejo kalau mau ke Anjuk Ladang itu memang cukup dekat Mbak Lilin. Tidak sampai 15 menit sudah sampai, makanya tadi helikopternya juga cukup rendah sewaktu melintas di wilayah Putuk Rejo Loceret Nganjuk.
0: Berarti iya. Ketika datang ya, baru datang ya. Gimana ini? Bisa bergabung monggo Bu Kahye, bergabung via telepon ya. Oke, sepertinya sedikit ada gangguan. Anda sedulur cakra bisa bergabung di 0852 9001061. Kembali ke gatekeeper Danti.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, Danti.
1: Nah, memang benar Lin, untuk rutenya kata Ibu Kahye itu rutenya lewat jalur dalam desa. Jadi melintas di wilayah Putuk Rejo. Kalau Putuk Rejo ini masuknya masih wilayah Loceret Nganjuk ke arah barat, terus ke desa Kenep, terus ke daerah Kuwagian. Nah, setelah itu baru belok ke arah utara, tidak jauh juga. Di situ juga ada SPBE Sombron yang biasanya sering dipandu oleh rekan-rekan sewaktu LPG agak susah gitu ya. Nah, itu belok ke kiri Lin, masuk di desa Besuk yang terkenal sama warung opak pecel.
0: Waduh,
1: legendaris,
0: legendaris
1: di situ.
0: Legendaris ya.
1: Kalau siang-siang gini warung opak pecel itu biasanya rame banget. Nah, habis itu pokoknya lurus ke barat, masuknya di desa Dingin Sukorejo. Nanti keluar di gapura sudah masuk jalan Ayani Nganjuk Kota. Wah, ini rutenya lengkap banget, detail ya. Bahkan ada beberapa titik tertentu yang jadi pusat keramaian, kayak warung pecel yang ramai itu juga di-spill oleh Ibu Kahye. Terima kasih, harapan Ibu Kahye kapan-kapan coba toh nongki-nongki ke warung opak pecel itu. Recommended.
0: Recommended ya. Besok lah Bu saya ke sana. Kapan-kapan
1: ya?
0: Lah.
1: Kapan-kapan ya? Ini mungkin bisa mecel bareng Ibu Kahye gitu.
0: Mecel
1: ya.
0: Bareng Ibu Kahye.
1: Iya, terima kasih Ibu Kahye.
0: Sebentar saya menyamakan jadwal sama teman-teman.
1: Iya, betul.
0: Biar rame-rame nanti.
1: Biar bisa bareng-bareng ya.
0: Nanti kita berbanyak-banyak ke sana.
1: Berbanyak-banyak ya.
0: Iya.
1: Iya, ini ada Bapak Aribowo. Beliau diberitahu teman beliau jam 1 siang daerah Badas Kediri hujan deras.
0: Oke,
1: di sini juga sudah agak mendung Lin, coba dilihat di jendela, agak mendung ya.
0: Waduh, iya.
1: Tapi sudah selesai belum tadi panennya?
0: Sudah untuk panennya ya, sudah selesai.
1: Ucap syukur sudah selesai, baru mendung ya Lin.
0: Kegiatannya kan sudah selesai.
1: Sudah selesai ya.
0: Panennya sepertinya masih berlangsung.
1: Oh itu, panennya yang masih berlangsung. Jangan hujan dulu deh, kasihan Bapak Ibu petani yang panen ya.
0: Bener.
1: Semoga bersahabat cuacanya. Soalnya kata Bapak Aribowo, Badas Kediri kok sudah hujan deras banget. Iya. Tapi beda, Lin, kalau Bapak Aribowo ini kan tinggalnya di Trowulan Mojokerto ya. Di sana panas pol informasinya.
0: Okay.
1: Berbanding terbalik.
0: Mm-mm.
1: Kemudian ada juga ini ditanyakan Ibu Kahya, "Mbak, siapa ya yang rumahnya godean? Saya lupa namanya." Mm-hmm. "Oh, Mbak Lilin itu, Bu." Mbak Intan,
0: Mbak
1: kalau
0: Intan.
1: Mbak Lilin ini Trenggalek
0: ini ya. Bagian sana loh, Bu.
1: Mm-mm.
0: Pokoknya Suwana.
1: Suwana ya. Kemudian
0: iya.
1: Ada Bapak Nuryanto menyimak berita ramainya Nganjuk sambil menikmati panasnya udara.
0: Waduh.
1: Ditambah derunya suara heli di atas bumi Anjuk Ladang. Beliau ini tinggal di kota, malah itu tidak tertarik langsung hadir ke lokasi, soalnya mungkin panas
0: ya.
1: Iya, soalnya saking panasnya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi beliau nunggu di rumah mendengarkan keramaian dari dalam rumah.
0: Benar.
1: Sambil dengerin info dari Cakra Krisna.
0: Benar.
1: Sudah bisa dibayangkan,
0: nanti kalau misalkan visualisasinya kurang, bisa langsung ke media sosial.
1: Betul,
0: kita ya.
1: Langsung ya, video-video di sana juga nggak kalah indahnya, nggak kalah meriahnya kayak di lokasi langsung ya.
0: Benar.
1: Jadi mungkin untuk Anda yang mungkin agak mager keluar, panas, lebih memilih di rumah tapi pengen tetap up to date, nah ini bisa dengerin Cakra Krisna sambil pantau media sosial kami. Medsosnya ada apa aja sih?
0: Ada Facebook, ada
1: Facebook,
0: Instagram, ada TikTok juga.
1: TikTok ya. Ada TikTok.
0: Ada.
1: Wah, keren ini.
0: Semuanya mau, lengkap pokoknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Lengkap. Sedulur Cakra, kalau mau baca berita lengkap, website juga ada.
0: Website juga ada. Yang mau mendengarkan dari luar kota,
1: streaming.
0: Punya streaming.
1: Aduh, enaknya
0: pokoknya
1: ya.
0: Kita manjakan Anda dengan informasi yang menarik dan mudah diakses ya.
1: Ini monggo Sedulur Cakra, bagi yang mau berbagi pengalaman hari ini kira-kira bagaimana? Senang, meriah, atau mungkin kepanasan juga ya di sana. Nanti kita udarakan biar bisa berbagi info antar sesama sedulur Cakra, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita beralih ke berita nasional sedulur Cakra. Kementerian Agama atau Kemenag telah mencabut izin terdaftar Pondok Pesantren Dolo Kusumo yang berada di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini menyusul kasus dugaan kekerasan seksual oleh pengasuh pondok terhadap santriwati. Disampaikan oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Ia juga menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan. Wamenak Romo juga mengatakan kalau evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap pelaku saja, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan penyimpangan namun tidak mengambil tindakan. Menurut Wakil Menteri Agama, pelaku kekerasan seksual harus dihukum seberat-beratnya apabila terbukti bersalah secara hukum. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan trauma bagi korban, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pembentukan karakter.

0: Update informasi Danti.
1: Tadi juga diinformasikan dari wilayah Ngawi ya, cuaca cerah Mas Taufik. Ini dengar-dengar terkait dengan kedatangan para pejabat tinggi negara di Nganjuk. Sini lo ke Ngawi. Iya, terima kasih informasinya Mas Taufik ya, yang ada di wilayah Kabupaten Ngawi. Kemudian informasi lainnya, ada Bapak Ardi mengirimkan sebuah video. Ini tadi sewaktu rombongan itu landing di Stadion Anjuk Lada Nganjuk. Beliau juga ada di sana, kemudian sambil momong si kecil lihat heli. Iya, yang ditumpangi oleh Bapak Menteri Pertanian. Sejauh ini di sana juga kondisinya ramai lancar, sempat macet sementara waktu karena rombongan menteri hendak memasuki Stadion Anjuk Lada pada pagi hari tadi, tapi setelah itu lancar aman kembali sampai dengan siang hari ini. Ada tambahan informasi Bapak Ari Bowo, Jalan Raya Trowulan Mojokerto, lancar jaya baik ke arah Surabaya dan ke arah Jombang. Sementara itu Lilin, terkait dengan perakiraan cuaca selama 2 hari ke depan khususnya di Kabupaten Nganjuk, apalagi besok Sabtu kan kabarnya ada kunjungan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Mari kita sambungkan dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Bapak Setiaris SP. Mohon waktu Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seduru Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com ya. Untuk keseruan apa saja yang terjadi di Nganjuk hari ini juga sudah kami upload di media sosial Facebook. Jadi silahkan Anda berkunjung ke media sosial kami ya. Facebook kita adalah Cakra Krishna. Di search aja atau dicari saja, keywordnya dimasukkan, nanti akan muncul logonya warna hitam ya, seduru Cakra. 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kemudian saat ini teman-teman Gatekeeper juga masih menghubungi Bapak Setiaris Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Kabupaten Nganjuk. Ini terkait dengan perakiraan cuaca selama 2 hari ke depan. Kira-kira apakah masih ada potensi ya seduru Cakra untuk di 2 hari ke depan, mengingatkan agenda di hari Sabtu Nganjuk akan kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto begitu. Jadi kita sambungkan dulu teman-teman Gatekeeper saat ini juga masih menghubungi Bapak Setiaris. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya. Untuk cuaca di siang kali ini juga cenderung terik ya seduru Cakra, namun ada beberapa daerah yang sudah mulai mendung, jadi harap hati-hati saja yang mungkin perjalanan juga harus berhati-hati, siapkan jas hujan juga jangan lupa ya. Terkait dengan perakiraan cuaca selama 2 hari ke depan, sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Kabupaten Nganjuk, Bapak Setiaris. Halo, selamat siang Bapak Yaris.
4: Selamat siang Mbak Lilin.
0: Bagaimana kabarnya Bapak siang hari ini, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, inge.
4: Rame katanya ya.
0: Rame sekali Pak Nganjuk hari ini.
4: Iya, tadi saya juga tak nganu. Hubungi sama Pas Pampres untuk kondisi apa 3 hari ke depan, karena kan rencananya besok tanggal 16 ya,
0: atau benar tanggal 16 Mei Bapak, hari Sabtu.
4: Iya, tadi ini kan ada Pas Pampres meta kondisi cuaca, prospek kondisi cuaca untuk 3 hari ke depan.
0: Waduh, ternyata saya keduluan sama Pas Pampres ini Pak. Iya, iya. Ini tadi saya juga mau menanyakan itu Bapak. Kira-kira kalau 2 hari ke depan ini ada potensi hujan nggak wilayah Nganjuk? Mengingatkan ini Nganjuk lagi ada momen yang sangat-sangat menarik dan nggak boleh terlewatkan.
4: Ada apa
0: ya
4: Nganjuk
0: ya?
4: Kok sering di... Ini ada sesuatu kah?
0: Ini kayaknya...

0: apa ya, menuju Nganjuk melesat itu loh Pak Yaris. Gimana Bapak untuk perkiraan cuaca selama 2 hari ke depan?
1: Baik, terima kasih. Jadi kami informasikan memang saat ini untuk wilayah Jawa Timur termasuk di Nganjuk memang ada beberapa wilayah yang memang sudah memasuki musim kemarau. Tetapi meski demikian hujan ini belum sepenuhnya hilang. Mm-hmm. Artinya beberapa wilayah masih diguyur hujan walaupun skalanya skala lokal. Seperti saat ini pun dari pantauan citra radar cuaca juga di wilayah mana ini Jombang sama Kediri, perbatasan Jombang Kediri ini juga sudah mulai turun, mungkin sudah mulai turun hujan ya, karena ini kalau dari lihat ininya ini daerah Kandangan kemudian Kepung ini Pak apa Badas ini kok dari pantauan radar warnanya sudah kuning dan merah.
0: Oke.
1: Iya, jadi memang kalau saya amati ini dari beberapa hari yang lalu, dari hari Minggu saat saya on air juga bersama Cakra, saya sampaikan ini wilayah ini potensi hujannya ini masih cukup tinggi. Awannya terbentuk di pertama kadang ada terbentuk di sekitar Wonosalam, kemudian ada yang pertama terbentuk di apa Kepung, Puncu, Kandangan itu bisa meluas sampai ke Papar, sampai ke wilayah kita. Jadi seperti garis lurus karena memang anginnya dari tenggara itu sehingga bisa sampai ke wilayah Pare, Papar, kemudian Ngronggot, Prambon. Kemudian kalau yang dari Wonosalam itu bisa sampai Kertosono hingga ke Jatikalen. Biasanya setelah sampai situ awannya habis atau hilang. Nah ini memang beberapa hari itu sering banget di situ. Kemudian untuk mulai hari ini memang kita prediksi di tanggal 15 hingga 20 itu akan terjadi peningkatan hujan di wilayah Jawa Timur termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Kalau tadi Pas Pampres minta prospek cuaca Nganjuk dan Madiun karena nggak tahu nanti Pak Presidennya landingnya di Nganjuk atau di Iswahyudi, saya kurang tahu ya. Hanya saja tadi minta prospek cuaca untuk Madiun dan Nganjuk.
0: Baik.
1: Kemudian untuk 15-20 itu memang kita prediksikan itu akan melintas gangguan atmosfer, yaitu gangguan gelombang ekuatorial Rossby, kemudian satu lagi adanya MGO walaupun berada pada fase 3 posisinya ada di barat Sumatera, itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah kita. Kemudian di sekitar tanggal 15 hingga 20 itu diprediksi monsun Australinya itu akan mengalami pelemahan sehingga adanya dua gangguan ini, kemudian monsun Australianya mengalami pelemahan, ini mengakibatkan wilayah Jawa Timur termasuk di Kabupaten Nganjuk ini akan berpotensi terjadi peningkatan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Mungkin pengaruhnya mulai hari ini sudah beberapa wilayah yang sudah diguyur hujan, tapi untuk intensnya itu mulai besok itu akan mulai intens dan hampir merata di Jawa Timur, terutama di siang menjelang sore dan malam hari. Nah, memang karakternya hujan ini nanti sifatnya memang deras, kemudian tidak selama durasinya tidak selama saat musim penghujanan kan, tetapi perlu diwaspadai begitu Mbak Lilin.
0: Oke.
1: Kemudian baik. Untuk kalau untuk tanggal 15 itu apa?
0: Di tanggal 16
1: itu juga masih sama potensinya sama, potensi hujan di siang menjelang sore dan malam hari. Hanya saja di kalau berdasarkan pemodelan per hari ini, di tanggal 16 ini hujannya agak relatif menurun, intensitasnya hujan ringan, hanya saja dia terjadinya agak lama kalau yang tanggal 16 ini hingga malam hari, jadi sore hingga malam hari. Hanya untuk tanggal yang 15 itu potensinya hanya di siang menjelang sore hari, ya, sekitar hingga jam 7 malam. Begitu Mbak Lilin.
0: Oke, baik. Jadi ini masih ada potensi hujan dari siang sampai sore hari ya, Bapak. Dari tanggal 15. Baik, ya, baik.
1: Hingga tanggal 20 itu perlu diwaspadai.
0: Diwaspadai ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Semoga untuk kegiatan 16 Mei di pagi hari sampai siang hari juga tidak hujan ya, Bapak.
1: Kalau untuk pagi hingga siang itu memang relatif lebih aman, Mbak Lilin, ya. Hanya saja panasnya agak menyengat lah ya. Jadi uniknya di wilayah kita itu pagi siang panas ceter, kalau tahu-tahu siang hujan.
0: Tahu-tahu siang hujan sampai malam begitu ya, Bapak. Soalnya kemarin-kemarin juga itu banyak wilayah yang diguyur hujan, Pak, dari siang sampai sore itu.
1: Iya, betul. Kalau yang kemarin saya amati itu wilayah di ya sekitar itu yang saya sebutkan tadi. Jadi Wonosalam ke bawah sampai ke Jatigalen itu, nggak tahu ini juga sudah mulai banyak lagi awannya ini. Kok seneng sekali awan di sini ya.
0: Iya. Baik.
1: Iya, kalau hasil analisa saya yang pernah saya sampaikan di on air bersama Cakra juga waktu itu, ini nggak tahu sama siapa ya. Itu jadi awal mula terbentuk itu, walaupun angin dari Australia sifatnya kering, kemudian melewati pegunungan Arjuna Welirang, jadi gugusan pegunungan Arjuna Welirang itu, karena di atas itu masih dalam kondisi lembab, itu menyebabkan terbentuknya awan-awan akibat orografi atau daerah pegunungan. Hanya saja biasanya kalau awan seperti itu, kalau terbentuk itu dia di yang berhadapan dengan angin. Lah ini kebalikannya, jadi awan itu terbentuk di baliknya gunung, bukan di depannya
0: gitu.
1: Gunung. Ya.
0: Okay.
1: Ini masuknya ini awan-awan lentikularis atau awan topi biasanya. Kalau dia posisinya dia menetap di atas, itu kita mengamatinya seperti topi yang menutupi gunung, puncak gunung. Nah, karena ini dia terbawa angin, dia awan lentikularis. Ini sebenarnya awan ini kan juga awan hujan. Jadi walaupun dilihat bagus dari kejauhan, sebenarnya kalau ini buat pendaki, ini juga perlu diwaspadai. Karena saat kita memasuki awan itu badainya, potensi badainya sangat besar, hujan kemudian disertai dengan angin kencang.
0: Saya pernah lihat itu, Bapak, videonya. Kalau misalkan ada awan yang menutupi puncak gunung itu, kalau dari jauhan kan bagus ya,
1: bagus,
0: keindah gitu. Ternyata
1: bagus, halus gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi di situ di dalamnya sebenarnya itu mengandung potensi yang perlu diwaspadai, karena hujan turun deras, kemudian selain deras hujannya itu airnya itu dia lebih dingin karena posisinya juga ada di atas gunung. Airnya juga dingin, kemudian biasanya diikuti dengan angin kencang. Nah, awan topi seperti ini sebenarnya perpaduan antara pembentukannya itu karena biasanya ada gelombang gunung, jadi awan yang berada di atas gunung. Sehingga ini juga sangat dihindari oleh penerbang. Jika ada awan seperti ini itu, penerbang itu sebisa mungkin menghindari, karena kalau tidak dia akan terkena turbulensi dari awan ini. Dan ini sangat dihindari oleh penerbang. Dan untuk pendaki ini juga perlu diwaspadai, gitu, Mbak Lilin.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih ya, Bapak Yaris, ini tadi atas paparan dan juga informasinya terkait dengan perkiraan cuaca selama beberapa hari ke depan. Semoga Nganjuk juga tetap aman ya, Bapak.
1: Gih, alhamdulillah. Mugi-mugi aman, Pak.
0: Oke, baik. Gih. Mungkin yang terakhir, Pak Yaris, ada imbauan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk tentunya terkait dengan potensi masih adanya hujan untuk wilayah Nganjuk. Monggo, Bapak Yaris.
1: Baik, terima kasih. Himbauan kepada masyarakat untuk selalu tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi cuaca ekstrim yang sifatnya lokal seperti hujan lebat kemudian disertai kilat dan petir kemudian angin kencang. Kemudian BMKG juga mengingatkan kepada masyarakat untuk secara berkala memantau informasi perkiraan cuaca, baik itu peringatan dini kemudian peringatan cuaca ekstrim melalui kanal resmi BMKG, bisa melalui website bmkg.go.id atau melalui aplikasi info BMKG atau melalui media sosial @info BMKG. Kemudian diharapkan juga masyarakat dapat melakukan langkah-langkah antisipatif di lingkungannya masing-masing guna untuk meminimalkan potensi dampak cuaca ekstrim yang terjadi. Mungkin itu aja, Mbak Dewi.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak Yaris atas paparan informasinya. Semoga masyarakat juga lebih berhati-hati. Selamat bertugas Ye, kembali, sami-sami, Bapak.
1: Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Salam juga untuk rekan-rekan yang saat ini bertugas di BMKG Nganjuk, Pak Yaris. Oke, baik. Baru saja Sedulur Cakra kita berbincang dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Ini terkait dengan perakiraan cuaca selama 2 hari ke depan. Ternyata masih ada potensi hujan ya, Sedulur Cakra. Tadi juga disampaikan dari tanggal 15 sampai di tanggal 20 Mei 2026 ada peningkatan curah hujan untuk wilayah Jawa Timur dan khususnya juga wilayah Nganjuk. Jadi ini harus diperhatikan. Masih harus waspada ya, Sedulur Cakra, meskipun untuk sifatnya lokalan saja.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini ya. Dan baru saja kita dengarkan lagu Jiwa Yang Bersedih. Ini maknanya dalam sekali ya sedulur cakra. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Kata Pak Arif ya, jadi di Gedung Sukomoro itu masih ada perbaikan jalan. Arus lalu lintas diatur bergantian. Nah ini di Kertosono ternyata juga begitu ya, diatur bergantian karena adanya perbaikan jalan. Kata Pak Arif juga begini, demi siapa hayo, katanya gitu.
0: Hayo demi siapa? Nah, demi ini. Kita.
1: Demi kita yang demi selalu kita lintas semua, di sana ya? Pak.
0: Benar.
1: Demi seluruh sedulur cakra.
0: Dan seluruh tamu yang hadir di
1: Nganjuk. Terutama RI1 ya. Benar. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan datang ke Nganjuk itu tanggal 16 ya. Di hari Sabtu begitu. Semoga untuk jalan-jalan yang ada di Nganjuk ini semuanya diperbaiki agar lebih baik dan nantinya siap untuk dikunjungi Bapak Presiden. Lalu informasi selanjutnya, Mas Hatim ini tadi juga menyampaikan sudah nyampe di Ngoro Jombang. Ini tadi mulai dari Kunjang, Surabaya, lalu Kunjang lagi, liburannya itu di jalan ya. Karena hari ini kan hari libur ya Lin ya. Jadi masih banyak ini orang-orang yang menghabiskan waktu dengan berlibur, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis Atin informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pak Tri Isbianto, halo selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di mana Pak Tri siang hari ini?
4: Tetap masih di Merangkal Raya, Mojokerto.
0: Oke, baik. Cuacanya gimana Bapak di sana, aman nggak?
4: Panas mulai pagi.
0: Panas dari pagi, ya. Alhamdulillah. Ada ini nggak, untuk tanda-tanda mau hujan, sudah ada belum?
4: Nggak ada, tadi memendung, bentar mendung, terus mendung bentar, tak paling setengah jam, panas pagi. Tadi sebelum itu, tadi.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya.
4: Menunggu rombongan ini loh, menunggu rombongan apa itu, yang Bali itu Jogja, aku belum kemana-mana sih.
0: Oh, belum kemana-mana. Oke, baik. Masih di rumah saja berarti?
4: Di rumah, liburan kemana? Libur dulu ya, Pak. Mau ngacet ya, Mbak.
0: Benar.
4: Wisata itu, Mas. Full, nyantai aja.
0: Tempat wisata juga full. Jadi, iya benar. Jadi, mending di rumah saja ya, Bapak. Sambil tinggal hemat BBM.
4: Pak tinggal menaik sepeda ini loh, sepeda pancal, sepeda motor, gak penak, gak penak, tak benain kafe mumpung nganggur. Mumpung nyantai ya, sambil dengerin cakra pokoknya nyantai.
0: Iya, terima kasih Pak Tri. Ruame ini tadi di Nganjuk, Pak.
4: Iya, helikopter lewat sini tadi dua.
0: Oh, lewat situ juga. Saya yang gak tahu ini tadi.
4: Yowan, kita pikir kayak kemarin itu yang apa juga lewat sini, atas ini. Yang waktu itu jombang apa hari itu.
0: Baik-baik. Waduh.
4: Jam satuan lah tadi.
0: Jam satuan tadi, sudah kembali ke Surabaya ya tadi.
4: Iya. Karena ya pendek lewatnya, nggak terlalu tinggi.
0: Oke, baik. Ada tambahan informasi, Pak?
4: Saya belum ada, aku tak nunggu rombongan itu, rombongan biksu-biksu. Nanti kalau lewat
0: itu top Bapak biksu tuh dong, itu yang melakukan perjalanan.
4: Iya, yang perjalanan itu loh, apa?
0: Oh iya.
4: Waktu biksu itu loh. Sebelum lewat.
0: Kemarin update-nya masih di Banyuwangi, Pak. Sekarang udah di sudah berjalan kembali.
4: Arah Surabaya.
0: Arah Surabaya.
4: Iya.
0: Baik-baik.
4: Surabaya. Habis Surabaya sini arah ke Jombang, arah ke Sukomoro.
0: Oke, baik.
4: Tahu di apa nih, pokoknya ini aja nanti lewat ya, main jalan gitu.
0: Benar. Siap. Saya tunggu Pak nanti untuk videonya, kemudian update-nya seperti apa, saya tunggu Pak.
4: Mungkin yang Surabaya, Sidoarjo mungkin ada yang video bisa kirim-kirim ke Cakran.
0: Benar. Itu kan perjalanan spiritual juga ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Tris Bianto informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tris Bianto Sedulur Cakra mengabarkan wilayah Mojokerto ya. Tidak hujan untuk di siang kali ini dan ini lagi menunggu itu Sedulur Cakra. Rombongan dari biksu yang melakukan perjalanan yang kemarin informasinya berangkat dari Bali ya. Sudah sampai di beberapa daerah dan sudah sampai di Surabaya juga, nanti akan melintas di Mojokerto. Nah, Pak Tri ini masih menunggu rombongannya. Sedulur Cakra mungkin tadi juga bertemu atau berpapasan dengan rombongan biksu yang melakukan perjalanan religi, bisa disampaikan, atau perjalanan spiritual ya. Silahkan sampaikan di 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
5: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
5: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
5: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

106,1 FM Radio Cakra Krisna menemani aktivitas Anda di siang kali ini ya, sedulur Cakra. Silahkan Anda bagikan informasi menarik maupun juga kewaspadaan yang Anda temui di 0852-9001061. Ya, sedulur Cakra, bagaimana untuk di jalur-jalur yang Anda lalui di siang kali ini? Apakah ada kewaspadaan ya kira-kira? Atau mungkin masih aman dan lancar saja? Kalau informasinya tadi masih ada proses perbaikan jalan di beberapa titik, jadi harap hati-hati dan waspada saja. Untuk cuaca, Jombang, Mojokerto juga sangat cerah. Nganjuk juga sama, cerah sekali sedulur Cakra, tapi kalau untuk di sekitaran studio nampaknya juga sudah mulai mendung. Jadi harap waspada saja ya. Silahkan Anda bagikan untuk kewaspadaan terkini di jalur yang Anda lalui. 0852-9001061. Satu informasi nasional sedulur Cakra, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menduga adanya skema kejahatan kerah putih atau white collar crime dalam kasus dugaan korupsi Chromebook yang menyeret Nadiem Anwar Makarim sebagai terdakwa. Disampaikan oleh JPU Roy Riyadi, ia menjelaskan terdakwa menggunakan otoritasnya untuk menciptakan sistem yang tidak transparan. JPU memaparkan fakta krusial mengenai adanya konflik kepentingan yang terstruktur. Ia menilai Nadiem tidak menjalankan birokrasi yang sehat, tetapi sengaja membentuk organisasi bayangan di luar struktur resmi kementerian. Keberadaan entitas itu diduga kuat berfungsi untuk mengarahkan kebijakan demi kepentingan bisnis pribadi atau kelompoknya, terutama yang berafiliasi dengan korporasi teknologi miliknya. JPU pun juga menyoroti adanya ketidakwajaran dalam peningkatan harta kekayaan Nadiem yang tidak seimbang dengan penghasilan resminya sebagai pejabat negara. Disebutkan bahwa fakta persidangan mengungkapkan adanya temuan benang merah antara pengadaan Chromebook dengan skema penipuan atau kecurangan, atau disebut juga fraud, pada pengelolaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang melibatkan investasi besar dari pihak eksternal. JPU mengungkap terdapat investasi Google sebesar 786 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11 triliun rupiah, namun hanya dicatatkan sebesar 60 miliar rupiah dalam laporan administrasinya. Terima kasih sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di pagi hingga menjelang siang kali ini ya. Sudah memasuki jam 2 siang, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan dilanjutkan oleh Intan Anggraini, Iis Atin, dan masih ada Danti Danila. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali untuk sedulur Cakra yang di jalan, tetap berhati-hati.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sudah Jakra. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu pantau, selalu mendengarkan, dan selalu update di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya yang akan menemani Anda, Isatin, selama 2 jam ke depan siang ya. Ada saya, Iis, dan ada Intan Anggraini. Lalu juga masih ada Danti Danila yang bertugas. Anda, kalau ingin berbagi informasi, termasuk yang diundikan Wilangan Nganjuk, bagaimana ini setelah dikunjungi tamu VIP rombongan pemerintah sampai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dalam acara panen raya kedelai serentak. Nanti boleh disampaikan bagaimana untuk update sekarang. Rombongan sudah selesai ya di sana, tinggal mungkin untuk proses-proses lainnya begitu. Untuk ada yang masih di perjalanan, jalur Nganjuk masih ada perbaikan ya, dari mulai Kertosono, pengaspalan ulang, dan lalu lanjut yang di Sukomoro, itu juga ada pengaspalan ulang. Silakan diupdate kembali lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Update informasi ke Intan.
1: Pak Budi memberikan informasi harap waspada bagi pengguna jalan untuk jalur utama Kedung Sukomoro ya Is, ya. Jalur utama ini masih dilakukan perbaikan jalan sehingga arus lalu lintas di sana juga terhambat karena diatur buka tutup. Mungkin untuk seluruh cakra yang terburu-buru atau tergesa-gesa, ini hindari jalur Kertosono ataupun jalur utama Kedung Suko ya. Karena informasi yang kita terima masih dilakukan perbaikan sehingga arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Kemudian Pak Wono yang ada di Gudo Jombang, siang Mbak Iis.
0: Siang.
1: Cuaca cerah pol, panasnya menyengat juga untuk di wilayah Gudo Jombang. Lalu lintas dari kedua arah aman, nyaman. Kemudian ini ditambahkan request lagu bisa ya tanggal merah
0: Mbak Iis ya. Oh iya, monggo.
1: Ini mau request lagu judulnya Selendang Biru. Pas okay. Ya, ini nanti kan dangdut ya. Nanti akan diputarkan sama Mbak Iis. Ditunggu Pak Wono ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Atim. Tadi beliau aktivitas perjalanannya itu dari Kunjang ke Surabaya, kemudian Kunjang lagi.
0: Oke.
1: Tadi sekitar jam 1:30 siang itu mengabarkan untuk di wilayah Pare sudah mulai turun hujan. Setelah itu sudah sampai di rumah, wilayah Kunjang Kediri ini dikirimkan ada satu video bahwasannya untuk di siang kali ini hujan cukup deras sih Is ya, sehingga juga jarak pandang pun terbatas. Harap waspada bagi pengguna jalan ketika Anda mungkin akan mengarah ke Kunjang Kediri atau Pare. Informasi kita terima untuk di siang kali ini sudah mulai hujan cukup deras. Kemudian Bu Siti Asiah mengabarkan berada di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Caruban. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat Iis.
0: Oke baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Juru Cakra, Anda kalau ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda, silakan Anda bisa sampaikan saja ke gatekeeper kami lagu apa yang ingin diputarkan ya. Akan saya putarkan satu persatu. Ini tadi sudah masuk di jam saya, lagu Selendang Biru. Nah ini tanpa menunggu lama, kita langsung putarkan saja dari Happy Asmara. Yen koe golek

0: Oke, okay. Ini masih bersama dengan saya Iis dan di ruang gatekeeper ada Intan serta Danti dan Nila ya. Menikmati liburan hari ini kemana? Sudah cakra atau hanya di rumah saja sambil dengarkan radio? Nanti boleh diupdate. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Mas Ati masih belum bisa on air ya, nanti saja kalau
0: kenapa
1: sudah
0: ini?
1: Bangun tidur. Soalnya mau istirahat dulu, ngantuk habis ada rute panjang. Kunjang, Surabaya, kunjang lagi ya. Niat liburan tapi malah jalan-jalan.
0: Nah, itu
1: liburannya
0: ya.
1: Di jalan ya. Semangat, selamat beristirahat Mas Ati. Salam untuk keluarga Bapak Wono, terima kasih sudah diputarkan lagunya.
0: Oke.
1: Dengan senang hati Bapak Wono. Kebetulan juga tanggal merah ya, ini bebas request lagu sesuai dengan favorit sedulur cakra. Mbak Dian, ini menyapa dari wilayah Siman Kepung Kediri. Lagi hujan.
0: Hujan.
1: Iya, siang hari ini hujan ya, Siman Kepung Kediri. Tadi jam 12 siang masih panas, sebentar mendung langsung hujan. Benar-benar cuaca ini harus tidak bisa diprediksi dan harus jaga kesehatan. Boleh request Mbak Iis?
0: Monggo,
1: boleh.
0: Monggo.
1: Mau request Sotio.
0: Apa tuh?
1: Untuk judul lagunya. Ini coba nanti kita cari dahulu ya, atau mungkin nanti ada opsi lainnya boleh disampaikan kepada kami. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Imron Tanjunganom Nganjuk, sedikit berawan, arus lalu lintas ditambahkan ramai Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah jagra, sudah nyampe mana perjalanan Anda? Kalau tadi ada Mbak Dian yang ingin diputarkan lagu Sotia. Kalau Anda ingin diputarkan apa, sudah jagra, lagu untuk di siang menuju sore hari ini. Sudah ada yang hujan loh ya, di Kepung, Siman Kepung Kediri dan di Kunjang Kediri hujannya lumayan deras. Sambil saya berikan informasi, saya selipkan sedikit ya. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hadiyati Soeharto atau Titi Soeharto ini mengaku puas dengan capaian panen kedelai di Kabupaten Nganjuk. Hal itu disampaikan oleh Titi saat konferensi pers usai kegiatan panen raya kedelai yang digelar oleh Koderal 5 Surabaya di Desa Ngudikan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 14 Mei 2026 ini. Titi menjelaskan bahwa rata-rata produksi kedelai nasional hanya 1,7 hingga 2 ton dalam setiap hektarnya. Titi mengungkapkan bahwa dirinya merasa bangga karena hasil panen kedelai di Kabupaten Nganjuk itu dapat mencapai lebih dari 2 ton per hektarnya dan melampaui rata-rata produksi nasional. Lebih lanjut, Titi mengungkapkan bahwa kebutuhan konsumsi kedelai nasional masih cukup tinggi, yakni di kisaran 2,6 juta ton. Namun, Indonesia hanya mampu memproduksi 270 ribu ton, sehingga masih banyak memerlukan impor lagi. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tidak terus tergantung pada produk impor. Oleh sebab itu, Titi menilai kegiatan yang diadakan oleh TNI AL ini sangat diperlukan agar swasembada kedelai itu dapat terwujud.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan

0: ruang praktik hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktik lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb/smkmutu-prambon2026. SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, sebentar lagi kita nanti juga akan sambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna yang berada di Ngudian Wilangan Nganjuk dalam acara yang dilangsungkan pagi hari tadi.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, baik, terkait dengan kegiatan panen raya kedelai di Ngudian Wilangan Nganjuk, sudah bersama dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal. Silakan.
2: Ya, baik, selamat siang. Ini sudah juga seru Cakra. Baru saja kami ikuti kegiatan panen raya kedelai ya yang digelar di dusun di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Tadi selesai sekitar jam setengah dua siang tadi ya. Dan tadi beberapa pejabat tinggi negara hadir. Di antaranya ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Lalu ada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Letjen TNI Tri Budi Utomo. Ada juga tadi Ketua Komisi 4 DPR RI, Ibu Titi Soeharto ya. Ini juga ikut dalam kegiatan tersebut. Untuk kegiatan ini, IIS dan juga Seru Cakra adalah kegiatan yang digelar oleh Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodaera 5 Surabaya. Dan ini merupakan upaya dari kawan-kawan TNI AL dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia dan juga swasembada kedelai. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Titi ya, IIS dan juga Seru Cakra dalam konferensi pers yang digelar setelah kegiatan, memang Indonesia saat ini kalau dibilang masih minus, ya minus begitu soal kedelai. Karena tadi dipaparkan bahwa untuk sampai dengan hari ini kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap konsumsi kedelai, bisa olahan tahu atau tempe itu ya, ini mencapai 2,6 juta ton. Nah ini produksi kedelai di Indonesia hanya 270 ribu ton. Sehingga hampir 90%-nya ini masih menjadi impor gitu ya. 90%-nya masih impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun yang menjadi hal menarik pada panen raya hari ini dan juga di Pulau Cakra, untuk produksi ataupun panen yang ada di Nganjuk ini dapat mencapai atau melebihi rata-rata produksi nasional. Di mana tadi kata Ibu Titi, untuk rata-rata nasional itu 1,7 ton sampai dengan 2 ton dalam setiap hektarnya. Namun pada hari ini ada lebih dari 2.000 ton begitu ya. Mohon maaf, maksud kami 2 ton dalam setiap hektarnya. Sehingga untuk hasil panen kedelai yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk ini tadi dinilai juga bagus begitu, artinya lebih tinggi daripada rata-rata produksi kedelai secara nasional. Di akhir sesi tadi IIS dan juga Seru Cakra juga ada beberapa rangkaian kegiatan lain, diantaranya tadi ada juga bakti sosial begitu ya, ada cek kesehatan gratis dan juga beberapa sarana atau fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Tadi juga ramai kami ikuti sejak awal sampai dengan akhir gitu ya, masyarakat mulai dari unsur petani lalu juga anak-anak sekolah, ini ramai semuanya juga antusias mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kodaera 5 Surabaya ini. Demikian laporan kami, kembali ke studio ini.
0: Ya, baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna, Mahbub Jamal.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, baik. Kalau tadi kita sudah tersambung dengan Mahbub Jamal terkait dengan Bu Titik Soeharto ya, yang puas dengan hasil panen kedelai di Nganjuk. Karena untuk rata-rata dalam 1 ton atau 2 ton ya, 2 ton ini biasanya 1 hektar itu tidak mencapai, tapi kalau di Nganjuk sudah bisa mencapai 2 ton. Walaupun belum bisa menutup untuk kebutuhan di kawasan kita ya, atau di seluruh Indonesia yang mana memang untuk kebutuhannya itu lebih dari itu. Namun alhamdulillahnya memang Nganjuk itu sudah bisa mencapai 1,7 hingga 2 ton dalam setiap panennya di per 1 hektar begitu. Lalu kita juga sudah tersambung dengan beliau, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Pak Samsudin. Pak Samsudin, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Baik. Ya, sepertinya terputus ya ini. Oke, baik. Tadi kita mau tersambung dengan Pak Samsudin tapi terputus ya. Oke. Oke. Akan disambungkan oleh Intan kembali. Namun coba kita cek dulu info di ruang gatekeeper, Danti.
2: Beberapa waktu yang lalu ya, kemarin lusa hari Selasa itu juga ada kunjungan Wakil Panglima TNI dan juga Menteri Koperasi ke Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Lawak Kertosono ya, Iis ya. Kabarnya hari ini juga sedang melakukan peninjauan kembali, mungkin persiapan juga karena kabarnya di hari Sabtu Bapak Presiden juga akan melakukan peresmian, salah satunya juga akan hadir di KDMP Ngelawak Kertosono. Untuk detailnya sudah tersambung dengan Bapak Samsudin, silakan Iis.
0: Pak Samsudin, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Iis.
0: Mohon maaf terputus Bapak ini tadi ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Bapak kabarnya ada tinjauan lagi di KDMP Ngelawak. Bagaimana Bapak untuk suasana di sana?
1: Betul sekali Mbak, tadi kita dari Udian, terus Nganjuk Ladang, terus kita mengantarkan Panglima, berikutnya ada Ketua Komisi 4 DPR RI, beserta rombongan, terus kita menuju ke Pasopo. Terus kita mempercayai Bapak Wakil Ketua di Nganjuk berada di Martina, di Kabupaten Martina. Itu kita bergeser ke KMP Lawak Kertosono.
0: Oke, baik. Berarti saat ini masih perjalanan ya Pak ya, arah ke KDMP atau memang sudah di lokasi?
1: Kita sudah di lokasi 30 menit yang lalu bersama Bapak Pangdam, Bapak Danrem, berikutnya juga dari Dandim, Pak Bupati, beserta perkembangan yang ada di Kecamatan Kertosono.
0: Oke, baik. Tinjauan ini apakah memang langsung menyasar pada KDMP yang sudah jadi di Ngelawak dan siap beroperasi atau mungkin ada persoalan lain, Bapak?
1: Persoalan yang kita tinjau adalah persiapan. Kan adalah ada balai Ngelawak, terus berikutnya KDMP-nya, di tempat seremonialnya dan apa itu yang digunakan nanti fraksi. Termasuk cek kesiapan ada mungkin listrik, berikutnya juga sinyal yang digunakan untuk pada hari Sabtu dan kelengkapan yang lain untuk finalisasi membuktinya waktu, mungkin ada perubahan-perubahan. Kita juga apa itu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi dari istana, apa itu dari protokol istana juga, ada dari Satres, banyak hal Pak yang kita lakukan. Masuk nanti RI 1 mulai dari landing di Stadion Adela dengan arahnya saja itu atur juga dari
0: pengkoordinasikan. Oke, ya baik. Pak Samsudin, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi warga Nganjuk, mengingat untuk saat ini Nganjuk cukup crowded dengan banyaknya tamu yang datang. Monggo.
1: Betul sekali Mbak, untuk siang pagi sampai siang tadi luar biasa antusiasme dari masyarakat. Mohon maaf ketika kita masuk di beberapa pesawat, terutama di Jember Bogor Wilangan sampai dengan Nganjuk, terutama saat ini di Sukomoro, luar biasa sekali. Di museum atau di Monumen Marsinah cukup ketat sekali penjagaan dan lain sebagainya. Mohon maaf juga nanti mungkin ada juga pergeseran-pergeseran dari pengamanan yang berasal dari karena ini RI1 otomatis luar biasa, termasuk terkait dengan beberapa bisnis ada rapat rakorwil, rakorpam yang kita di Kabupaten Nganjuk kayaknya dengan apa itu juga apel gelar pasukan juga
0: gitu. Oke, ya baik. Terima kasih Bapak. Semoga setiap agenda yang ada di Nganjuk diberi kelancaran.
1: Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Pak Samsudin. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, beliau Pak Samsudin tadi menyampaikan rombongan dari TNI, Panglima TNI serta dengan rombongannya saat ini meninjau KDMP di Ngelawak Kertosono.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Sebelum ke informasi lain, kita jeda lagu sebentar ya.

0: Ya, kira-kira sampai dengan nanti tanggal 16 Mei 2026, Nganjuk akan terus pengamanan diperketat ya, mengingat karena tanggal itu adalah hari di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengunjungi kawasan Nganjuk. Persiapan jelang peresmian Museum Marsinah saat ini terus dimatangkan. Geladi bersih juga sudah digelar sampai dengan jam 9.30 dengan melibatkan sejumlah pihak untuk memastikan seluruh rangkaian acara ini berjalan dengan lancar. Geladi bersih turut diikuti Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakapolda Jatim Pasma Rois. Mulai dari prosesi penyambutan tamu, ada juga pembukaan museum hingga berbagai persiapan teknis ini sudah dilakukan secara dengan detail. Nantinya, Museum Marsinah akan diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 16 Mei 2026 mendatang. Oke, baik, sudah tersambung dengan Mas Fairianto. Selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Mbak I.
0: Iya, apa kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, baik, Mbak I.
0: Alhamdulillah, oke. Ada informasi apa ini? Monggo.
1: Jadi gini, Mbak. Sebelumnya kan saya mau bercerita nih.
0: Oke.
1: Jadi kejadiannya itu tadi malam, tadi pagi sih, dini hari sih.
0: Ada apa ini?
1: Jadi gini, Mbak. Sebelumnya itu kan saya ya hampir tiap hari lah itu jalan pagi itu dari Berbek menuju ke Payaman Nganjuk. Soalnya kan saya kan kerja saya kan ya juga di warung, salah satu warung di Berbek. Terus kemudian rumah saya kan ada di Payaman Nganjuk. Nah, itu waktunya itu saya rata-rata itu antara jam 12 ya sampai jam 2 lah paling pagi itu. Nah, kebetulan tadi pagi banget saya itu berkendara sangat pelan sekali, ya sekitar berlari sekitar 30-40 km/jam. Nah, untuk lokasinya itu ada di Candi Rejo di depan Gudang Bulog, pas depan Gudang Bulog. Itu ada dua pengendara motor, termasuk saya itu yang paling belakang dan depan itu kayaknya bapak-bapak bawa keranjang, itu kemungkinan itu bawa sayuran sih mungkin, kayak gitu, soalnya ya agak jauh. Nah, di depannya lagi itu kayak ada sepeda motor itu cuma satu. Nah, itu jalannya dari jauh itu kayak kayak oling ke kanan kiri, kanan kiri, kiri gitu loh, Mbak Is. Nah, itu kan berlawanan arah. Nah, itu ya itu olingnya itu ya ngawur banget gitu loh, Mbak Is. Itu dari kiri terus ke kanan, kiri kanan. Nah, terus kebetulan bawa-bawa di depan saya itu juga dipepet banget sampai bawa-bawa di depan saya itu udah melipir. Nah, kemudian pas giliran dekat dengan saya, itu tiba-tiba ya saya juga dipepet gitu. Saya juga melipir. Nah, terus ketika saya melipir, kok kayak ada cipratan air ya. Terus yang penting saya kan soalnya juga sendiri sih. Saya juga takut kenapa-kenapa, yang penting saya selamat, saya pulang gitu aja.
0: Okay.
1: Nah, ketika saya pulang, itu saya lepas helm saya, ya ternyata helm saya itu ada kayak air liur gitu loh, Mbak.
0: Oh, jadi diludahi itu, berarti ya?
1: Iya, iya, okay. Itu Mbak, saya itu diludahin.
0: Okay.
1: Kebetulan juga itu kan tepat seminggu yang lalu juga tuh Mbak Is, itu juga di tempat yang sama. Itu kan ada kayak rombongan tawuran ya Mbak Is, itu juga di situ kan lokasi.
0: Oh iya,
1: Kan itu kan saya juga lihat scroll-scroll apa Cakrakrishna yang minggu lalu itu juga di Rabu itu tanggal 8 kalau nggak salah ya itu. Itu juga gitu kan, ada apa pemuda itu bikin onar, tawuran lah dan sebagainya, dan juga mengancam warga-warga sekitar sih, kan juga mengganggu ya, apalagi jam-jam pagi kan, jam-jam istirahat lah itu.
0: Betul.
1: Kayak gitu. Terus setelah saya evaluasi lagi Mbak Is, seingat saya itu pengendaranya itu motornya kalau nggak salah itu dilihat dari lampunya sama suara mesinnya itu kalau nggak salah itu kayak Yamaha Vixen generasi lama itu Mbak Is. Terus dia itu berboncengan dua orang nggak pakai helm gitu. Tapi ciri-cirinya ya nggak kelihatan, soalnya udah malam juga.
0: Udah malam
1: gitu.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Kalau ya buat waspada sih buat seluruh masyarakat pendengar Radio Cakrakrishna ya. Kalau larut malam itu baiknya ya hati-hati, jaga diri baik-baiklah. Soalnya ya saya sebenarnya nggak sekali dua kali Mbak E lihat pengendara tengah malam itu ya kelakuannya kayak gitu, kadang itu ya mepet-mepet, kadang apa player-player motor dengan keras, kadang ada yang konvoy-konvoy kayak gitu. Ya takutnya kan ya kalau ada apa-apa gitu Mbak Is, apalagi kan setelah saya evaluasi lagi kan kayaknya kalau orang gimana ya? Ya mohon maaf nih kalau orang kalau enggak ada tujuan apa-apa kan ya ngapain berbuat kayak gitu kan,
0: nah,
1: ya Mbak Is.
0: Iya.
1: Gitu kan. Ya bukannya menuduh nih, bisa jadi mereka itu dalam pengaruh alkohol
0: mabuk
1: gitu loh, Mbak
0: ya.
1: Ya kan kalau katakanlah orang yang punya tujuan mau kemana kan ya nggak mungkin kayak gitu, apalagi kan sama orang nggak dikenal kan ya etikanya kayak gimana gitu loh Mbak Is, dalam berkendara kan juga sama-sama membahayakan juga.
0: Mas Santo, ini berarti pada saat jenengan lewat sendirian di sana itu posisi lalu lintas lagi sepi ya, hanya beberapa saja gitu ya?
1: Iya, sangat-sangat sepi Mbak Is.
0: Jam berapa tadi?
1: Tepatnya itu setengah dua.
0: Setengah dua pagi.
1: Iya, setengah dua pagi.
0: Baik. Dan pada saat mepet-mepet dia ini oleng sang pelaku. Kira-kira yang diludah ini hanya sampean saja ya?
1: Kemungkinan sih yang bapak-bapak dekat saya juga diludahin sih kemungkinan. Soalnya kalau saya lihat dari beberapa bodi motor saya termasuk helm itu ludahnya nggak cuma satu aja sih. Mungkin ya mereka berdua yang nyetir sambil yang digonceng juga kayak gitu sih.
0: Berarti mereka ini tiba-tiba melajunya oleng dan memotong jalannya Mas Santo ya?
1: Iya.
0: Nah, setelah itu apa yang langsung Mas Santo lakukan setelah tahu ada dua laki-laki yang oleng seperti itu? Langsung minggirkah atau melanjutkan perjalanan?
1: Kalau saya sih cari aman sih Mbak Is, kan ya saya langsung lanjut aja. Terus saya sambil lihat spion kalau dia berhenti ngejar atau
0: gitu
1: gimana
0: ya.
1: Kan ya saya siap-siap lah gitu.
0: Iya, posisi juga sendirian ya, nggak bawa teman ya jenengan.
1: Iya.
0: Tapi apakah mereka juga membawa kelihatan membawa senjata tajam atau alat lain begitu?
1: Kalau senjata tajam sih saya nggak tahu sih Mbak Is. Cuma mereka cuma motoran aja gitu. Motorannya itu nggak kenceng banget loh Mbak E, pelan terus sama oleng kanan kiri.
0: Seliot gitu ya?
1: Iya, gitu aja.
0: Siap. Depannya bulok, berarti jalan Anjuk Ladang ya ini?
1: Iya itu.
0: Oke, jalan Anjuk Ladang, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk, jam-jam segitu memang jam sepi.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Apalagi seminggu yang lalu kan tawuran kan ya juga jam segitu juga.
0: Nah, iya, jadi kan kita khawatir ya.
1: Iya.
0: Sebelumnya ini pernah dengar ada kejadian serupa enggak seperti Mas Santo ini tadi?
1: Enggak ada sih, Mbak. Kalau dulu ya itu mungkin beberapa bulan yang lalu teman saya itu juga dikejar sama orang yang dipengaruhi alkohol gitu sih. Iya, dikejar terus teman saya kan pakai motor matic itu yang ngejar itu pakai motor apa ya, motor laki-laki katanya tuh. Dikejar, dipepet. Udah dipepet itu teman saya malah dipeluk terus kamu pulang oh, malah digituin teman saya itu.
0: Itu fix di bawah pengaruh alkohol kemungkinan.
1: Iya. Ya itu jamnya juga jam 2 gitu sih. Di daerah Wagean sana itu.
0: Oke, baik. Mas, terima kasih ceritanya. Mungkin dari Mas Santo yang sudah mengalami hal ini, ada pesan untuk sedulur cakra semuanya biar nggak kejadian hal yang sama lagi. Monggo.
1: Jadi gini ya Mbak Is, buat semua pendengar Radio Cakra Kresna, ya apabila kalau nggak ada kepentingan, itu mending di rumah saja. Dan kalaupun ada kepentingan, dimohon pakai jaket yang tebal lah kalau pakai motor, terus juga pakai helm, terus ya kalau bisa itu harus melihat situasi lah. Kalaupun sepi, yaitu kita itu harus waspada, jalan itu nggak boleh jangan asal pelan atau jangan juga ngebut, kan juga bahaya.
0: Betul.
1: Kalaupun ada seseorang yang mencurigakan atau pemuda yang gerombolan, pokoknya mending utamain keselamatan diri masing-masing
0: lah. Nyingkrih saja ya Mas
1: ya. Kalaupun mereka mepet atau mereka teriak-teriak, udah jangan emosi, jangan kok harus oh kamu harus gini, nggak usah. Yang penting selamat, utamakan keselamatan diri masing-masing aja dulu. Jee. Soalnya ya kita nggak tahu ya mereka dalam pengaruh alkohol atau enggak. Kan kita kan ya juga harus bisa menjaga diri lah.
0: Betul.
1: Kalau urusan dengan pemuda yang dengan pengaruh alkohol ya mau bagaimanapun kita tetap nggak bisa melawan. Mereka juga nggak sadar soalnya.
0: Oke, baik. Mas, terima kasih ceritanya menginspirasi dan juga menambah kewaspadaan untuk seluruh pendengar. Hati-hati terus ya Mas ya saat pulang kerja, pesan dari kami.
1: Yes, ya, terima kasih ya.
0: Oke, monggo. Sehat selalu Mas. Mas Fairianto, jadi habis cerita sharing terkait dengan kejadian dini hari tadi, beliau pulang bekerja sekitar jam 1:30 pagi. Depannya gedung Bulog Candirejo, masuknya itu jalan Anjuk Ladang. Beliau itu sempat ketemu dengan sepeda motor yang dibawa, ya mungkin anak muda ya, 2 orang. Bisa dikatakan di bawah pengaruh alkohol, karena cara berkendaranya sudah terlihat seleat-seleot begitu ya. Dan ini Mas Fairianto mengalami hal yang tidak biasa. Jadi diduga pendengar ini tadi diludahi oleh 2 pemuda tadi. Semoga hal ini tidak terjadi kembali, karena memang lokasi itu beberapa hari yang lalu adalah lokasi di mana ada insiden tawuran di sana.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Suri Cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda sore kali ini? Dan masih bersama dengan saya, Isatin, yang akan mengawal perjalanan Anda. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan bisa telpon ya, 0852-9001 kontaknya, atau mungkin juga bisa WA dulu ke gatekeeper kami. Saat ini saya bertugas bersama Danti Danila dan Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau memberi kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: Ya, setelah ini kita juga akan gabung dengan tim Jaring Radio. Anda yang masih di perjalanan maupun di rumah saja, ya akan berbagi informasi, monggo kami tunggu. Dan mungkin bisa diupdate yang sudah mulai turun hujan ya, karena di Kepung Kediri lalu Kunjang Kediri ini sudah turun hujan. Barangkali untuk di Nganjuk juga sudah ada yang turun hujan, bisa disampaikan lewat 0852 9001061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodrat 5 Surabaya menggelar kegiatan panen raya kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan panen raya kedelai tersebut digelar sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Dinas Penerangan Kadispen Kodrat 5 Surabaya, Kolonel Laut Arief Priwadi Wibowo. Selain itu, mewujudkan swasembada pangan, kegiatan di Desa Ngudikan ini juga digelar sebagai upaya meningkatkan luas tanam kedelai untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri memperpanjang pendaftaran calon petugas pendata sensus ekonomi tahun 2026 hingga nanti Rabu 13 Mei 2026. Selengkapnya bersama Nia Krisna FM Wonogiri.
4: Langkah itu dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang ingin terlibat dalam pendataan nasional tersebut. Kepala BPS Wonogiri, Rahmat Iswanto, mengatakan kebutuhan petugas pendata di Wonogiri mencapai 1.386 orang. Hingga kini jumlah pendaftar telah menembus 2.000 orang. Ia menyebut perpanjangan dilakukan agar semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, dapat ikut berpartisipasi sebagai petugas sensus ekonomi. Menurut Rahmat, setelah masa pendaftaran ditutup, seluruh peserta akan mengikuti tes kompetensi secara daring pada pekan depan. Tes tersebut menjadi tahap seleksi sebelum peserta ditetapkan sebagai mitra statistik BPS. Petugas yang lolos nantinya akan mendapat pelatihan intensif selama 3 hari pada awal Juni 2026. Setelah itu mereka akan diterjunkan melakukan pendataan lapangan selama 2,5 bulan mulai Minggu 15 Juni 2026 hingga Senin 31 Agustus 2026. Xenia melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Keberangkatan jemaah haji dari Kabupaten Lumajang tahun 2026 tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial masyarakat. Informasi selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
5: Pelepasan 1.258 jemaah haji di Pendopo Arya Wiraraja pada Selasa 12 Mei 2026 memperlihatkan bagaimana ibadah haji menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan keluarga, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam suasana saling mendoakan. Bupati Lumajang Indah Amperawati menilai momen keberangkatan haji memiliki makna sosial yang besar karena menghadirkan rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Setiap jemaah yang berangkat membawa harapan keluarga sekaligus doa dari lingkungan sekitarnya. Menurutnya, nilai penting dari ibadah haji tidak hanya terletak pada pelaksanaan rukun Islam kelima, tetapi juga pada semangat kebersamaan yang tumbuh dari proses keberangkatan hingga kepulangan. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa kehidupan sosial masyarakat Lumajang masih ditopang oleh budaya saling menguatkan, menghormati, dan mendoakan satu sama lain. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
0: Ribuan warga melakukan aksi demonstrasi di Mapolresta Pati, Jawa Tengah pada Rabu 13 Mei 2026. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Aksi tersebut dipicu kekecewaan masyarakat terhadap lambannya kinerja kepolisian dalam menangani sejumlah kasus hukum. Massa pun menuntut Kapolresta Pati untuk segera mundur dari jabatannya. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB bersama berbagai lapisan masyarakat lainnya datang mengendarai truk bak terbuka sambil membentangkan spanduk berisi nada protes dan tuntutan. Dalam orasinya, massa mendesak Polresta Pati untuk segera menuntaskan kasus dugaan pencabulan santriwati yang melibatkan oknum kiai dan belakangan viral di media sosial. Warga menilai proses hukum seolah jalan di tempat, sementara korban harus menanggung trauma mendalam. Tak hanya kasus asusila, massa juga mengungkit kembali kasus pembunuhan yang terjadi di Pati beberapa tahun silam. Warga sangat menyayangkan fakta bahwa pelaku utama dari kasus berdarah tersebut hingga kini masih bebas berkeliaran dan gagal ditangkap oleh pihak kepolisian. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Malang, Jawa Timur melakukan penelusuran terhadap temuan limbah medis yang diduga dibuang sembarangan di area saluran air di sekitaran kawasan perumahan di Kota Malang. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
7: Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Mu'arif mengatakan, penelusuran yang dilakukan ini guna mengetahui pihak pemilik dari limbah medis itu. Husnul menegaskan bahwa pembuangan limbah medis secara sembarangan tidak dapat dibenarkan, lantaran telah menyalahi prosedur yang berlaku. Apabila jika barang yang dibuang termasuk ke dalam golongan bahan berbahaya dan beracun atau B3, ia menyampaikan, dalam penanganan limbah medis, seluruh fasilitas kesehatan telah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penanganan. Pasalnya, jika tak dilakukan proses yang tepat, maka limbah medis bisa memberikan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Terpisah, pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond mengatakan, petugas dari dinas terkait bersama Puskesmas Arjo Winangun telah melakukan evakuasi terhadap temuan limbah medis tersebut. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
0: Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mengangkat derajat kesehatan masyarakat setempat lewat berobat gratis, cukup bawa KTP kepada petugas, maka seluruh layanan kesehatan akan ditanggung sepenuhnya melalui anggaran daerah. Selengkapnya bersama Amoy, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
8: Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan program merupakan komitmen Pemda dalam menjamin kesehatan masyarakat. Sehingga melalui program unggulan dedikasi Kukar Idaman ini, maka warga yang memiliki KTP dengan alamat Kukar berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan milik Pemda. Menurutnya, kebijakan ini berlaku di seluruh puskesmas, puskesmas pembantu hingga rumah sakit umum daerah yang tersebar di berbagai kecamatan, seperti RSUD AM Parikesit Tenggarong, RSUD Tenggarong Seberang, RSUD Loa Janan, maupun RSUD Muara Badak. Tidak ada persyaratan tambahan seperti kartu BPJS Kesehatan, surat pengantar, atau dokumen lain yang dibutuhkan, namun warga cukup datang dan menyerahkan KTP. Maka seluruh layanan kesehatan akan ditanggung Pemda. Tidak ada pembedaan antara warga kaya maupun kurang mampu karena pihaknya berprinsip siapapun warga Kukar, ber-KTP Kukar, maka berobatnya gratis. Tidak ada syarat berbelit-belit agar tidak ada warga yang sakit menjadi miskin karena biaya pengobatan. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Stunting masih menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan anak di Indonesia, termasuk di Kota Samarinda. Selengkapnya bersama Pace, Krishna FM Samarinda.
9: Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan anak, tapi juga mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, hingga produktivitas anak di masa depan. Tenaga Kesehatan Puskesmas Juanda Samarinda, Bidan Afi Kasturi, mengatakan masyarakat saat ini semakin akrab dengan istilah stunting. Namun, masih banyak orang tua yang belum memahami secara menyeluruh mengenai penyebab dan dampaknya. Ia menjelaskan, stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama. Menurutnya, masalah ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi, tapi juga dipengaruhi faktor lain seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya edukasi kesehatan, hingga pola asuh anak yang belum tepat. Selain itu, Afi juga menyoroti pentingnya pemahaman orang tua terhadap kebutuhan nutrisi anak sejak masa kehamilan. Ia mengatakan bahwa sebagian keluarga sebenarnya telah mengetahui pentingnya gizi seimbang, tetapi terkendala kondisi ekonomi sehingga belum mampu menyediakan makanan bergizi secara optimal. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, saya Is masih menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Dan kami dapat info terkait dengan kebakaran di Boyolangu, Tulungagung. Sudah tersambung dengan Kasih Opsdel Damkarma Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Selamat sore, Pak Bambang.
1: Selamat sore, Mbak Is.
0: Baik, ya. Pak Bambang. Sehat ya, Pak, ya, hari ini?
1: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah, baik. Bapak, kami dapat info ada kebakaran di Boyolangu, Tulungagung. Objek apa, Pak, ini yang terbakar?
1: Iya, tadi pagi. Tepatnya sebelum tengah malam sebetulnya. Yang terbakar kan kandang sebelah rumah sama dapur kena sebagian sedikit. Itu terbakar.
0: Oke, baik. Kebakarannya sekitar jam berapa, Pak Bambang?
1: Menurut informasinya sekitar 11:30. Mulainya 11:30 malam. Tapi memberi info ke kita setelah 12:00.
0: Oke. Awalnya bersumber dari kandangnya atau dari dapurnya, Pak?
1: Dari kandang itu ada satu lampu, ada kabelnya. Si pemilik itu sedang tidur kok dengan suara kocak-kocak terbakar itu akhirnya membuat dia tersadar, bangun, dilihat dah api dah besar.
0: Oke, api dah besar. Oke, baik. Apakah sampai merembet ke area bagian rumah, Pak Bambang?
1: Itu tadi dapur sebagian kecil kena kesambar sedikit, tapi untuk kandangnya habis. Karena ya mepet dengan rumah itu.
0: Oke, berarti duga

0: kerugian berapa, Pak?
1: Lu dari pemilik tadi sekitar 20-an juta lah.
0: 20-an juta.
1: Yang untuk kandang sama sikit dapur itu. Sama mesin jahit satu ya.
0: Oh, ada mesin jahit juga. Oke, ya ya. Rumah di sana itu mepet-mepet atau kebetulan jaraknya agak jauh, Pak?
1: Agak jauh kebetulan. Walaupun masuk itu tapi ya agak jauh lah.
0: Selesai pemadaman butuh waktu sampai jam berapa, Pak?
1: Enggak lama kok, setengah jam, setengah jam.
0: Siap, baik. Pak Bambang, matur nuwun untuk update yang diberikan. Mungkin ada imbauan atau tambahan dari jenengan untuk pendengar yang ada di Tulungagung, monggo.
1: Baik, ya, terima kasih Mbak Liis, untuk para pendengar Radio Cakra. Ini memasuki musim kemarau, kita harusnya tetap waspada karena musim kering biasanya banyak kejadian, sering kejadian itu lupa atau dalam kita bersih-bersih, bakar sampah, ditinggal, akhirnya melembir kemana-mana. Tuh, kalau misalnya kering biasanya banyak kejadian kebakaran. Tapi terus yang penting kita harus waspada. Waspada dalam arti kalau masak, cuma masak air, mohon ditunggu saja karena tidak butuh waktu lama, sehingga tidak lupa ingatkan sayur itu harus ditunggu aja, jangan ditinggal, karena kadang ditinggal lupa, asik ngobrol akhirnya hangus gitu kan akhirnya ya. Jadi tolong tetap waspada karena kejadian kebakaran tidak pandang bulu, bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Itu saja Mbak ya, terima kasih.
0: Oke, baik, matur nuwun sudah bergabung dan imbauannya. Selamat bertugas kembali, Pak Bambang.
1: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Baik, monggo, selamat sore, selamat bertugas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Yuk Danti, monggo.
3: Ternyata di sini juga habis diguyur hujan, Iis, tapi nggak lama dan untuk sore hari ini sudah reda kembali.
0: Nah, tapi itu sudah cerah gitu.
3: Cerah lagi ya. Tadi loh sewaktu cuaca agak redup. Nah, itu ternyata di luar hujan, tapi memang nggak begitu deras ya. Sampai dengan sore hari ini juga sudah cerah kembali. Hujannya sudah reda. Mungkin daerah lainnya juga sama, boleh ditambahkan. Ada informasi Mbak Iva ini menyampaikan di wilayah Peterongan Jombang panas sumuk, lalu lintas depannya Hotel Yusro ini juga lancar. Minta lagu dari Endang Sukamti, sampai jumpa. Ya, mohon waktu Mbak Iva. Kemudian kita juga terima tambahan informasi Bapak Muhammad menyapa. Ini ternyata beliau agendanya foto keluarga tadi pagi ya, dengan tema Jawa. MUA-nya adalah pendengar setia Cakra Krishna. Iya, ini terima kasih Bapak Muhammad. Salam untuk MUA-nya ya yang sedang di udara, mungkin juga boleh bergabung ya Is ya. Luar biasa putri-putri beliau, cantik-cantik semua ya. Kemudian informasi selanjutnya kita juga terima dari Bapak Riono. Ini menginfokan jalan Malang Kediri dan juga sebaliknya ada kepadatan arus lalu lintas merayap. Ini khususnya di jalur keluar masuk area wisata Santera, kemudian para layang dan juga area persawahan. Ini beliau melihat mengamati kendaraan yang mendominasi campur bis-bis dari luar kota. Kira-kira satu stadion gak muat ini. Cuaca juga hujan deras sampai dengan sore hari ini di wilayah Pujon Malang. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya, ada Bapak Ronggo Warsito menyapa. Ini untuk wilayah Gading, Mangu, Perak, Jombang. Hujan rintik-rintik, ini bersama istri tercinta sedang dengerin Radio Cakra Krishna ya. Terima kasih, sambil buat sate usus informasinya. Aktivitas sehari-hari semangat, lancar rezekinya bersama keluarga. Ada Bapak Ayi, suasana Nganjuk sore hari ini cerah berawan ya. Ada sebuah foto, ini agenda tadi pagi Is, sewaktu rombongan tamu dari pejabat tinggi negara.

0: hadir di Nganjuk, landingnya di Stadion Anjuk Ladang ya. Ternyata tadi beliau juga sempat nengok dan ini baru sempat info ke Cakra Krisna. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ada Kak Cece, ini dari wilayah Kertosono, Pandantoyo, habis diguyur hujan. Hujannya deras, singkat saja, sekitar 5 menit, tidak lama. Ini juga menambahkan, semoga rezekinya melimpah. Amin, doa baik yang sama juga untuk Kak Cece, namanya bagus, yang ada di Kertosono Nganjuk. Kemudian Iis, hari ini, hari Kamis tanggal 14, ada kabar baik ya, hari ini akan ada pembukaan Festival Kuno Kini 2026 di wilayah Kediri. Kita juga sedang komunikasi dengan pihak kepolisian, nanti untuk detailnya akan kami sambungkan kalau sudah ada data dan detailnya. Ada tambahan Bapak Suprianto, selamat sore, di sana habis hujan, mau minta lagu Selendang Biru. Wah, sudah terputar Bapak. Iya, ini boleh lainnya. Ya, opsi lagu lainnya ya. Tadi kayaknya Bapak Wono yang sudah request. Nanti akan kami sampaikan kembali, Is.
1: Yuk, langsung ke baik, Intan enggak jadi ya. Terus Rujakra mungkin yang pengen diputarkan lagu kesukaan Anda. Boleh sekali, ini tadi sudah ada masuk dari Endang Sukamti. Sampai jumpa. Saya putarkan.

0: Endang Sukamti, sampai jumpa yang baru saja saya putarkan. Dan untuk Anda mungkin next yang mau request lagu boleh. Kalau tadi sempat ada yang pengen diputarkan Selendang Biru, tapi mohon maaf karena sudah diputar sekitar jam 2 siang tadi ya, jadi bisa minta lagu yang lain saja. Sudah bergabung, halo, selamat sore Pak Wasis.
1: Mbak Ii, selamat sore.
0: Sore Pak, apa kabar, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Seperti okay. Cuaca di dalam perjalanan saya ini.
0: Oh, gengge. Kalau boleh tahu kemana ini arahnya?
1: Saya dekat-dekat dari Saratan tadi menuju pulang Tanjung Anom.
0: Oh, ngoten. Oke, okay, baik.
1: Lewat selatan tapi, Mbak.
0: Oh, lewat selatan berarti mana itu kalau selatan jalurnya?
1: Lewat Baduk.
0: Oh, Baduk.
1: Jadi lewat Loceret karena utara, waduh. Iya, banyak petugas-petugas.
0: Enggih, Pak.
1: Untuk persiapan.
0: Enggih. Tapi sepertinya kalau memang dari arah Madiunan itu memang enak lewat dalam, Pak. Lewat Loceret, Baduk. Ya, walaupun jalannya enggak mulus-mulus banget ya.
1: Iya, nyantai, Mbak.
0: Enggih, Pak Wasis. Pripun, Pak? Lancar, enggih?
1: Alhamdulillah, mulai dari sana sampai di Desa Malangsari ini. Cuaca bersahabat sekali,
0: okay.
1: Juga lancar untuk landingnya. Pokoknya enak untuk nyantai ini, Mbak.
0: Nah, ini ya.
1: Perjalanan
0: cocok.
1: Kecepatan cuma 40.
0: Oke, baik. Sepanjang perjalanan ini ada pengalian atau enggak, Pak?
1: Enggak ada, sementara enggak ada, ya. Ada.
0: Jalur dalam
1: nggak
0: aman ada. Ya.
1: Iya, aman-aman. Tadi saya lewat Guyangan ke selatan.
0: Oh, arah Tiripan. Lalu
1: iya, kok tahu Tiripan ini?
0: Nah ini loh Pak, jalan-jalannya yuk ke sana tuh Pak, orang Nganjuk kok.
1: Oh, Nganjuk juga ya?
0: Nganjuk Pak, alhamdulillah saya ngeronggot Pak. Monggo, Pinara.
1: Iya, saya orang Tanjung Anom ngeronggot.
0: Oke.
1: Tonggo dewe.
0: Nah, iya betul. Oke, okay, sama keluarga ya Pak niki. Wow.
1: Enggak, ketempatan saya sendiri nih, karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan di sana.
0: Siap. Oke. Okay. Semoga lancar selalu tugasnya.
1: Ya, semoga untuk kakak Kresna juga selalu tetap kaya di udara.
0: Amin. Ngomong-ngomong pengen diputarkan lagu tidak ini?
1: Apa? Anak bangsa,
0: anak
1: luar negeri. Apa Mbak?
0: Lagu kesukaan saja, kira-kira apa?
1: Kalau saya When I Need You, Mbak. Sudah
0: When I Need
1: belum?
0: You, sepertinya belum ya. Oke,
1: Mbak.
0: Saya carikan.
1: Saya tunggu ya.
0: Siap.
1: Untuk semua yang lagi listening frekuensi ya, Mbak.
0: Matur nuwun, Pak.
1: Tetap kerasan. Yeah, matur nuwun, Mbak. Selamat bertugas.
0: Monggo.
1: Saya tunggu lagunya.
0: Oke, selamat sore, Pak Wasis. Matur nuwun sudah bergabung ya. Perjalanan dari Carubar Pasaradan ya tadi. Pokoknya dari arah barat menuju ke timur, tujuannya di Tanjung Anom, lewat jalur dalam saja karena beliau ternyata juga tahu kalau di jalur utama ini banyak pengamanan dan banyak perbaikan jalan daripada pusing-pusing nunggu ya, lewat jalur dalam saja. Ke gatekeeper Intan silakan.
2: Bu Nurul ya, untuk di sore kali ini juga masih pantau 106,1. Sore Mbak Iis.
0: Sore.
2: Cuaca untuk di wilayah Sambirejo, Pare, Kediri masih gerimis, rintik-rintik Mbak. Mau request lagu ya, masih bisa.
0: Monggo.
2: Nah ini mau request lagu Kereta Senja.
0: Kereta Senja, oke, okay. Setelahnya When I Need You.
2: Oke, ditunggu ya Bu Nurul ya. Kemudian saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Ibda Aklis Aftoni. Ini selaku Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri. Riis, ini terkait dengan proses pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas imbas adanya grand opening ya, atau pembukaan Festival Kuno Kini 2026. Dan infonya nanti ada jalur VIP juga. Kemudian untuk proses pengamanannya seperti apa, beliau nanti juga berkenan untuk on air menyampaikan langsung, namun mohon waktunya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Handoko yang saat ini sudah sampai di seputaran Caruban Madiun, ini arah Magetan. Disampaikan kondisi arus lalu lintas juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di sore kali ini juga masih aman saja. Ibu Kahye ya, ini juga masih pantau 106,1. Mbak Iis, ini dari arah timur kok kelihatan mendung ya? Tidak ada suara gluduk-gluduk. Di kaliannya sudah agak mendung.
0: Nah ini gak hanya mendung, tadi tuh sudah hujan katanya
2: tadi. Iya, tadi tuh sudah hujan ya. Tadi sebelum program jaring radio itu ternyata sudah mulai turun hujan, Iis. Nah. Karena pada saat saya keluar sebentar tadi melihat dari balkon, itu ternyata untuk kondisi jalanan sudah basah. Begitu, jadi ya. Sudah gerimis tipis ya ternyata untuk di Kalianyar, Krogot, Nganjuk. Namun kalau untuk sekarang Bu Kahye, ini masih aman ya, sudah mulai terik kembali, sudah mulai panas. Kemudian Pak Parno menyapa, selamat sore Mbak Iis.
0: Sore.
2: Cuaca hari ini kok gerimis tipis ya Mbak?
0: Nah,
2: begitu, rata ya, tapi tidak ditambahkan. Pak Parno kira-kira ini lokasinya di mana ya untuk rumahnya? Karena hanya mengabarkan untuk cuaca di daerahnya Pak Parno sudah mulai gerimis. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Septi, Surabaya arah Kediri, posisi berada di wilayah Mojosari Mojokerto. Kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Putra menambahkan berada di wilayah Ngeronggo Kediri. Infonya juga barusan saja gerimis Mbak Iis. Kondisi jalanan juga masih aman dan lancar saja.
0: Oke, baik, terima kasih Intan. Untuk Sri Jakra, mungkin yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Nah, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini sudah dibuka. Gelombang 2 dimulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dimulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Dan untuk kontak WhatsApp-nya di 0851 7155 0909.

0: Oke, 106,1 Radio Cakra Krishna, Gatekeeper Danti.
1: Bapak Parno menambahkan, ini lokasi beliau itu ada di Mojorembu, Rejo Songanjuk. Sudah lama gak update, tapi tetap pantau Cakra Krishna ya. Terima kasih, cuaca gerimis tipis sore hari ini. Bapak Riono, ada informasi terkait dengan harga grosir sayur mayur di Pujon Malang. Ini kalau kita amati, Andewi sudah turun harganya. Andewi itu kayak selada keriting is, harganya Rp20.000. Kemudian ada info cabai rawit harganya Rp55.000, cabai besar Rp42.000, dan cabai keriting Rp36.000. Kemudian kalau untuk harga buncis ya, 10 sampai dengan Rp13.000. Kemudian ada informasi lainnya, ini yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Farudin. Jembatan rusak di Jalan Citarum 1. Sudah ada penandanya, Iis, ada traffic cone, kemudian dipasangi kursi ya, ini kalau nggak salah kursi, dedaunan kering, kemudian juga ada kayak ranting-ranting pohon. Ini sudah ada penandanya. Kita coba cek detail lokasinya ya, tepatnya ini ada di wilayah mana, nanti akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada lagu Kereta Senja dan masih banyak lagu-lagu lainnya, nanti akan saya putarkan satu persatu ya. Kita jeda dulu informasi singkat mengenai Gancuran Lamongan.

Tradisi Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

ayam tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari. Dengan melewati Kalilamong, syarat itu pun diperlukan.

0: menyerang ke tengah kain dari Andan Wangi dan Andan Sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pengsucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajik, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, terima kasih untuk Anda yang terus menyimak di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cuaca di Nganjuk rupanya ada yang sudah turun hujan, ada juga yang kembali cerah seperti di Ngeronggot ini. Kalau Anda melintas jalur Kediri, ada yang sudah hujan mulai dari Pare ya. Pare Kediri sudah turun hujan, tadi lumayan deras. Banyak pendengar yang menyampaikan juga menuntut hati-hati. Sampai di kawasan Kunjang itu juga hujan, jadi harap waspada. Jalur utama Surabaya-Madiun masih ada perbaikan jalan seperti di Kertosono dan juga di Sukomoro Nganjuk, tepatnya Gedung Suko. Jadi mohon untuk diperhatikan, lalu lintas diatur bergantian ya. Karena sudah hampir masuk jam 4 sore, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Hari ini hari Kamis ya, bertepatan di tanggal merah, tentunya seperti biasa ya, kalau edisi tanggal merah itu Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Namun jangan lupa ditambahkan update cuacanya untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa, kemudian untuk perjalanan Anda di hari ini ya, hari Kamis tanggal merah ini ya, sudah kemana saja. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ke kami juga monggo melalui 0852-9001. Jam 4 sore kali ini bersama dengan saya, Intan Anggra ini dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Iis, tentunya yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Jam 4 sore lebih 9 menit ya, kira-kira untuk perjalanan Anda di hari Kamis ini seperti apa? Apakah masih aman, cukup lancar? Karena tadi kita dapat informasi untuk jalur utama Kedung Suko Sukomoro itu masih dilakukan perbaikan jalan. Apakah untuk di jam-jam sore seperti ini biasanya kan memang jam-jam crowded ya, mengingat juga tanggal merah, mobilitas masyarakat untuk di luar ruangan juga cukup tinggi. Kira-kira update-nya seperti apa? Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami. Menit ke 10 lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke gatekeeper terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima WA dari Bu Eka. Beliau ini warga Kauman Nganjuk. Jadi beliau menyampaikan tadi beliau dengan anak-anaknya itu bermain dan berenang di Kumul Kediri. Tadi ada insiden seorang balita tenggelam di kolam bagian dalam. Tadi sempat melihat dievakuasi oleh bapak-bapak yang ada di lokasi, dibawa ke gazebo begitu, terus pada ramai pengunjung yang melihat di sana. Nah, beliau ini juga tidak sempat memvideo atau ikut melihat karena panik ya. Akhirnya beliau bersama dengan keluarga fokus kepada anak-anaknya masing-masing dan buru-buru ganti baju terus pulang. Nah, saat di perjalanan atau saat ini jam 4 sore, beliau itu juga panik ya. Lagi mikir juga kira-kira untuk kondisi balitanya ini seperti apa. Beliau juga mohon bantuan ke Radio Cakra Krisna untuk mencarikan informasinya, cross-check begitu. Saya langsung teruskan update tersebut ke Kapolsek Ngasem Polres Kediri, Ibda Heri Priyadi, terkait dengan balita yang dilaporkan tenggelam di kolam bermain kawasan Simpang 5 Gumul Kediri. Dan sudah dibuka, sudah centang biru ya, tapi untuk saat ini belum ada jawaban dari Kapolsek Ngasem Polres Kediri. Kami masih menunggu jawaban dari Kapolsek Ngasem. Informasi selanjutnya dari Pak Edi menyampaikan minta lagu ya dari Pak Edi di Kedung Rejo.
0: Okay.
1: Ini mohon diputarkan lagu yang berjudul Why Do You Love Me.
0: Okay.
1: Dari Kos Plus ya. Salam satu frekuensi kepada semua pendengar setia Radio Cakra Krisna dimanapun berada. Semoga sehat, semangat, dan bahagia selalu. Lalu Bu Kahye tadi juga menyampaikan terima kasih lagu favoritnya yang sudah diputarkan. Lalu ada Pak Suprianto di Blora. Okay. Pas nyampe di SPBU katanya di sana itu hujan ya, tapi ini sudah berangsur reda, giliran udah ngisi BBM ya, turun lagi hujannya. Berarti saya tadi ya kelewatan lagu Selendang Biru.
0: Waduh, iya tadi sudah keputar ya Selendang Biru.
1: Sudah terputar. Jadi nanti bisa lagu lainnya saja ya. Kemudian Pak Farudin tadi itu mengupdate jembatan rusak di Jalan Citarum 1.
0: Iya betul. Gimana itu?
1: Oh iya. Ini dipasang itu ya kayak penanda begitu ya Tan ya. Okay. Agar warga yang melintas itu tahu kalau jalur itu rusak begitu. Jadi kayak ambles ya, ambles atau longsor begitu. Ini sebenarnya cukup bahaya. Tindakan dari petugas terkait bagaimana saya masih coba sampaikan kembali ke Pak Fahrudin ya, ada di Barito Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Siang hingga sore ini ya, beberapa informasi yang masuk tadi, beberapa daerah juga sempat diguyur hujan meskipun durasinya tidak begitu lama. Tadi depan studio Kalianyar Kolonggut Nganjuk juga sama, sempat diguyur hujan meskipun hujannya tidak begitu deras, hanya sebentar saja ya, namun juga sudah membasahi jalanan. Kira-kira daerah Anda untuk di siang hingga sore ini tadi apakah juga sama diguyur hujan? Tentunya Anda bisa berkabar informasinya ke kami. Wilayah Rejo Somo Jorembun tadi disampaikan juga Pak Parno kalau tidak salah, itu hujan gerimis. Kira-kira kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk apakah juga sama? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini bagaimana untuk aktivitas Anda? Apakah terkendala oleh cuaca? Karena sedari siang beberapa daerah dikabarkan sudah mulai turun hujan ya. Apakah di hari Kamis ya, tanggal merah ini, Anda bersama keluarga tercinta di rumah? Atau mungkin sudah melakukan aktivitas yang lainnya? Atau mungkin sekarang lagi perjalanan menuju ke tempat wisata? Atau malah sudah balik pulang ya, karena sudah jam 4 sore. Kira-kira ini untuk titik kepadatan berada di mana sedulur cakra untuk di sore kali ini? Anda bisa sampaikan 0852 9001. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk disampaikan oleh Pak Lamuri di sore kali ini. Beliau ada di kawasan Ngeronggot Nganjuk. Tepatnya itu depannya pasar Ngeronggot, lalu lintasnya ramai lancar. Cuacanya juga disampaikan tidak hujan di sore kali ini ya. Kemudian dari Pak Bastomi, ini tadi sempat terlibat kemacetan di jalan utama Baron arah ke Sukomoro.
0: Oke.
1: Ini dikarenakan juga peningkatan volume kendaraan sore hari ya. Jadi mohon untuk waspada dan juga berhati-hati. Kemudian informasi masuk dari Bapak Muhaimin, ini sudah nyampe di Kediri Kota, tidak hujan dan untuk lalu lintas cenderung rame. Pak Sultan mengarah ke Pare, sudah nyampe di kawasan Pare juga, hujan, dapat hati-hati tapi hujan sudah mulai reda, masih banyak genangan air di tepi jalan. Dan saat ini saya juga masih komunikasi dengan Kapolsek Ngasem, Polres Kediri, terkait dengan adanya laporan dari pendengar balita yang tenggelam di tempat berenang atau kolam yang ada di kawasan SLG Kediri. Ini saya masih coba tanyakan ya bagaimana untuk kondisinya. Ini kalau di SLG berarti yang gumul Paradise Island itu ya?
0: Iya betul.
1: Yang balita tenggelam. Nanti kalau sudah ada update saya sampaikan lagi ya, Suruh ke Cakra. Lalu satu informasi dari Mas Yoga, ini tadi disampaikan untuk cuaca di Bandar Kedung Mulyo Combang ini redup, lalu lintasnya cenderung ramai. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP menjadi solusi untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dalam kunjungannya ke kawasan KNMP Lateng, pihaknya menjelaskan selama ini nelayan kerap menjual hasil tangkapan dengan harga rendah ketika pasokan ikan melimpah atau permintaan pasar menurun. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Fasilitas tersebut diantaranya yaitu ada pabrik es, dermaga, bengkel nelayan koperasi, kemudian akses pembiayaan, asuransi hingga jalur pemasaran hasil tangkapan. Menurutnya keberadaan fasilitas penyimpanan membuat nelayan tidak harus langsung menjual ikan saat harga belum sesuai. Pemerintah pun berharap KNMP mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir sekaligus mengubah nasib nelayan di Indonesia. Dalam peninjauan itu, pihaknya juga meminta untuk seluruh fasilitas yang sudah dibangun dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Diketahui, KNMP Lateng memiliki lebih dari 200 nelayan aktif dengan produksi perikanan mencapai sekitar ada 1.260 ton per tahun atau bernilai sekitar 31,5 miliar rupiah. Dan program ini juga membuka peluang usaha baru seperti sentra kuliner, warung nelayan, hingga layanan distribusi berpendinginan. Dan pemerintah menargetkan pembangunan ribuan kampung nelayan merah putih di berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan ekonomi pesisir dan ketahanan pangan nasional.

23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Patent Fishing Night 2026. Lowos Patent Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di hari ini, hari Kamis tanggal merah ya, kira-kira apakah Anda sudah mengagendakan dan terlintas nanti kira-kira datang gak ya ke pembukaan Kediri Kuno Kini? Kalau Dante sih datang sih ya pastinya.
1: Semoga saja bisa gabung ya, iya, Intan. Ini kan saja tahun ketiga ya. Saya belum pernah. Tahun-tahun kemarin belum pernah.
0: Belum pernah ya. Jadi first time ini.
1: First time. Semoga saja nanti bisa ya terrealisasi.
0: Ada kembang apinya loh nanti.
1: Betul, di hari ini di waktu pembukaan ya, karena hari ini hari pertama pembukaan Festival Kuno Kini 2026, Intan. Itu kabarnya akan ada pesta kembang api.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Dor-dor
1: dan dir-dor ya.
0: Dir-dir-dor ya.
1: Dir-dir-dor 1000 tembakan kembang api raksasa. Nah, betul, kabarnya itu ya.
0: Cantik itu nanti kalau didokumentasikan ya.
1: Iya, Intan. Kemudian selain itu di sana juga ada ratusan stand UMKM, lebih dari 300 stand terbagi menjadi stand kuno atau pasar jadul. Ini yang menjajakan kuliner legendaris autentik.
0: Nah, betul sekali. Ya,
1: makanan-makanan tradisional.
0: Kira-kira ada 100 stand UMKM, makanan
1: 300.
0: Semua ini. Oh, 300. Waduh,
1: 300 ya. Ada stand kuno dan juga stand kini.
0: Gimana Danti? Sudah dipersiapkan? Aduh, apa belum ini nanti ya?
1: Perutnya ya.
0: Dong. Kira-kira
1: atau tidak ini?
0: Beli apa ya nanti ya saya gitu. Harus di list loh Danti.
1: Iya, betul. Sebentar Intan, ada telepon masuk.
0: Oke, baik Danti, Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dan tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi momen kebahagiaan Anda ya untuk di hari Kamis ini, karena mengingat juga tanggal merah pasti Anda selalu menyempatkan waktu bersama keluarga. Kira-kira momen kebahagiaan Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan juga melalui 0852-9001-061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Ibu Inung. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Intan.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat ya hari ini, sore hari?
4: Alhamdulillah sehat. Seperti Mbak Intan juga sehat.
0: Alhamdulillah, sehat pastinya ya. Gimana ini Talang Rejoso? Diguyur hujan apa tidak tadi?
4: Iya, tapi cuma sebentar.
0: Oke. Durasinya singkat ya Bu Inung ya?
4: Singkat cuma berapa menit gitu.
0: Oke, gerimis saja atau hujan deras tadi?
4: Gerimis, tapi gerimisnya agak kerep gitu.
0: Oh, kerep gitu ya. Oke, jadi kalau gak pakai mantel atau gak pakai payung ya kebles ya Bu ya?
4: Iya. Cuma bentar gitu, cuma ngagetkan orang.
0: Sekitar jam berapa tadi Bu hujannya?
4: Satu jam yang lalu,
0: jadi sekitar jam setengah tigaan tadi ya, kurang lebihnya jam tigaan ya.
4: Berarti sama Pak siapa, Suparno Mojorembun yang laporan tadi.
0: Iya tadi Pak Parno Mojorembun itu tadi infonya hujan gerimis gitu katanya.
4: Ya itu sama, berarti sama Desa Talang.
0: Gitu, sama ya. Jalanan tapi kira-kira ramai nggak Bu Inung?
4: Rame Mbak, ini saya lihat dari dapur rame.
0: Oh rame, lo kok di dapur? Kenapa kok nggak di depan lihat jalanan
4: dan
0: gitu?
4: Mbak Intan saya taruh di atas kulkas.
0: Saya kok ditaruh atas kulkas tuh Bu Inung? Kok nggak diajak?
4: Itu kalau pagi masuk dapur sudah selek. Nanti siang masuk dapur selek gitu.
0: Oh gitu.
4: Anu Mbak, radionya besar jadi nggak bisa ngangkat, kata anak saya. Abot le gitu.
0: Radio analog yang jadul zaman dulu besar itu ya Bu Inung ya?
4: Iya, yang kayak kapsul tuh.
0: Oh gitu, wah ya berat itu Bu Inung kalau dipindah. Makanya, sana pindah sini.
4: Tenagane Bu Ewes sempoyongan ini suruh ngangkut-ngangkut.
0: Lah ya udah enggak apa-apa, ditaruh situ saja. Kalau gitu saya ditaruh di atas kulkas saja ya buat pajangan Bu Inung ya.
4: Ya itu untuk teman saya tiap hari.
0: Iya. Mau request lagu enggak ini? Tanggal merah lo ya.
4: Iya dong.
0: Apa itu?
4: Gerimis
0: mengundang. Dari siapa ini?
4: Slam.
0: Dari Slam ya.
4: Ya.
0: Oke.
4: Saya seharian nganu, Mbak, di Lumajang tadi.
0: Oh, di Lumajang baru pulang ta ini? Atau gimana?
4: Bukan, Mbak. Maaf ada kepanjangannya. Rumah-rumah di Ranjau.
0: Astagfirullah. Saya pikir ini tadi di Lumajang kota sana. Ternyata itu toh rumah-rumah sambil di Ranjang ya. Kayak lucu sekali nih Bu Inung. Si siapa yang ngasih singkatan itu?
4: Anak-anak itu biasanya dulu di Surabaya di radio itu juga.
0: Oh alah.
4: Mana-mana ke Lumajang enaknya gitu.
0: Rumah-rumah sambil di Ranjang gitu ya. Oke, okay. Istilah baru ini Bu buat saya, baru denger ini.
4: Ya itu.
0: Iya, siap-siap. Ada tambahan lagi Bu ini mungkin yang mau disampaikan monggo.
4: Ya Mbak, cukup itu aja.
0: Oke, okay, baik, siap. Terima kasih Bu Inung sudah bergabung ya.
4: Sama-sama Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Bu Inung ya, yang ada di wilayah Talang Rejoso. Menyampaikan juga, tadi sempat diguyur hujan ya, kurang lebih 1 jam yang lalu, dan durasinya juga cukup singkat, tidak begitu lama. Sama tadi ya, yang disampaikan Pak Parno tuh di wilayah Mojo, Rembun, Rejoso sama. Ini hujannya kayaknya merata ya untuk di wilayah Rejosoan sana. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda, Kediri, Jombang, Tulungagung, kemudian Mojokerto dan sekitarnya apakah juga sama? Tadi sempat diguyur hujan, Anda bisa sampaikan. Langsung ngobrol dengan saya monggo 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dan tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Apakah perjalanan Anda untuk di sore kali ini masih aman dan lancar saja? Atau mungkin Anda adalah salah satu pengguna jalan yang terjebak kepadatan? Kira-kira ini titik lokasinya di mana? Karena satu informasi dari Anda tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Masih di edisi tanggal merah ya, Anda masih bisa request lagu kesukaan Anda. Namun jangan lupa ini ditambahkan kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa dan cuacanya untuk di daerah Anda bagaimana.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita lanjut dulu terkait dengan info kuno kini Kediri 2026.
0: Okay.
1: Jadi Festival Kuno Kini 2026 di Kediri resmi diselenggarakan pada hari ini, Kamis 14 Mei sampai dengan 24 Mei.
0: Okay.
1: Jadi 10 hari ya untuk waktunya, dan bertempat di kawasan Taman Hijau Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ini memang merupakan festival tahunan edisi ketiga, khususnya yang digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke 1222 Kabupaten Kediri.
0: Okay.
1: Untuk setiap harinya selama 10 hari, ini masing-masing hari ini buka dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Untuk tema utama tahun ini, festival mengangkat 3 pilar kebudayaan Nusantara, yaitu wastra, kain tradisional, sastra, dan kriya atau kerajinan tangan. Kemudian ada desain ikonis juga, ikonik ya. Ini gapura masuk utama mengusung konsep nostalgia.
0: Okay.
1: Megah perbatuan perpaduan kastil kuno dan juga gapura kolonial. Jadi bagus banget sedulur cakra ya. Ini monggo nanti yang sudah yang akan memeriahkan, apalagi di hari pertama pembukaan ada pesta kembang apinya ya.
0: Nah,
1: ya, selain itu ini juga ada wahana kelas kreatif. Jadi pengunjung itu bisa mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti wahana hiburan, sesi edukasi, hingga workshop merajut dan juga membuat anyaman tradisional.
0: Mantap itu. Itu
1: mantap ya.
0: Pada saat pembukaan saja atau 10 hari pertama itu ya?
1: Kayaknya 10 hari dalam festival ini. Soalnya kalau yang tertera pembukaan hanya yang pesta kembang apinya saja.
0: Baik.
1: Selain itu juga ada door prize utama.
0: Jadi door pengunjung juga
1: ada pengunjung yang berbelanja minimal Rp100.000 menggunakan kris itu berkesempatan memenangkan undian utama.
0: Oh gitu, harus kris. Kalau pakai tunai nggak boleh ya?
1: Nggak bisa.
0: Oh nggak bisa. Oke.
1: Ini ada keterangan atau syarat ketentuan yang berlaku ya. Jadi harus pakai kris, minimal belanja Rp100.000.
0: Oke. Kalau berkelipatan dapat 2 kupon nggak ya?
1: Ini kok nggak ada keterangannya?
0: Nggak ada keterangannya ya.
1: Nggak ada. Hadiah utama 1 unit sepeda motor. Informasinya luar biasa.
0: Luar biasa sekali ya, ada sepeda motornya. Siapa tahu? Belanja 100.000 dapatnya sepeda motor kan.
1: Dapetnya
0: lumayan
1: sepeda
0: ya.
1: Sepeda motor lumayan ya. Ini monggo sedulur cakra yang mau memeriahkan nanti bisa dikirimkan foto videonya ya Intan ya. Jadi kita juga bisa melihat kira-kira bagaimana situasi terkini di sana. Kemudian ada yang update menambahkan.
0: Apa
1: ini
0: itu?
1: Dari Bapak Bahrul. Wah, mau ke kuno kini kan Mbak? SLG habis diguyur hujan.
0: Waduh, gimana ini? Gak apa-apa. Aduh. Mungkin diguyur hujannya tuh pada saat sore ini nanti.
1: Sebelumnya ya, di sana
0: jadi dikasih ademnya dulu, dikasih berkahnya dulu.
1: Amin. Sejauh ini juga masih lancar, sudah mulai ramai area Monumen Simpang 5 Gumul Kediri Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Titik kepadatan biasanya untuk jalur dalam kota Nganjuk itu terjadi di Simpang 4 Gandung Kidul ya, yang dari arah utara ataupun dari arah barat. Biasanya antriannya lumayan panjang dan cukup mengular. Apalagi hari ini kan tanggal merah, bertepatan tanggal merah. Tentunya mobilitas masyarakat untuk di luar ruangan juga cukup tinggi. Kira-kira untuk jalur utama ini di mana saja yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan? Kalau saya lihat dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini jalur Mengkreng. Biasanya memang jam-jam crowded ya untuk jam 4 lebih seperti ini. Tapi kalau sekarang ini masih aman saja, baik dari arah Jombang, Kediri maupun dari arah Nganjuk juga masih aman, lancar, tidak ada kepadatan. Kira-kira jalur mana saja untuk di sore kali ini yang sudah mulai padat? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, setengah malam ini Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
4: Sehat dan penjenan juga begitu toh?
0: Iya, tentunya dong. Harus selalu sehat dan semangat ya. Di mana ini Pak sekarang?
4: Pulang dari sawah.
0: Oh, pulang dari sawah. Oke. Hujan nggak tadi?
4: Hujan deras mulai jam 2 seperempat sampai jam 3 kurang seperempat.
0: Oke, jam 2 kurang seperempat sampai dengan jam 3 kurang seperempat. Jadi estimasinya 1 jam ya durasinya.
4: Setelah itu reda sebentar. Terus jam lagi sampai jam 3.20. Terus lagi.
0: Oh, gitu.
4: Baru berangkat. Wah, sampai sekarang baru saja pulang Mbak Intan.
0: Gitu lah. Terus tadi pas hujan gimana Pak? Jenengan aduh di gubuk tak? Apa gimana?
4: Kita masih di rumah.
0: Oh di rumah itu. Oh gitu. Nah, saya pikir tadi pas di sawah. Enggak ya. Jadi di rumah ya.
4: On air. Terus enggak jadi hujan. Setelah hujan reda mau berangkat lagi hujan lagi sampai barusan ini on air.
0: Oke, siap mboten napa-napa Pak Tamin. Jalanan tetap rame ya Pak ya meskipun hujan kalau kandangan itu?
4: Kandang tetap rame Pak Dan.
0: Tetap rame selalu ya, apalagi kan ini tanggal merah.
4: Tuan jalan itu loh Mbak, dari Jombang, Ngoro, Kandangan, Malang.
0: Oke, iya. Makanya ramai terus ya, nggak pernah sepi.
4: Kiri, Pare, Kandangan, Malang. Makanya nggak ada apa istilahnya.
0: Nggak ada sepinya ya.
4: Full sekali.
0: Ramai terus selalu itu pastinya ya.
4: Sampai pagi Mbak.
0: Sampai pagi. Pagi ketemu lagi ya. Pagi ketemu pagi gitu kan.
4: Waktu itu kan sudah persiapan. Orang jualan sayur di pinggir jalan coba.
0: Betul, itu biasanya dini hari itu jam 2-an ya Pak ya. Jam 2, setengah 2 kayak gitu.
4: Itu yang kulaan dari bakul-bakul dari Wonosalam itu meluncurnya ke Kandangan Pak.
0: Gitu.
4: Walaupun di pasar Wonosalam juga ada, namun banyak yang menuju ke Kandangan, kulaan, bareng-bareng itu dari 15 orang itu, bareng-bareng itu malam hari, lewat tengah alas.
0: Gitu ya, baik, siap-siap. Selalu bareng-bareng ya ke Kandangan, kulaannya ya Pak ya.
4: Mantang, Kasbon, Kandangan, tuh bakulnya Pak.
0: Oke.
4: Padahal ke pasar, kenapa kok banyak yang kulaan ke Kandangan gitu loh Pak. Sayur lebih mungkin.
0: Ya mungkin harganya juga itu ya, murah kali Pak ya, terus kualitasnya juga oke mungkin.
4: Kalau ingin sayur belanja ke Pare.
0: Nonton lagi, okay. Baik siap. Ada tambahan lagi Pak Tamin yang mau disampaikan monggo.
4: Salam saja seluruh kru Radio Cakrakrisna. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin. Baik, doa baik, kembali baik ya, Pak Tamin.
4: Amin. Amin.
0: Siap. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di Kandangan Kediri mengabarkan tadi wilayah Kandangan ya, hujan kemudian reda kembali, hujan kembali, reda kembali. Kira-kira daerah Anda apakah juga sama seperti itu? Hujannya tidak menentu ya. Hujan kemudian reda begitu. Tadi juga sama, kalianya juga begitu. Hujan dan sekarang sudah mulai mereda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NUPAC. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NUPAC juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NUPAC juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NUPAC juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NUPAC. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NUPAC. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NUPAC atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Bapak Herbok. Katanya nuansa sore di Loceret ya, okay, mendung,
0: gimana?
1: Angin juga cukup kencang begitu, arus lalu lintas masih normal. Mas Erwan, info Mbak, masuk tol Madiun arah Nganjuk hujannya deras sekali, jarak okay. pandangnya terbatas, mohon untuk hati-hati, ini untuk arus lalu lintas. Terlihat juga dari video yang dikirimkan, lumayan agak rame dan kendaraan ini banyak yang melambat. Saya juga sempat lihat di sisi kiri ada kendaraan yang berhenti dengan ada tanda bahaya, mungkin kendaraan yang lagi mogok. Tapi ini iya betul sekali, ini sangat berbahaya karena jarak pandangnya terlihat terbatas sekali ya. Ya, jadi mohon hati-hati untuk Anda yang melintas di jalur tol masuk ke arah Madiun karena sekarang hujannya deras sekali, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Meltia Hafid mengungkapkan hampir ada 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online atau judol. Bahkan sekitar 80 ribu diantaranya masih berusia di bawah 10 tahun. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda Indonesia. Dan ia menegaskan judi online bukan sekedar hiburan digital, yaitu melainkan praktik ilegal yang dapat merusak ekonomi keluarga, kemudian memicu konflik rumah tangga, hingga menghancurkan masa depan anak-anak. Pihaknya juga menyebutkan sistem judi online pada dasarnya membuat pemain hampir selalu mengalami kerugian dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah meminta seluruh masyarakat ikut menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan perlindungan kepada anak-anak dari bahaya judol. Selain melakukan pemblokiran situs dan konten judi online, pemerintah juga terus memperkuat literasi digital agar masyarakat semakin memahami dampak buruk perjudian daring. Kementerian Komunikasi dan Digital turut menggandeng berbagai pihak seperti Polri, kemudian PPATK, OJK, perbankan hingga platform media sosial untuk mempersempit ruang gerak pelaku judi online untuk di Indonesia. Masuk gerbang tol Madiun arah Nganjuk ya, tadi disampaikan oleh salah satu pendengar bahwasannya untuk saat ini hujan cukup deras sehingga jarak pandang pun terbatas. Anda yang mungkin saat ini mengalami situasi seperti ini ya, melintas di jalur tol, kemudian hujannya cukup deras, jarak pandang tentunya terbatas. Ini tetap waspada, berhati-hati dan fokus ya ketika Anda dalam berkendara.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra? Apakah Anda mungkin sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin masih di rumah saja karena nantinya akan aktivitas lainnya ya. Tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa. Karena mengingat beberapa daerah dikabarkan hujan cukup deras ya, jarak pandang pun juga terbatas. Bagi Anda mungkin yang saat ini nantinya ada agenda di luar, ini mohon diperhatikan terlebih dahulu, persiapkan jas hujan ataupun payung Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Iis Atin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal naria CA Gester Telaten ya, mengonsumsi herbal naria alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Trete, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 5 sore lebih 11 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Mariati sekitaran Begadung ya ini beliau. Sumuk dan panas begitu karena belum hujan kawasan Begadung Nganjuk. Tapi kalau kabar dari Mas Erwan di ruas tol Madiun arah ke Nganjuk, itu disampaikan hujannya sudah mulai deras sekali. Pak Yitno, sore-sore lagunya yang hujan turun lagi. Ini marai kelingan Cahkai.
0: Waduh, Cahkai yang mana ini
1: yang
0: Pak Yitno?
1: Mana ini,
0: yang
1: Pak?
0: Mana ini? Nanti kalau didengarkan nyonya lo ya.
1: Saya khawatir lo ya. Ini nanti kondisi gimana di rumah ya. Jombang Kota masih gerah juga karena belum hujan, kata Pak Yitno. Berarti memang yang sudah hoki ini di Madiun ya, yang sudah turun hujan yang arah ke Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Mbak Anjumi, ini sudah nyampe di Kertosono, mendung juga, mendung cenderung gelap begitu ya. Mungkin juga akan turun hujan nantinya, mohon untuk hati-hati. Kemudian ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Trawas Mojosari Mojokerto, Tan. Ini mobil pick up yang muatannya kalau nggak salah apa ya nih, kalau nggak buah ya mungkin seperti sayuran. Ini ya, untuk kondisi mobilnya itu terbalik, mobil pick up-nya. Sementara kalau untuk sopir dan juga kenaiknya, alhamdulillah terlihat aman ya, tidak mengalami luka berat. Ini sudah ada di pinggir begitu, namun belum ada petugas yang membantu. Kemungkinan karena kecelakaannya baru saja, jadi belum termonitor ya oleh petugas yang ada di Trawas. Saya coba sampaikan ke rekan-rekan dari pihak unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tetap waspada dan berhati-hati seru cakra ketika Anda berkendara ya, karena beberapa daerah dikabarkan itu hujannya masih tidak menentu dan tidak merata. Sebagian ada yang diguyur hujan cukup deras, kemudian sebagiannya juga masih aman saja tidak diguyur hujan. Nah, kira-kira apakah aktivitas Anda di luar ruangan ini terkendala oleh cuaca? Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami. Cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Mas Erwan kembali menambahkan, ini tadi sampai rest area Madiun, kering ini Mbak, belum ada tanda-tanda hujan. Karena kan tadi ketika baru masuk di tol Madiun, itu hujannya deras, tapi kalau sudah nyampe di rest area Madiun, hujannya itu malah gak ada, kering semuanya.
0: Gitu malah, gak merata jadi ya.
1: Tidak merata. Mohon info untuk Nganjuk apakah sudah mulai turun hujan, nanti tujuannya Mas Erwan itu ada di Kertosono.
0: Oke.
1: Kalau untuk saat ini informasi terakhir yang kita terima, Kertosono belum hujan.
0: Iya, aman.
1: Tapi, iya, mendungnya ini yang sudah gelap ya Tania.
0: Hujan siang tadi sih.
1: Hujannya siang tadi. Kalau kata Mas Erwan
0: sih.
1: Ini hujan aja deh, Pak, biar hujan yang deres, biar perjalanannya syahdu malam
0: syahdu
1: ini.
0: Syahdu ya, adem.
1: Kan belum hujan ya beberapa hari terakhir ini kan ya.
0: Iya, baru
1: hujan
0: ini
1: hanya
0: ya,
1: cuma gerimis-gerimis saja. Semoga nanti hujan juga. Lanjut jalan dulu Mbak Intan. Menit ke-16 ini tadi, semoga lancar Mas Erwan sampai tujuan. Kemudian tadi ada Pak Harwoso minta lagunya Biarkan Hujan by Frankie and Jen. Mungkin nanti bisa diputarkan setelah sesi lagu-lagu religi ya. Kemudian ada pesan masuk, ini disampaikan oleh Ibu, sebentar, Ibu siapa ini tadi? Ibu Eka ya. Mohon maaf, apakah sudah ada info terkait dengan balita yang tenggelam di kolam renang Simpang 5 Gumul Kediri? Nah, ini kalau saya tanyakan ke Polsek ini ya, apakah sudah ada informasi masuk? Belum ada jawaban ya. Jadi memang belum ada laporan yang masuk dari kepolisian, nanti akan segera datang ke lokasi. Kata Bu Eka, semoga saja korban tidak meninggal. Tapi kok kalau dilihat dari kondisi dan juga dibawa ke gazebo tadi, terlihat sudah tidak berdaya. Ini takutnya kalau sampai tidak tertolong ya. Semoga saja, kita berdoa bersama balita yang dilaporkan tenggelam di kolam renang Simpang 5 Gumul Kediri jam sore tadi, jam 4 sore. Semoga masih bisa tertolong, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu kita juga terima informasi bahwasanya kebakaran yang melanda dapur rumah milik warga di RT 13 RW 4 Dusun Larangan, Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kebakaran tersebut diduga dipicu sisa bara api dari tungku kayu yang belum padam sempurna usai digunakan memasak pada sore hari. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio menyampaikan, pihaknya menerima laporan dari warga itu sekitar jam 12:30 dini hari. Tim Damkar Kabupaten Kediri, Pos Pare, kemudian langsung bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar jam 12:30 dini hari, lebih 10 menit. Menurutnya, pemilik rumah terbangun setelah mendengar suara ledakan kayu yang terbakar. Saat dilakukan pengecekan, api sudah membesar dan membakar area dapur yang berukuran sekitar 6x4 meter persegi. Petugas damkar menerjunkan 2 unit armada masing-masing berkapasitas 5.000 liter dengan 5 personil untuk melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sesuai SOP dan dilanjutkan proses pembasahan agar tidak merembet ke bangunan yang lainnya. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar 20 juta rupiah.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi

0: siswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib sedulur cakra bagi Anda yang melaksanakan untuk di malam kali ini. Tentunya untuk di malam kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa. Mengingat cuaca masih tidak menentu ya, hujannya pun juga tidak merata. Beberapa daerah tadi dikabarkan hujan cukup deras namun durasinya cukup singkat. Kemudian ada juga yang daerahnya itu sama sekali tidak diguyur hujan. Kira-kira petang kali ini untuk di daerah Anda seperti apa? Anda bisa berkabar 0852-9001061. Menit ke-44 lepas dari jam 5 sore, saya cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Hartono menyampaikan, Tan, hati-hati yang melintas di perlintasan kereta api Bogor ya, Bogor Nganjuk double track. Karena ini disampaikan banyak jalan yang berlubang begitu.
0: Oke. Okay.
1: Lalu Bu Sulis di kawasan Mengkreng Kediri belum hujan, lalu lintas cukup ramai lancar saja. Tapi kelihatan ini langit itu terlihat mendung. Kenapa bisa bilang mendung? Karena nggak ada bintang sama sekali.
0: Oh,
1: nggak
0: ada bintang sama sekali. Oke. Okay.
1: Ya kan sudah malam ya Tania. Kemudian dari Bapak Yanuar. Ini di Cong Biru Kediri ramai juga untuk arus lalu lintas, banyak kendaraan pribadi dan juga bus antar kota dari arah kota maupun dari arah Kertosono sama-sama ramai. Belum hujan juga untuk di malam hari ini. Lalu informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Tabrani. Ini mohon bantuan karena listrik di wilayah Kepuh masuknya ini di Kertosono, Tan.
0: Oke. Okay,
1: dari gimana? Mulai jam 17.30 tadi kok mati begitu. Okay. Penyebabnya belum diketahui. Saya sudah sampaikan ke rekan-rekan PLN, semoga segera dibenahi. Kemudian dari Bapak Nur Hadi, ini tadi sudah nyampe di jalur Kota Kediri, belum hujan juga. Lalu lintas ramai sekali, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan terkait dengan peringatan dini waspada curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Update-nya hari ini masa berlaku sampai dengan nanti jam 8:30 malam ya. Ini wilayah yang berpotensi yaitu di mana wilayah Sawahan, kemudian wilayah Ngetos, wilayah Berbek, wilayah Loceret, Pace, kemudian Prambon, Ngeronggot, Kertosono, Patian Rowo, kemudian wilayah Baron, Tanjunganom, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, kemudian daerah Rejoso, Gundang, Luyu, Lengkong, serta Jatikalen. Jadi memang beberapa daerah yang barusan saja saya sebutkan itu di mana daerah yang berpotensi masih memiliki curah hujan tinggi disertai dengan angin kencang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa? Apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin Anda sudah menemui kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana? Karena kita tadi terima informasi untuk jalur utama Kedung Sukomoro ya, itu dilakukan perbaikan jalan siang hingga sore. Namun kalau untuk petang kali ini seperti apa? Apakah pengerjaan jalan tersebut masih berlangsung atau mungkin terhenti sejenak ya? Anda juga bisa mengabarkan kira-kira update-nya seperti apa. Karena tentunya arus lalu lintas di sana diatur bergantian ya, buka tutup jalan. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut juga sedikit terhambat untuk perjalanannya. Beberapa titik dikabarkan jalur dalam kota ya juga masih aman dan lancar saja. Namun cuaca ini ya yang masih tidak menentu, ada yang sudah mulai diguyur hujan, ada juga yang sama sekali belum diguyur hujan untuk di petang kali ini. Kira-kira untuk daerah Anda seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
1: Zona Cakra. Abah Salma Sampia dialah penemu pertama bilangan angka. Dalam bukunya menyebut bahwa catatan angka pertama kali ditemukan pada selembaran tanah liat, dibuat oleh suku Sumeria yang tinggal di daerah Mesopotamia sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menulis angka pada daun lontar. Mereka menulis dengan tulisan hieroglyph. Kemajuan besar lainnya, angka 0 telah digunakan dalam notasi posisi sejak 700 sebelum Masehi oleh orang-orang Babylon. Konsep 0 di masa modern berasal dari matematika India, yaitu Brahmagupta. Dibanding dari seluruh angka yang ada, 1 sampai 9, angka 0 adalah angka yang paling terakhir kemunculannya. Bahkan, angka 0 pernah ditolak keberadaannya oleh kalangan gereja Kristen. Orang yang paling berjasa memperkenalkan angka 0 di dunia ini adalah Al-Khwarizmi. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ternyata untuk balita yang tenggelam di kolam yang berada di Simpang Limang Gumbul Kediri itu tidak dilaporkan ke pihak kepolisian.
0: Oh, gitu.
1: Ya, ini dari pihak polsek yang menyampaikan tidak ada laporan masuk, dan siang hari tadi itu sampai dengan sore sudah bersih di lokasi. Kemudian ada informasi masuk. Ini tadi disampaikan oleh Mbak Cece untuk di kawasan Pandantoyo, Kertosono ya. Okay. Itu juga mati lampu atau listriknya padam. Gelap gulita ini. Mulainya tadi azan maghrib itu sudah mulai mati dan sampai dengan sekarang belum nyala, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira untuk jalur dalam kota Nganjuk ya, untuk di malam kali ini seperti apa? Apakah cukup ramai atau tidak? Atau malah cenderung sepi? Kalau untuk di jalur dalam kota Kediri, tentunya cukup ramai ya nantinya, karena kan ada acara pembukaan Festival Kediri Kuno Kini. Kira-kira apakah Anda nantinya ke sana seluruh cakra? Lokasinya berada di Taman Hijau Gumul Kediri ya. Jangan lupa ya, ketika Anda melintas di sana atau mungkin berkunjung di sana juga bisa menyampaikan kira-kira suasananya untuk pembukaan pertama itu seperti apa. 0852 9001061.
4: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu musim kemarau di Kabupaten Nganjuk ya diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026 kemarin, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan musim kemarau tahun 2026 ini berpotensi lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino dan indeks dipole mode positif. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menyampaikan bahwa untuk cuaca di wilayah Nganjuk dalam sepekan ke depan ya, didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat minim. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa masa udara kering ke wilayah Jawa Timur sehingga pembentukan awan hujan menjadi sulit terjadi. Kondisi ini menjadi salah satu indikator awal masuknya musim kemarau meski sebelumnya sempat mengalami kemunduran akibat gangguan atmosfer pada akhir April lalu. Pihaknya juga mengatakan pertengahan Mei mendatang ya, fenomena El Nino diprediksi mulai muncul meski masih dalam kategori lemah. Namun, kondisi tersebut tetap dapat mengurangi curah hujan di Indonesia, termasuk untuk di wilayah Jawa Timur. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Sudah hampir mendekati jam 6 petang, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Oke, baik, selamat malam Suruh Jakra. Terima kasih Anda yang setia mendengarkan 106,1. Dan sekarang ini bersama dengan saya, Ii Satin, yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Monggo, yang akan berbagi informasi, kami tunggu ya, update apa saja itu, yang mungkin jalur utama seperti apa, untuk arus lalu lintasnya, cuaca juga, dan kewaspadaan-kewaspadaan lainnya. Maupun tadi beberapa titik ada yang padam ya listriknya, seperti di Pandantoyo, Kertosono, ini padam kabarnya ya. Apakah di daerah lain juga mengalami hal yang sama? Monggo boleh di update lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Untuk alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di sisi timur jalan.

0: di tanggal merah ini bisa menemani aktivitas Anda ya. Jadi kalau mau muter lagu, harus lagu kesukaan dari Radio Cakra Krisna dan juga kesukaan dari pendengarnya ya. Tentunya dengan request ya. Kalau Anda mau request, monggo request di 0852 9001061, lagu apa, penyanyinya siapa. Ke Intan Anggraini.
1: Pesan masuk kita terima ya, disampaikan oleh Bapak Imam yang saat ini sudah sampai di jalur Papar arah Jombang. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Cuaca untuk malam hari ini tidak hujan. Kemudian Pak Wicaksono mengabarkan Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Posisi saat ini berada di wilayah Mojosari Mojokerto. Kondisi jalanan di sana juga cukup ramai dan terlihat kendaraan sepeda motor dan kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca malam kali ini juga masih aman, tidak hujan. Bu Siti Asia mengabarkan berada di seputaran Gayam Gurah Kediri, kondisi jalanan di sana juga cukup ramai. Cuaca tidak hujan, namun ini sepertinya lepas diguyur hujan karena kondisi jalanannya masih basah dan licin. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di seputaran Gayam Gurah Kediri. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan dari Magetan arah Madiun. Posisi saat ini berada di seputaran Madiun Kota. Nanti rencana ke Ngelames Madiun, kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca untuk malam hari ini tidak hujan. Kang Zen juga masih pantau 106,1. Saya makan dulu Mbak Iis ya.
0: Wah ini, makan apa ini?
1: Ini kok kayaknya sup buntut ya.
0: Sop
1: kayaknya
0: buntut ya?
1: Sop buntut kayaknya ya. Kalau nggak sop buntut ini ya soto. Soalnya kuahnya bening, Is.
0: Oh,
1: kayak beningan gitu ya. Nah ini katanya hujan. Saya tanya kira-kira di mana ya untuk lokasinya. Soalnya kok hujan. Padahal kan di sini nggak hujan begitu. Monggo Kang Z dilanjut ya untuk makan malamnya dan kemudian ini daerah mana yang sudah mulai turun hujan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Bagus. Perjalanan kali ini sudah sampai di seputaran Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, dari Pak Miftahus Saidin ini tadi menyampaikan, beliau ini manajer unit pelayanan PLN Kertosono ya. Dikarenakan kondisi yang membahayakan jaringan dan keselamatan umum ketenaga listrikan terkait penebangan pohon di pinggir jalan yang terletak di sebelah selatan perempatan Jenar. Ini aliran listrik dipadamkan dulu sampai dengan estimasi waktu 2 jam. Wilayah yang terdampak saat ini adalah PT Gas Bumi Kepuh, Perumahan Ngelawak, Kepuh Asri, ke utara, Pandantoyo sampai dengan Pecuk, kantor PLN Lama, ke barat sampai dengan Lambang Kuning. Lalu dari Perumahan Bumi Kemaduh ke utara dan Ngelaban ke timur sampai dengan Senggung. Dari Pasar Lengkong ke timur, Penggadaian sampai Duel dan Jegrek Balong Asem dan Kedung Melaten. Wilayah kawasan industri Nganjuk dari timur mulai PT Karunia Ultima sampai PT Helina Cipta dan Pondok Alvina 2. Ini tadi untuk informasi kawasan yang sekarang padam dan estimasi waktunya sampai 2 jam ke depan.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kisah seorang pramuria yang baru saja saya putarkan, coveran dibawakan oleh Didi Kempot ya. Nah, ini untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Kalau Anda penasaran dengan informasi rekayasa lalu lintas Festival Kuno Kini tahun 2026 ini, Suri Cakra, nanti bisa cek juga di medsos kami ya. Sudah ada ini denah yang kami posting di informasi Facebook. Nah, di laman itu nanti Anda bisa tahu ya untuk pembagian akses masuk dan parkir seperti di gate 1 melalui arah selatan dekat area BPR Kediri, itu tersedia parkir area gate 1 dan parkir VIP. Ada juga gate 2 dan gate 3. Maka dari itu, silakan follow dan ikuti akun kami di Cakra Krisna. Ke gatekeeper, Intan.
1: Malam ini kan nanti pembukaan Festival Kediri Kuno Kini ya.
0: Betul.
1: Nah ini Mbak Nila tanya, Kak, kira-kira ini nanti pesta kembang apinya di SLG mulainya jam berapa ya? Minta tolong dong dicarikan info.
0: Oke.
1: Begitu. Nah langsung ini saya tanya dulu sama Pak Gunawan. Beliau ini selaku koordinator petugas objek wisata Simpang 5 Gumbul Kediri ya. Nah ini kira-kira nanti untuk acara untuk pesta kembang apinya jam berapa? Karena kan nanti kan rangkaian acaranya pun juga cukup banyak ya Iis ya. Apalagi kan grand opening ini, pembukaan pertama. Kira-kira rangkaiannya seperti apa? Dan infonya ada pengalihan arus lalu lintas juga ya, karena nanti ada jalur VVIP juga. Dan terkait hal tersebut saya juga masih coba ini komunikasi dengan Ibda Aklis F. Tony. Beliau selaku Kadit Turjawali Satlantas Polres Kediri. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi. Posisi saat ini berada di seputaran Kediri Kota arah ke Tulungagung, nanti lewat jalur Mojo. Disampaikan kondisi jalanan juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, dan cuaca pun dikabarkan juga masih bersahabat. Pak Putra mengabarkan berada di seputaran pesantren Kota Kediri. Kondisi jalanan di sana juga dikabarkan masih aman saja. Cuaca untuk malam hari ini juga tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Jakra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada hampir seluruh komoditas. Namun, masih ada satu komoditas yang belum mencapai swasembada, yakni kedelai. Hal itu diungkapkannya oleh Amran dalam sambutan di kegiatan panen raya

kedelai itu sudah mencapai swasembada, maka Indonesia itu masuk pada fase kedaulatan pangan. Lebih lanjut, Amran menjelaskan bahwa status swasembada pangan itu dapat dicapai jika Indonesia dapat memenuhi 90% kebutuhan domestik dari otak produksi dalam negeri. Mentan menambahkan bahwa sektor pertanian Indonesia telah mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Menteri Amran mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi pangan nasional naik 13% atau sekitar 4 juta ton.

Perahu Kertas ya, ini versi Maudy Ayunda yang membawakan. Kalau untuk lagu-lagu lain yang sudah kita putarkan tadi adalah requestan dari Sedulur Cakra. Selanjutnya untuk informasi yang sudah kita terima seperti update ya terkait dengan adanya balita dilaporkan tenggelam di arena

0: bermain kolam renang di Simpang 5 Gumul Kediri. Ini ternyata dari Kapolsek Ngasem Polres Kediri Ibda Hendra itu tidak dilaporkan ke kepolisian ya. Jadi kita masih belum tahu bagaimana untuk kondisi balita tersebut. Saya coba cek dulu info-info lain di ruang gatekeeper yang sudah masuk. Silahkan Intan.
1: Pesan masuk kita terima ya, disampaikan oleh Mbak Nila ya. Ini dikirimkan ada satu video, posisi berada di Simpang 4 Papar Kediri. Ini terlihat kalau dari video kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, Iis. Terlihat kendaraan sepeda motor ya, yang mendominasi kalau dari video yang dikirimkan. Cuaca pun tidak hujan ya untuk di jalur Papar Kediri. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Udin. Alhamdulillah Mbak Iis, saat ini ada pengaspalan mulai dari depan Samsat Nganjuk yang di sisi timur jalan ya ke arah selatan, dan yang sisi barat itu sudah selesai, baru saja diaspal.
0: Aspal hot mix gak bagus ini berarti.
1: Iya betul, ini ditambahkan juga di aspal mulai dari makam Sono Praloyo ya, itu posisinya kalau tidak salah di selatannya Prunas Candi.
0: Oke.
1: Jadi ini selatannya Prunas Candi itu makamnya berada di timur jalan.
0: Oke. Gitu. Nah ini Pak siapa itu Pak Sujat Miko ini yang sudah menanti dengan lama jalur tersebut ingin diaspal gitu ya.
1: Iya, karena kan Pak Sujat Miko mengeluhkan untuk pas di depan Prunasnya itu ya.
0: Mm-mm.
1: Memang pada saat saya melintas itu banyak sekali lubang yang cukup dalam, Is.
0: Nah ini.
1: Nah setelah Pak Sujat Miko mengeluhkan, kemudian kan kita bantu teruskan ya. Ya mungkin selang dua kali menyampaikan itu sudah teratasi ya, sudah ditambal. Dan update-nya saat ini saya belum melintas ke sana. Infonya ini malah dilakukan pengaspalan hot mix ya, yang disampaikan oleh Pak Udin.
0: Betul.
1: Kemudian ini tadi disampaikan untuk kendaraan truk-truk muatan aspal itu dimasukkan ke dalam stadion, Mbak. Jadi antri harus menunggu giliran begitu.
0: Puter di situ.
1: Oke, jadi memang agak tersendat ya. Ini untuk jalur depan Stadion Nganjuk ya. Ini masuknya wilayah Ploso. Jadi untuk sedulur cakra yang mungkin melintas di jalur tersebut agak terhambat ya untuk lalu lintasnya karena ada pengaspalan hot mix ya.
0: Oke. Okay. Nah ini andai saja ya Tan ya, kalau Pak Prabowo nanti lewatnya di jalurnya Intan yang mana itu Tanjung Anom itu loh, itu pasti diperbaiki Tan.
1: Harusnya gitu enggak sih? Harusnya Pak Prabowo itu muter-muter ya.
0: Lah ya.
1: Harusnya muter-muter Nganjuk. Jadi tapi, biar semua diperbaiki.
0: Lah ya rencananya kan dari stadion langsung ke Marsinah kan ya.
1: Iya betul. Nah, kan jalur utama Baron ini, Baron Kedung Suko, Sukomoro.
0: Yang diperbaiki ya.
1: Ini kan gencar-gencarnya diperbaiki ya.
0: Kayaknya lagi
1: sudah
0: di
1: sudah 2 minggu yang lalu enggak sih?
0: Betul.
1: Ya? Sudah jalan 2 minggu ya.
0: Lah ya ini malam-malam juga masih di Nganjuk kan tadi perbaikan.
1: Iya, ini yang di Ploso ini, ke Pudong, Sabtu loh soalnya.
0: Nah, ya besok sudah Jumat.
1: Besok sudah Jumat. Jadi ini di apa? Di Kebut ya tentunya. Karena sampai malam pun yang disampaikan oleh Pak Udin ini masih berlangsung ya. Untuk pengaspalan hot mix itu berada di depan Samsat Nganjuk yang sisi timur ya. Dan alhamdulillah sisi barat yang dikeluhkan Pak Sujat Miko teratasi. Halus Pak Sujat Miko, aman ya perjalanan Anda. Kemudian ada pendengar baru ini sepertinya untuk belakangnya kalau tidak salah 0789. Info bagus ini kalau sudah diaspal. Dan semoga kalau kondisi jalanan depan Sono Praloyo sudah halus, tidak ada balapan liar atau kebut-kebutan.
0: Oh, sering dong di situ.
1: Nah, apakah sering ya? Ini siapa ya? Saya lihat dulu untuk bio-nya Bapak Winarko ternyata. Apakah Pak Winarko sering menjumpai balap liar di sana ya?
0: Nah, tapi memang jalur itu kan jalur lurus ya, Tania,
1: iya,
0: lumayan panjang gitu.
1: Tapi di sana tuh ada speed bump-nya, Iis. Yang pas di depannya Samsat itu ada speed bump-nya yang di sisi timur jalan. Begitu. Sisi barat jalan pun juga ada speed bump-nya. Jadi kalau menurut saya untuk balap liar ya agak membahayakan juga ya. Dan di situ minim penerangan. Jadi setelah Sono Praloyo ke selatan ya, Is. Itu kan masuknya Candi ya. Depan Bulog.
0: Depan Bulog.
1: Itu minim penerangan sampai dengan Simpang 4 Candi Rejo Loceret. Itu minim penerangan sekali memang.
0: Okay.
1: Atau mungkin yang dimaksud Pak Winarko itu setelah itu ya, selatannya Prunas Candi ya, Is.
0: Oh iya iya, itu agak panjang ya.
1: Kalau di situ sih nggak ada speed bump-nya, jalannya memang mulus, mulus di situ, jalannya lurus, mulus. Kemudian ya memang ada beberapa titik yang bergelombang, tapi tidak begitu banyak. Atau mungkin yang dimaksud Pak Winarko itu ya.
0: Nah mungkin begitu.
1: Kalau untuk di depan Samsat, setahu saya tidak, karena ada speed bump-nya itu loh, dan kondisi jalanannya tidak mulus, tidak rata begitu.
0: Ya, semoga saja setelah ini nggak ada ya Pak Winarko.
1: Ya semoga saja. Tidak ada lah ya, nah aman ya.
0: Kalau ada
1: ya,
0: langsung call kami. Saya langsung teruskan ke Pak Warji nanti.
1: Nah betul, kalau bisa itu disertakan dokumentasinya.
0: Nah ya, biar ya kan? Real di lokasi.
1: Real, siapa tahu nanti plat nomornya tertera langsung di itu ya, langsung ditertibkan oleh petugas kepolisian.
0: Betul.
1: Kemudian Pak Puguh ini juga menambahkan, barusan saja saya lewat Prunas Candi Mbak, masih ada proses pengaspalan untuk jalan sisi timur. Jalan sisi timur, nganjuk arah Loceret. Oh, Pak Puguh ini tadi nganjuk arah Loceret ya. Yeah. Itu barusan lewat Prunas Candi memang masih ada proses pengaspalan. Jadi benar, malam masih dikebut, Is.
0: Kebut ya ini Pak Puguh ya. Biar Pak, semoga cepat selesai saja.
1: Iya, semoga cepat selesai. Karena juga waktunya terbatas, besok sudah hari Jumat. Sedangkan Pak Prabowo hari Sabtu datang.
0: Hari Sabtu.
1: Kayaknya iya. Pak Prabowo harus random lewat jalur Nganjuk gak sih?
0: Iya kan? Ini yang bingung pemerintah Kabupaten Nganjuk.
1: Iya pasti dananya bingung. Gimana, dananya gimana? Gitu. Soalnya
0: muternya
1: kan,
0: itu
1: soalnya kan ini jalur yang memang pasti dilewati kan ya. Kalau yang dari jalur utama Baron itu kan karena mau ke makamnya Marsina dan peresmian museum ya, pastinya diperbaiki. Kalau dari arah yang Ploso itu kan nanti kan turunnya di situ helikopternya, jadi kan keluar dari stadion harus mulus dong ya. Jalan Ahmad Yani kan masih aman, masih mulus. Nah nanti siapa tahu Pak Prabowo ini terlintas, saya mau lewat jalur tikus gitu. Nah pastinya bingung itu nanti ya kan, karena kan jalur-jalur tikus, jalur-jalur dalam Nganjuk Kota kan jalannya begitulah ya, banyak yang bergelombang dan berlubang. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mas Rizky. Info saja Mbak Iis, ini Pasar Lengkong ya. Tadi tuh listrik padam jam 6:30 sore sampai dengan jam 7:30 ini. Jadi alhamdulillah sudah menyala.
0: Oh iya iya. Ini berarti informasinya sama ya seperti yang di PLN, karena memang mulai Kertosono sampai dengan Lengkong tan tadi yang padam itu.
1: Oh iya betul. Makanya ini Mas Rizky, Pasar Lengkong Mbak tadi tuh padam PLN itu ya, kawasan lampu merahnya begitu. Jadi disampaikan, tapi alhamdulillah untuk malam hari ini juga sudah mulai menyala kembali. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Marta dari Jombang, juga masih menyapa. Masih request lagu bisa ya Mbak ya?
0: Monggo.
1: Ini mau request lagunya Selamat Tinggal dari Virgon.
0: Oh, oke, saya siapkan.
1: Oke, ditunggu dulu Pak Marta ya, nanti akan diputarkan sama Mbak Iis. Saat ini saya juga masih coba komunikasi terus ya Iis dengan Ibda Aklis F. Tony selaku Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri, ini terkait dengan proses pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas terkait dengan kegiatan Kediri Kuno Kini ya, Festival Kediri Kuno Kini 2026 Iis.
0: Terima kasih Intan Nanggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, saya putarkan dulu ya dari Virgon, Selamat Tinggal.

0: Oke, happy listening Sriwijaya Keraya. Saya coba ke gatekeeper Intan.
1: Bu Aisyah yang ada di Jombang ya, juga masih pantau 106,1 malam Mbak Iis ya.
0: Selamat malam.
1: Nah, ini saya mau minta lagu masih boleh ya?
0: Monggo, monggo.
1: Nah, ini mau minta lagunya Love You dari Fania.
0: Oh iya.
1: Seperti itu. Ditunggu Bu Aisyah ya, nanti akan diputarkan oleh Mbak Iis. Pak Winarko, ini juga masih pantau 106,1 mau request lagu Mbak. Lagunya Hanya Rindu dari Enmes. Enmes okay. Itu ya. Ditunggu dulu Pak Winarko, nanti akan diputarkan ya sama Mbak Iis. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Oki, saat ini sudah melintas di jalur Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan jalur utama untuk di malam kali ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan tidak hujan. Pak Bayu Kediri arah Surabaya, posisi berada di jalur Mengkreng, malam hari ini juga sudah mulai padat, sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan untuk kedua arah. Baik dari arah Jombang ini cukup padat sekali. Cuaca juga tidak hujan untuk di jalur Mengkreng Kediri. Pak Mustofa mengabarkan berada di seputaran Papar Kediri. Kondisi jalanan juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga tidak hujan untuk malam hari ini. Kemudian Bu Sumarni menambahkan berada di wilayah Sambirejo Pare Kediri. Kondisi jalanan di sana juga masih aman saja. Cuaca malam hari ini juga tidak hujan. Kemudian Mbak Cece ini tadi kan menyampaikan Pandan Toyo Kertosono mati lampu kah? Seperti itu. Kemudian memberikan informasi kembali, setengah 7 malam itu sudah menyala. Seperti itu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Halim yang saat ini sudah sampai di seputaran Baron Nganjuk yang akan mengarah ke Kertosono. Kondisi jalanan sejauh ini masih aman saja, cuaca tidak hujan, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, TNU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Hati-hati dan waspada, Seru Jakarta ada perbaikan jalan di seputaran jalur dalam Ketanganjuk ya. Ini tadi info dari pendengar, ada dari Pak Puguh juga. Baru saja lewat Perumnas Candi, masih ada proses pengaspalan untuk jalan sisi timur, Nganjuk arah Loceret. Selain dari Pak Puguh, tadi Pak Winarko juga turut berbagi informasi. Senang sekali kalau memang jalur tersebut sudah diperbaiki, karena dari depan Sono Praloyo sudah halus, tidak ada balap liar atau kebut-kebutan. Jalan itu terkenal minim dengan penerangan. Semoga begitu ya, Seru Jakarta, ada yang melintas di sana, mohon dikirimkan dokumentasi ya. Karena Pak Winarko tadi juga belum sempat ambil dokumentasi, nanti biar kita juga bisa sama-sama lihat bagaimana situasi di sana.

0: Dari Amnesia hanya rindu yang baru saya putarkan requestan dari Sri Cakra tadi. Kalau Anda punya requestan lain, nanti boleh disampaikan saja ke gatekeeper kami.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur Satlantas Polres Nganjuk telah menyiapkan pengalihan lalu lintas secara besar-besaran saat nanti kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk yang dijadwalkan pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Pengamanan itu dilakukan untuk mendukung agenda peresmian museum dan monumen Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo saat on air menyampaikan penutupan dan pengalihan arus akan diberlakukan di sejumlah titik strategis demi kelancaran kunjungan Bapak Presiden nanti. Kata Ibtu Dwi, kendaraan besar dari arah Surabaya atau dari arah timur menuju ke Madiun atau sebaliknya dialihkan melalui tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Seperti kendaraan roda 6, truk besar, bus itu diwajibkan untuk mengakses tol Bandar Kedung Mulyo Jombang dan turun di tol Nganjuk atau dilanjutkan perjalanan menuju Madiun. Lalu bagaimana untuk kendaraan roda 2? Anda bisa lewat jalur alternatif di jalur-jalur Warujeng Nganjuk. Oke, terkait dengan pengamanan dan pengalihan arus lalu lintas dalam kegiatan Festival Kediri Kuno Kini, saya sudah tersambung dengan Ibda Ahlis F. Tony, Kanit Urja Wali Satlantas Polres Kediri. Selamat malam.
1: Salam,
0: Oke, baik Pak Ahlis, apa kabar Pak?
1: Baik-baik Pak, gimana Pak?
0: Alhamdulillah, oke. Ada Kediri Kuno Kini Bapak?
1: Benar-benar Pak, benar.
0: Ini untuk pengaturan lalu lintasnya seperti apa Pak?
1: Untuk pengaturannya sementara kita fokus di depan lokasi acara di Gerbang Kuno Kininya ini.
0: Oke, adakah untuk pengalihan arus lalu lintas Bapak?
1: Kalau pengalihan beberapa ruas memang ada penutupan Pak. Tapi untuk yang di yang jalur yang di depan Hotel Trip sampai dengan Taman Hijau aman. Tapi untuk memang sebagian ruas jalan dipakai untuk parkir. Terus pengunjung juga ramai, ya arus lalu lintas ada tersendat.
0: Oke, berarti memang untuk saat ini yang dipenuhi sekitaran lapangan ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Oke, untuk bundaran Simpang Lima Gumul Kediri apakah juga ada pengaturan?
1: Tidak ada Pak, sementara tidak ada. Kita nggak ada fokus di sana.
0: Oke.
1: Kita fokusnya di lokasi acara.
0: Di lokasi acara berarti mulai dari pintu masuk itu sampai dengan area lapangan ya Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Untuk saat ini bagaimana Bapak pantauan di lokasi? Monggo.
1: Ya, padat sih Mbak, padat ramai pengunjung saat ini.
0: Oke.
1: Untuk arus kendaraan juga agak terjadat, pelan-pelan. Tapi roda berputar.
0: Roda berputar, baik. Untuk tempat parkir apakah aman, Pak?
1: Untuk sementara masih aman. Sepanjang ruas ini digunakan bagian bawah juga untuk parkir.
0: Oke, baik. Bagi pengunjung yang akan datang, ini dianjurkan untuk lewat di jalur mana, Pak?
1: Ya, sesuai ini aja, sesuai dengan jalur yang sudah di berikan kepada warga, monggo digunakan untuk akses dari depan RRF sampai dengan Taman Hijau, digunakan akses untuk kiri kanan terus jalan, saya bisa gunakan untuk parkir dan jalan.
0: Oke, baik. Untuk izin acara nanti sampai jam berapa Pak untuk sesi hari ini?
1: Untuk kegiatan nanti ini masih sementara masih menunggu tamu undangan, nanti untuk selesai acara kami informasikan lagi nanti Pak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi warga yang mengakses jalur tersebut, monggo.
1: Imbauannya tetap berlalu lintas Mbak, terus hati-hati jalan, utamakan keselamatan, demikian.
0: Baik, terima kasih, selamat bertugas Pak Ahlis. Baik, sehat selalu. Ibda Ahlis F. Tony, Kanit Urja Wali Satlantas Polres Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pak Festival Kediri Kuno Kini yang digelar di Simpang Lima Gumul Kediri, area seperti biasa. Ini tadi dari rekan-rekan kepolisian juga bertugas, ada pas di depannya Five Hotel dan arah masuk ke area. Ini juga ada beberapa rekan-rekan yang bertugas. Tri Cakra, Anda yang akan mengakses jalur tersebut, kami imbau untuk hati-hati saja. Jalur utama tidak terlalu ramai, tapi kalau untuk di festivalnya lumayan padat dari habis maghrib tadi sampai dengan saat ini, sambil menunggu tamu undangan begitu. Nantinya juga akan ada hiburannya di sana ya. Tapi untuk Anda yang baru menuju ke sana, jangan lupa ya, nanti kalau sudah di lokasi kirimkan informasi video dan juga kabar-kabarnya, lalu juga barang bawaannya mohon untuk dijaga ya, dijaga, dan juga nanti untuk kunci dan lain sebagainya mohon untuk lebih ketat lagi, karena saat berada di keramaian, nah disitulah kita harus lebih waspada.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Sudah nyala ya seluruh cakra listriknya, mulai dari Kertosono dan juga Lengkong, karena tadi memang kata manajer unit pelayanan PLN WLP Kertosono harus dipadamkan karena memang urgent ya. Dan ini ya, sebagai keselamatan umum ketenagaan listrikan terkait penebangan pohon pinggir jalan yang terletak di sebelah selatannya perempatan Jenar. Maka dari itu harus dipadamkan begitu ya. Ada yang saat ini masih di perjalanan yang dari tadi sudah mengharapkan hujan ya. Ini di Nganjuk maupun di Kediri, mungkin hujan bisa di skip dulu karena malam ini ada acara Kurokini di SLG Simpang Lima Gumul. Selain itu juga malam ini sepertinya lalu lintas lebih ramai sedulur karena memang habis libur, jadi banyak yang bepergian ya malam ini. Nanti boleh diupdate ya lewat 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di nariah ini itu di gester sama CA. Saya minum nariah ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri, di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, sisi utara jalan.

0: Oke, baik Suruh Jakra, karena sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Latu.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Iin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, alhamdulillah. Gimana ini, lagi di mana sekarang?
1: Di rumah, habis hujan-hujan dari Kediri, main ke rumah teman, pulang kehujanan.
0: Oh,
1: alhamdulillah
0: okay.
1: Sampai rumah masih kehujanan.
0: Deras Bapak?
1: Ya gerimis gitu, cuman agak tebal gitu loh. Jadi pakai mantel, mantel ya kebasa, ya udah pakai mantel aja. Saya kalau baik, sama saya terus ya perawatannya aja, saya lihat luar biasa.
0: Nah ini loh, dirawat sendiri ya Pak ya.
1: Ya saya tuh rajin bekam, cuman langganan tuh di Semarang Pak Is. Ya, Ustaz yang ahli bekam itu kan tahu titik-titik 30 titik. Seperti akupuntur itu kan tahu, jadi kan enak gitu kan. Habis itu awak itu seweger banget. Alhamdulillah enggak ada kedua batuk pilek itu kayak enggak jadi lah. Karena bekam itu kan sama dengan membuka saluran yang mau terjadi penyumbatan.
0: Betul. Oke, baik. Informasi cuaca untuk di Pare, Pak. Kados pripun niki?
1: Cuacanya di sini jelas habis hujan ya agak dingin lah, Mbak. Cuman jalanan masih basah. Makanya teman-teman yang lewat jalur Pare Kediri, lewat Galungan ya mohon hati-hati karena masih habis hujan ya perlu waspada dan hati-hati. Terus kalau cuacanya habis hujan mah biasa licin gitu, Mbak. Aku bangga sekali hari ini lanjut menjadi sorotan nasional loh Mbak.
0: Oke Pak, betul.
1: Untuk surplus kedelai sudah tercapai di Nganjuk. Mudah-mudahan kabupaten lain yang tanahnya, spek tanahnya cocok untuk kedelai bisa meniru kabupaten Nganjuk. Dengan capaian itu, alhamdulillah Nganjuk merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Kan itu maksudnya targetnya Mbak.
0: Oke, betul.
1: Terus kedua, ikut bangga juga, ikut bahagia juga Pak Presiden mau ke Nganjuk loh Mbak.
0: Iya, di Sabtu Pak.
1: Meresmikan Teguh Marsina kalau nggak salah, sama peluncuran KDMP. KDMP itu kami yang bayar Mbak, APBN. Makanya alhamdulillah ikut bahagia. Itu. Makanya setiap pembayar itu ada bukti, oh itu loh fisiknya kelihatan, wah terasa semangat. Bagi yang kita bayarkan itu outnya, hasil yang mereka amanat yang mereka tunaikan bisa dipecah, bisa terlihat, bisa nanti manfaatnya kepada masyarakat. Apakah KTP masyarakatnya? Masyarakat secara real akan didorong untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, transaksi, pinjam, jualan UMKM terbantu, ikut mensuplai pupuk kebutuhan para petani atau nelayan, itu wah suatu kebanggaan yang luar biasa. Itu Mbak Iis tadi mau on air pagi itu mau menjelaskan itu. Tapi nggak apa, saya kan orangnya easy going lah, jadi pokoknya ada kegiatan mana yang perlu ditekankan ya itu diprioritaskan dulu. Karena kita itu adalah pengawal jerih apa jerih tangis masyarakat. Kita itu pelayan masyarakat, kita itu mengawal jerih tangis, walaupun kita sendiri mungkin lihat jerih sendiri nggak dengeran. Tapi kalau kita melihat teman-teman saudara kita ada handlang, kayak kemarin Pak Satriko bilang sampai jalan lubang itu nggak bener-bener, itu kita juga miris terus dari kenapa sih nggak tertangani gitu, apa nggak ada dana atau masih sibuk ngurusi yang lebih prioritas. Kita kan inginnya yang nggak tertangani sama pemerintah, kualanya pemerintah, itu kita kawal, kita bantu semampu kita. Itu sebenarnya yang inti permasalahan di situ, Pak Is. Kalau tanggap gitu. Jadi, jangan sampai masyarakat itu, lo sudah diminta pajaknya, PBB-nya, tapi kok kebutuhan layanan umum, prasarana umum kok terabaikan. Itu tuh kalau jaga gitu, kalau yang paham makroekonomi dan mikroekonominya kayak gitu Mbak Is, gitu loh.
0: Okay,
1: alhamdulillah Pak Karakisma itu menjembatani dua kebutuhan itu, baik
0: nah,
1: mikro maupun
0: tujuannya itu ya Pak ya.
1: Makro. Iya, kecapean. Insya Allah itu jihad sosial kita, jangan salah. Jihad kita itu Allah catat itu. Setiap gerak pikir, gerak tekad, dan sampai kita merealisasikan sesuatu yang baik dan terwujud, wah itu kita sudah dikablingkan apartemen di surga, Mbak Yus.
0: Amin.
1: Yus, jadi tekan titik tekannya di tujuan akhir. Terus prosesnya Allah yang jamin. Gitu. Hasilnya Allah yang jamin. Kamu proses dulu.
0: Oke.
1: Allah itu mungkin. Gitu, Mbak Yus. Semoga dengan adanya Pak Presiden, Budi Gunadisadikin hadir, Nganjuk semakin melesat, semakin maju, dan semakin sejahtera semua lapisan masyarakat. Itu hikmahnya Mbak Is.
0: Okay,
1: itu
0: baik.
1: Kunci keywordnya di situ. Nah, oke. Okay. Terima kasih Mbak Is atas
0: baik.
1: Waktunya ini. Dan ini juga menginspirasi teman-teman yang di sana, pendengar jagoannya yang setia. Ini menjadi hikmah terbesar Nganjuk menjadi lumbung ketahanan pangan nasional. Amin. Kita doa.
0: Amin, amin.
1: Ya, baik. Terima kasih waktunya semuanya. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, terus dukung kami juga ya, agar selalu bisa menjadi jembatan informasi dari pendengar, di jembatan informasi dari pendengar ke tempat yang pas begitu, atau ke dinas terkaitnya, sehingga infrastruktur, jalan-jalan, dan semuanya

0: kebutuhan-kebutuhan warga Nganjuk yang terikat dengan sosial segera dapat meluncurkan dengan baik ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam Pak Riono. Enggih.
1: Baru terima tamu baik.
0: Oh gitu, di Pujon ya Pak ya?
1: Oh orang baik.
0: Duh, di mana?
1: Di Nganjuk itu loh.
0: Oh saya tamu. Pak.
1: Gimana, Bu?
0: Ada tamu-tamu VIP semuanya. Nanti hari Sabtu VIP Pak.
1: Nganjuk dan penek pulung kehormatan Mbak Ika.
0: Alhamdulillah. Saya tunggu kehadiran Pak Riono juga loh ya.
1: Gak mungkin Mbak Ika kesana itu.
0: Duh kenapa ini kalau semisal mau ke makamnya Marsina boleh ziarah ke sana.
1: Itu bagusan orang Mbak Ika, saya orang kecil.
0: Iya, barangkali ingin berwisata Pak, Nganjuk juga banyak kok.
1: Oh iya, insya Allah kapan-kapan Mbak Is. Di sini tadi meledak Mbak Is, wisata di sini parah.
0: Gimana-gimana, rame banget ya.
1: Loh iya, di sini yang ada namanya kafe sawah. Lalu baru yang baru ini Santera. Ini yang membuat macet Mbak Is sekarang, Santera.
0: Oh, apalagi pas di tikungan itu Pak ya.
1: Wah sering macet pun pada sementara berat.
0: Berat, oke.
1: Para layang.
0: Pantauannya sampai lalu malam ini atau sampai jam berapa, Pak?
1: Iya sampai malam itu.
0: Sampai sekarang?
1: Mulai malam, mulai senggang. Iya lagi. Pokoknya malam itu sekitar 10 berkurang begitu. Jabur sampai pis bahaya terbesar baik. Surabaya lah terbalik main ke situ super Surabaya Jakarta terbalik.
0: Putar balik.
1: Iya lihatnya.
0: Saking ramenya.
1: Iya.
0: Kalau yang di Paralayang Pak.
1: Iya tapi yang nggak seberapa ramai Santera Mbak. Ini seperti taman mini.
0: Oh berarti mini, Santera yang lebih ramai ya Pak.
1: Iya itu.
0: Wah mana bisa menikmati kalau rame kayak begitu.
1: Karena beda dengan mobil ribuan Mbak Is. Ngusah parkirnya di Dewalem Lumpas. Namanya di desa Marisari ada parkir sendiri. Namanya di desa Sebalu ada sendiri bisnya di sana. Gak cukup loh di situ. Di jalan. Mungkin keponakan ini anu nih. Ganti pak lagi itu Mbak Is.
0: Jatim Pak. Iya kan pas di Kota Batu itu pasti gak bisa jalan itu depan-depannya Jatim Pak itu macet-macetnya toh apalagi keluar masuk dari situ.
1: Jadi katanya bangunlah di Batu Utara Mbak, Santera itu lebih besar katanya.
0: Lebih besar dari Santera yang di Pujon.
1: Iya Santera di gak salah di Jurang Kuali pemana Mbak, lebih besar di
0: sana. Keren. Oke, baik.
1: Di sini seperti itu masih kurang manusia ya, Mbak.
0: Iya, Pak. Apalagi kan juga sebuah kesempatan, Pak. Karena di sana memang tempatnya wisata, Pak. Mau gimana lagi? Iya.
1: Oh, yang jauh-jauh nginapnya di Hotel Belambing di sebelah ladang. Nginapnya di sana orang B, letter B itu. Senang di hutan. Nginapnya di sana. Di hutan Mbak senang.
0: Oh iya, orang kota senang Pak kalau di tempat-tempat yang kayak begitu.
1: Ada 4 hari sampai 4 hari Mbak di sana. Di sebelah ladang saya.
0: Oh gitu ya. Berarti sebelah ladang yang jenengan itu sudah villa-villa gitu ya.
1: Iya, kira-kira wis 1 kilo ke barat itu wis.
0: Oke, baik. Matur nuwun Pak ya, untuk infonya, monggo dilanjut nggih aktivitasnya.
1: Ini baik. Assalamualaikum.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan juga lagu requestan ya. Ini tadi berjudul I Love You.

0: Kira-kira untuk malam hari ini seperti apa, Sedulur Cakra? Apakah cukup menyenangkan ya hari-hari Anda? Karena mengingat hari ini kan tadi tanggal merah, apakah Anda selama seharian itu berpergian bersama keluarga tercinta? Atau mungkin di rumah saja menghabiskan waktu bersama keluarga, me time ya istilahnya. Atau mungkin saat ini Anda sedang perjalanan pulang karena seharian tadi full penuh aktivitas di luar ruangan. Anda juga bisa kabarkan ke kami kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di jam 8 lebih 28 menit. Informasi kami sampaikan terkait dengan kasus penganiayaan yang dipicu persoalan pembangunan tembok penutup akses rumah yang terjadi di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Akibat kejadian tersebut, seorang perempuan mengalami luka robek di bagian kening hingga harus mendapatkan ada 7 jahitan. Perkara itu kini ditangani unit PPPA Satreskrim Polres Lamongan setelah dilimpahkan dari Polsek Brondong. Dan peristiwa itu terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2026, sekitar jam 3:30 sore. Korban diketahui berinisial S, seorang perempuan yang berusia 50 tahun, warga Kecamatan Brondong. Sedangkan terduga pelaku yang berinisial ES, seorang perempuan yang berumur 49 tahun yang juga tinggal di wilayah yang sama. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid menjelaskan, perselisihan bermula saat pelaku membangun pagar atau tembok di depan rumah korban dengan tinggi sekitar 1,5 hingga 3 meter dan panjangnya kurang lebih 7 meter. Tembok tersebut disebut menutup akses menuju rumah sekaligus menghalangi toko sembako milik korban. Dan korban kemudian menegur pelaku karena keberatan dengan pembangunan pagar yang dianggap terlalu tinggi. Namun, teguran itu memicu adu mulut antara keduanya. Dalam cekcok tersebut, pelaku diduga melempar batu bata putih atau saren dari balik tembok hingga mengenai bagian kening korban. Akibat lemparan itu, korban mengalami luka robek pada dahi dan langsung berteriak meminta pertolongan warga. Dan korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Brondong Lamongan untuk menjalani perawatan medis dan sempat menjalani rawat inap juga. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan korban, polisi menduga pelaku sengaja melakukan penganiayaan menggunakan batu bata putih yang dilempar dari balik tembok karena emosi setelah ditegur terkait pembangunan pagar tersebut. Dan saat ini pelaku telah ditahan di rumah tahanan Polres Lamongan guna untuk menjalani proses hukum lebih lanjutnya.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.

0: lulus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
3: Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Ardi. Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Intan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat dan
3: alhamdulillah ya. Sehat baik. Posisi berada gimana, di mana ini, Pak Ardi? Oh, saya tentunya selalu sehat semangat bersama Mbak Iis dong ya.
4: Alhamdulillah.
3: NJ. Posisi di mana ini, Pak Ardi, kalau boleh tahu?
4: Ini sekarang saya sudah di rumah. Tadi kan keluar, ditanya keluar mau ke Indomaret depan Perumnas Candi itu.
3: Oke, ada pengaspalan jalan Pak di situ? Masih berlangsung?
4: Ada pengaspalan jalan, masih berlangsung. Ada truk berjejer-jejer bawa aspal itu. Ada 5 sampai 6 mungkin.
3: Oke, infonya pengaspalan hot mix ya Pak ya?
4: Mungkin ya. Kan yang tadi sore yang kiri jalan, sekarang ada timur jalan.
3: Sore tadi tuh barat jalan. Kemudian kalau jalan yang sekarang timur.
4: Malam timur. Timur. Itu yang depannya stadion sampai ke selatan sampai perumahan Candi Rece.
3: Saat ini sudah sampai mana Pak pengaspalannya? Sudah depan itu Perumnas Candi?
4: Belum.
3: Oh, belum. Tadi infonya sih depan belum. Samsat sih.
4: Iya, depan Samsat. Depan Samsat ke selatan sedikit. Tapi dari ke selatan itu sudah terjejer sampai depan Indomaret itu ada masih ada Dubai yang ke utara, yang ke barat juga. Yang utara itu masih ada truk lagi.
3: Oh iya, Pak Ardi kalau boleh tahu, ini kalau arus lalu lintas yang dari arah utara ke selatan itu gimana terusan? Lewat itu, mana? Itu. Gimana itu?
4: Saya langsung ke daerah kupuk pecelnya Bu Penik itu ke utara.
3: Oh gitu, oke.
4: Ya,
3: lewatnya dingin.
4: Mungkin dialihnya, ya lewat Tanjung Rejo.
3: Jadi ini dari arah Simpang Empat Peloso Nganjuk itu sudah ada penutupan ya. Dong ya, yang mengarah ke ada selatan penutupan. Itu.
4: Ditutup total.
3: Ya. Oh, ditutup total.
4: Ya, nggak boleh.
3: tapi kalau
4: di depan Indomaret tadi saya di situ lewat situ itu sopi jalan.
3: Oh, sopi ya jalanan. Oh iya, Pak Ardi, mohon maaf. Kalau yang dari arah selatan ke utara itu juga sama, ta? Bisa melintas nggak?
4: Bisa, bisa. Itu sudah diaspal tuh. Yang dari depannya perumahan itu sudah diaspal goreng sampai
3: stadion ya.
4: Stadion.
3: Udah mulus ya, sudah
4: tadi
3: cantik
4: sore,
3: ya.
4: Tadi sore kalau nggak tadi siang nggak tahu.
3: Tapi lalu lintas di situ dilalui nggak, Pak? Yang jalur barat. Kalau jalur timur kan nggak bisa ya?
4: Jalur barat dilalui. Oh. Dari Kediri ke Nganjuk Kota itu
3: bisa
4: dilalui.
3: Oh bisa, tapi kalau arah sebaliknya bisa. Menuju ke Kediri nggak bisa ya?
4: Kayaknya nggak bisa kayaknya. Masalahnya ada truk berjejer-jejer, terus ada mesin yang pengaspalan itu besar.
3: Oh gitu, oh iya, pastinya kan mau makan badan jalan nggak bisa ya?
4: Jalan, iya.
3: Betul, oh gitu.
4: Motor aja nggak bisa kok, motor aja.
3: Motor aja melipir pun nggak bisa ya, Pak Ardi?
4: nggak bisa, ganggu mungkin.
3: Siap-siap. Jadi malam ini pun dikebut juga?
4: Katanya gitu kan.
3: Banyak itu ya, sudah banyak apa truk yang
4: truk
3: menanti ya?
4: Ya.
3: Truk bawa material itu kan, material aspal itu kan?
4: Ya. Ya.
3: Ada dari berapa truk, Pardi? 6 lebih yang di sisi selatan itu?
4: Ada 6 lebih, Mbak. Ada 6 lebih.
3: Oh, banyak sekali ya, Pardi ya?
4: Iya, jarak mungkin ya 50 meter atau 30 meter ada truk.
3: Oh gitu. Jadi ya, kebanyakan orang itu ya, yang dari arah utara mau ke selatan lewatnya dingin ya? Atau Tanjung itu kan?
4: Iya, lewat Tanjung. Soalnya tadi saya juga lewat situ. Ruame sekali mobil sama motor tuh lewat situ.
3: Gitu. Lah terus jadi kan tadi jadi ke Indomaret apa enggak?
4: Jadi.
3: Oh, jadi.
4: Saya terak.
3: Oh gitu. Terus tapi ada petugas enggak di sana, Pardi?
4: Enggak ada.
3: Enggak ada ya?
4: Maksudnya petugas?
3: Petugas atau mungkin dari pihak
4: kalau
3: itu?
4: Dari utara enggak tahu saya.
3: Oh enggak tahu
4: kalau
3: ya.
4: Dari utara,
3: tapi kalau yang di sekitar depannya selatan, Prunas itu kan ada truk-truk banyak kan tentunya. Itu ada kira-kira ada petugas atau tidak? Enggak ada.
4: Enggak ada. Masalahnya truknya kan di sebelah timur.
3: Oh gitu.
4: Yang dari sebelah selatan kan mau ke utara kan enggak apa-apa lewat.
3: Enggak apa-apa. Aman ya, tapi yang sebaliknya itu enggak bisa.
4: Aman. Iya, sebaliknya enggak bisa.
3: Siap-siap.
4: Terus tadi saya keliling ke Tanjung kok. Kok ruame
3: gitu. Ya jalanan ya, biasanya sepi
4: full ya.
3: Oh gitu. Pastinya dilewatkan situ ini Pardi, lewatnya Tanjung itu ya, Tanjung dingin itu kan tembusnya kan situ
4: ya. Dingin pertigaan itu. Pasti rame.
3: Baik, siap.
4: Kayak gak biasanya
3: ya. Ya karena ada pengaspalan itu Pardi, soalnya kan yang mau mengarah ke Kediri yang lewat jalur utama kan nggak bisa, harus lewat jalur itu Tanjung, Rejo.
4: Tapi saya keluar itu kan kaget saya waktu hidup.
3: Kok banyak truk gitu?
4: Gak bawa HP.
3: Oh, nggak bawa HP. Oke, baik, siap. Siap.
4: Ya kan dekat dari rumah kan dekat.
3: Oh, jenengan aslinya itu perumah perumah Sandi itu?
4: Bukan, dingin.
3: Oh, dinginnya?
4: Dingin.
3: Ya. Oh, tak pikir yang Prunas candinya. Ya. Oke, baik.
4: Bukan,
3: siap.
4: Tapi dari Prunas itu terus mampir ke Indomaret. Kok ada pengaspalan jalan.
3: Oke, baik, siap-siap. Tadi hujan enggak di sana? Sore.
4: Enggak. Cuma tadi pagi saya kan ke Bojonegoro. Yang kayaknya Bojonegoro kemarin hujan deras kayaknya ya kemarin.
3: Oh,
4: kemarin
3: okay.
4: Ya. Masalahnya dari under itu aspalnya basah. Under sampai perbatasan Temayang itu basah lagi.
3: Oh gitu.
4: Kemarin ya.
3: Kemarin ya tapi ya.
4: Kayaknya kemarin.
3: Ya. Oke, baik, siapa ada tambahan lagi mungkin?
4: Tidak, terima kasih Mbak.
3: Oke.
4: Itu aja.
3: Baik, siap. Terima kasih untuk informasinya.
4: Terima
3: ya, Pardi.
4: Ya, sama-sama. Salam buat Bu. Semoga sehat selalu.
3: Amin. Baik, siap. Terima kasih, Pardi, sudah bergabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pardi ya. Ini mengabarkan bahwasanya untuk pengaspalan jalan yang ada di depan Stadion Nganjuk ya, yang mengarah ke selatan, itu masih dilakukan yang sisi timur jalan. Jadi untuk sedulur cakra mungkin yang mengarah ke Kediri lewat jalur pelosok Nganjuk itu tidak bisa karena banyak sekali truk yang berjejer ya. Tadi disampaikan truk muatan aspal, kemudian ada mesinnya yang besar itu untuk pengaspalan juga berada di lokasi. Dan kalau untuk dari arah selatan ke utara disampaikan juga masih bisa melintas ya, karena kondisi jalanannya sudah selesai dilakukan pengaspalan, tinggal yang sisi timur. Mungkin seluruh cakra yang saat ini melintas di jalur tersebut yang mengarah ke Nganjuk Kota ya, ini juga bisa menambahkan kira-kira ini perkembangannya seperti apa. Karena tadi disampaikan oleh Pak Ardi, untuk di depan Prunas Candi itu ada kurang lebih 6 truk muatan aspal ya yang berada di sana. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001.
5: Cakra Krisna, 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau Anda bisa kunjungi di websitenya ppdb.smkalhudakdr.sch.id, atau bisa WhatsApp di 0851 7155 0909.

0: gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Jadi untuk Festival Kediri Kuno Kini, malam ini sudah berlangsung kan ya. Dan untuk Pesta Kembang Apinya, Intan, ini juga meriah sekali ternyata. Saya lihat dari video yang dikirimkan pendengar ini tadi, terlihat meriah ya, untuk malam ini, betul. Dan untuk malam ini alhamdulillahnya gak hujan. Jadi untuk Pesta Kembang Apinya itu berjalan dengan lancar. Bayangin kalau hujan gak jadi Pesta Kembang Api.
0: Nah iya betul, kan disayangkan ya. Padahal betul, kan pembukaan grand openingnya kan harusnya kan memang harus yang seru-seru.
1: Iya.
0: Oh makanya tadi kan dikasih hujan dulu ya.
1: Nah iya, kan? Kasih hujan dulu di awal, nanti pas main biar gak hujan.
0: Nah betul.
1: Mas Taufik hampir jam 9. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ini sekarang di kawasan Ngawi sudah reda hujannya. Begitu untuk info dari Mas Taufik, hujannya tadi tidak deras atau hujan ringan saja.
0: Okay.
1: Kurang lebih 15-an menit menjelang maghrib tadi, Mbak Intan. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Ubaidillah, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke arah Surabaya. Ini sudah nyampe di Mojokerto, ruas tol aman, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Pak Mustafa menyampaikan melintas di jalur Mojokerto, tepatnya ini Mojosari Trawas ya, Trawas Mojosari Mojokerto, di mana adanya insiden lalu lintas tadi mobil pick up muat sayur yang terbalik, namun untuk saat ini sudah dalam proses evakuasi. Kemudian dari laman resmi BMKG Juanda terlihat bahwasannya untuk di kawasan Tempur Sari Surabaya itu juga hujan malam hari ini. Lalu lanjut untuk di sekitaran Wonosalam Jombang juga begitu, ada yang sudah hujan untuk di malam hari ini. Jadi tetap waspada, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sementara itu, Satlantas Polres Nganjuk menyiapkan pengalihan lalu lintas secara besar-besaran saat kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk yang dijadwalkan pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Pengamanan dilakukan untuk mendukung agenda peresmian Museum dan Monumen Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo menyampaikan, penutupan dan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik strategis demi kelancaran kunjungan Presiden. Pihaknya juga menyampaikan, kendaraan besar dari arah Surabaya menuju ke Madiun atau Nganjuk Kota akan dialihkan melalui tol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Untuk kendaraan roda 6 seperti truk dan bus diwajibkan masuk tol Bandar Kedung Mulyo Jombang dan keluar di tol Nganjuk atau melanjutkan perjalanan menuju ke Madiun. Sementara kendaraan kecil dan sepeda motor akan diarahkan melalui jalur alternatif lainnya. Kendaraan kecil dari arah Surabaya menuju Madiun akan dialihkan dari Simpang Tiga Baron ke kiri menuju ke Warujeng, Jetis hingga masuk ke Nganjuk Kota. Kalau kendaraan dari arah Madiun menuju Surabaya juga akan dialihkan. Truk dan bus diarahkan masuk tol Nganjuk menuju Bandar Kedung Mulyo Jombang atau Surabaya. Untuk kendaraan kecil, pengendara menuju Kediri diarahkan melalui Guyangan, sedangkan tujuan Surabaya dapat melalui jalur Ring Road maupun jalur Patihan Loceret. Sementara itu, untuk di beberapa daerah dikabarkan malam hari ini cuaca masih aman saja ya, tidak terkendala karena tadi sudah sempat diguyur hujan beberapa daerah. Meskipun durasinya tidak begitu lama, tentunya hujan juga sudah memberikan keberkahan ya untuk di beberapa daerah. Malam kali ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini bersama Iisatin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok kembali ya hari Jumat. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja.

0: Embung Estu Mulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di Embung Estu Mulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya, saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: Piye to, selawan Bu Beh.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucawangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulungagung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganju. Watulawang Sawahan Nganju merupakan destinasi wisata di Nganju yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganju. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester bakali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bontotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes. Lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tapi to selawan bu beh
1: bentotane iki lho Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mana?

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu,

Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas? Ayo, konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kaos lawan bu beh
1: bentotan iki lho pak
0: iya lah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: Kaos lawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan

0: Buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, buatnya dicari.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT3 RW6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satir al-uyub, isturi al-uyub, wa ya mutakhir al-kurub, taghir al-kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadat inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hayban, fadal hayban. Masya Allah, ya marham. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak nih. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil anggennya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ucup. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak pas runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan, semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat, sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas, dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati, dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah, terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana, tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam, semut, ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fa yahmaduhu an-nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Buka pintu halal, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai. Tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、一

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Jumat ya, di pertengahan bulan Mei, tepatnya di tanggal 15. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Seru Cakra dan juga keberkahan tentunya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Isati dan juga Intan Anggraini. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Monggo sampaikan di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini cuaca agak cukup cerah, Studio Cakra. Kalau di sekitarnya Studio Radio Cakra Krishna, udara juga tidak terlalu dingin begitu ya. Ini kalau dibuat untuk aktivitas luar ruangan cukup oke lah ya untuk di pagi hari ini. Nah, untuk di wilayah Anda apakah juga sama? Boleh disampaikan ya agar bisa jadi informasi atau preferensi juga bagi seluruh cakra yang lainnya yang hendak menuju atau melintas di wilayah Anda. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper is.
1: Ya, Mak Bub, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Lukman, depannya Pasar Papara Kediri. Kabarnya cukup ramai, mohon untuk hati-hati. Tapi kalau untuk jalur utama yang Kertosono arah ke Kediri Kota masih aman, tidak ada hambatan. Tadi bertemu dengan banyak truk, tapi truknya ini masih kosongan begitu. Mbak, truk masih terlihat, belum ada muatan yang dibawa. Untuk cuaca, redup-redup cerah, matahari belum terlalu bersinar di jam 6 pagi ini. Kemudian hari ini adalah cuti bersama ya. Kalau kemarin kan tanggal merah, kalau hari ini 15 Mei 2026 adalah hari libur berupa cuti bersama. Jadi untuk anak-anak sekolah hari ini juga masih libur, bisa dikatakan long weekend karena mulai dari Kamis ya.
0: Betul.
1: Kamis, Jumat, biasanya yang Sabtu libur, berarti enggak masuk Sabtu Minggu, waduh 4 hari lagi. Kemudian tadi ada Pak Hanafi menanyakan untuk jalur menuju ke arah Kota Batu via Ngantang seperti apa. Mungkin nanti untuk Sudut Cakra juga bisa menambahkan, barangkali sudah melintas sekitaran Ngantang. Kemudian dari Bu Anjumi sempat mengirimkan beberapa video acara kuno kini yang digelar di Simpang 5 Gumul Kediri. Nah, acaranya memang semalam dan itu baru opening nanti sampai dengan tanggal 24 Mei 2026 berjalan dengan meriah sekali karena ada pameran UMKM, lalu kulineran kuno kini, pesta kembang api, pameran jadul, petunjukan pentas seni budaya, ada juga hiburan-hiburan lainnya. Kemudian ada Mas Muhammad Andrianto, ini sudah melintas di jalur Sukomoro Nganjuk yang mengarah ke Baron dengan lalu lintas yang cukup lancar, namun hati-hati pagi ini sudah banyak bus antar kota yang mendominasi, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Long weekend ya, kira-kira kalau kebiasaan nih, artinya hal yang lumrah dilakukan oleh warga masyarakat itu kalau libur panjang itu ke tempat wisata. Nah, ini kebetulan tengah bulan nih. Gimana kira-kira ya, seru Jakarta, apakah masih ramai begitu ya? Atau warga masyarakat mungkin memilih untuk di rumah saja, tentunya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau bagaimana? Nah, ini kira-kira yang sedang di mobile, yang sedang di perjalanan ya, yang lagi mobiling, untuk arus lalu lintas terutama yang menuju ke tempat-tempat wisata seperti apa untuk pagi hari ini, seru Jakarta? Boleh Anda sampaikan ya, diberikan update-nya di 0852 9001061.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga untuk update informasi dari Anda seluruh Cakra untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Mbak Nabila, aktivitas perjalanan Surabaya yang akan mengarah ke Madiun lewat jalur bawah nantinya. Posisi saat ini masih melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Kondisi jalanan pagi kali ini juga belum begitu ramai, cukup aman, lancar. Cuaca juga sudah mulai terik untuk di pagi kali ini. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, melintas di jalur Papar Kediri arah Pare, arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Simpang 4 Papar juga aman, lancar keempat arahnya. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga sudah mulai cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggra ini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Tri Sbianto. Selamat pagi, Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Tri, infonya di pagi hari ini?
4: Berangkal sih mendung.
0: Loh,
4: habis hujan kemarin malam, Mas.
0: Lah kok mendung, Pak?
4: Nah,
0: ya padahal daerah sini ini loh gak ada hujan sama sekali loh kemarin.
4: Loh, iki ya rezeki hujan di Mojosari berangkal kemarin. Jambi roy sama sisa lah kita jam tujuan hujan.
0: Oh, deras juga Pak Tri.
4: Deras lumayan yo. Tadi ayo Mas. Tadi ini yang tengah lahan terbuka lumayan ya.
0: Oh, iya. Oh, jadi agak hujan seger. Seger udaranya pagi hari ini ya.
4: Loh, iku lho, tum-tuman, iku Jumat berkah.
0: Jumat, iku, oh, Jumat berkah.
4: Apa telepon ya, kasih video.
0: Iya. Rame apa enggak ini?
4: Pertigaan berangkal, yo.
0: Oh, di jalan besar itu?
4: Jalan besar, makanya ingin rasa berisik aku telepon ya, karena di jalan.
0: Oh, iya. Loh, bagi-baginya kok di jalan besar ya?
4: Ya di pinggir jalan bukan di jalannya Mas.
0: Oh iya ini, maksudnya mas. Itu.
4: Ya lumayan sih banyak orang ya. Beca ya orang lewat.
0: Long weekend ini juga masih ramai Pak Tri berangkal.
4: Ramai dua arah ini Mas. Sejak kemarin sore ada yang arah Surabaya, ada yang arah Jombang. Terus tadi pagi juga udah lewat pengawalan.
0: Apa TNI, itu?
4: Mas. Pengawalan oh. Itu. Gak tahu ngawal apa enggak ya, pokoknya ada truk TNI lewat tadi banyak tadi Mas.
0: Oh, konvoi gitu ya.
4: Ya, arah Jombang. Oh, mungkin ngawal okay. Besok mungkin ya, pengamanan.
0: Oh iya, mungkin ya. Besok kan ya,
4: tadi pagi Mas ini jam 5-an.
0: Oh, iya.
4: Mungkin dari Surabaya itu.
0: Waduh, rame banget berarti ya.
4: Kami masih kita tunggu. Aku sejak kemarin nungguin Pak Biksu belum lewat ya.
0: Oh belum, sekarang masih lagi. Sampai Surabaya. Info terakhir di Jalan Ayani kemarin saya lihat.
4: Iya kemarin di Al-Akhtar, di Masjid Al-Akhtar Surabaya.
0: Iya. Wah bentar lagi nyampe Mojokerto berarti.
4: Ya, makanya kok perkiraan nggak tahu sih rutenya kemana. Kemana ke arah Mojokerto ke arah Jombang yo kemungkinan ya hari ini lewat sini Mas.
0: Soalnya rencananya nanti nyampe Nganjuk itu jam tanggal 20 Pak Tri. Berarti kira-kira ya nanti itu. Tanggal 18-an itu di Mojokerto, 17-18 lah di Mojokerto ya. Mungkin
4: 20 itu di Kelenteng Gudo Mas, Kelenteng Gudo Jombang.
0: Bergeser Mayarnya ke Nganjuk itu.
4: Oh, dapatnya 19 ya di
0: Kelenteng yang Gudo.
4: Nah. Lah masalah sekarang tanggal berapa? Nggak ngerti mas, tanggal berapa ini?
0: 15 ini.
4: Sesuai berarti.
0: Lah iya. Ini memang ditunggu-tunggu soalnya. Soalnya dari berbagai negara.
4: Ya, 5 negara mas. 50 orang.
0: Wah, ramai itu pasti.
4: Makanya tak tungguin di jalan nih, pokoknya ini tak injeng di jalan, ini tak injeng, belum lewat ya wes.
0: Iya.
4: Oke wes, kita lanjut dulu.
0: Siap Pak Tri, terima kasih banyak sudah bergabung.
4: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Brangkal Mojokerto. Ya, dinanti-nanti sama Pak Tri ternyata adalah rombongan biksu yang apa itu namanya melaksanakan perjalanan spiritual dari Bali ke Borobudur ya. Rencana sih tanggal 20 itu nyampe Nganjuk gitu ya. Rencananya nanti bakal singgah di kelenteng yang ada di kawasan Sukomoro. Nah itu, ini bukan hanya Pak Tri kayaknya ya yang nunggu, tapi beberapa warga masyarakat juga.
3: Nusantara Update. Mahkamah Konstitusi menegaskan saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota Indonesia. Status ini berlaku hingga ada keputusan presiden atau kepres resmi terkait dengan pemindahan ibu kota. Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan, untuk pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN harus ada keputusan presiden atau kepres. MK menilai jika kepres itu sudah ditandatangani, maka keputusan mengenai ibu kota negara itu bisa mulai berlaku dan memiliki ketentuan yang mengikat. Demikian Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: tetap waspada dan hati-hati Setru Cakra. Untuk beberapa lokasi yang biasanya jadi tempat wisata atau apa ya, bukan wisata sih, misalnya nongkrong atau apa gitu ya, melepas penat, misal taman atau sebagainya. Ini biasanya kalau di akhir pekan, sorry, ini belum akhir pekan ya, tapi pikiran saya udah akhir pekan karena cuti bersama. Di musim libur gitu ya, ini biasanya cukup ramai dikunjungi oleh warga masyarakat. Nah, untuk di pagi hari ini apakah juga demikian? Monggo bisa Anda sampaikan, barangkali ada yang melintas. Sampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Iis.
1: Iya, ini untuk
0: gatekeeper Iis.
1: Iya, ini untuk informasi dari Pak Mamat. Jadi beliau sebelumnya juga menanyakan itu untuk rombongan biksu nyampe di Nganjuk itu kapan perkiraan. Nah, ternyata kalau saya cari info 20 Mei ya, 20 Mei 2026 sore kira-kira itu nyampe di Nganjuk dan nanti akan nginep atau bermalam di Sukomoro, di salah satu kelenteng yang ada di Sukomoro Nganjuk begitu. Ini ada sebanyak 51 biksu dari Thailand, Laos, dan Malaysia yang akan melintasi Kabupaten Nganjuk tersebut dalam agenda Indonesian Work for Peace 2026, dan rombongan itu akan dijadwalkan nyampe di Nganjuk 20 Mei 2026. Nah, ini sebentar lagi, berkira 5 hari lagi ya, kalau memang sesuai dengan data begitu. Kemudian tadi dari Mbak Angel, ini sudah nyampe di depannya Pasar Kertosono, lagi nunggu ibunya yang lagi belanja. Hati-hati karena untuk lalu lintas di jalur utama tersebut lumayan ramai, Seru Jakra, roda 2, roda 4, termasuk juga yang mengarah ke Pasar Kertosono cukup mendominasi. Lanjut dari Mbak Ainun, ini sudah melintas di jalur Ngoro Jombang arah ke Kandangan, disampaikan lalu lintasnya juga ramai di kedua arahnya, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis. Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Isnan yang saat ini juga melintas di jalur Jombang arah Mojokerto. Kondisi jalanan untuk di pagi kali ini juga jalur utama masih aman saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca pagi kali ini juga sudah mulai cerah. Kemudian Bunda Murni juga menyapa untuk di wilayah Jati Tarokan ya. Ini info cuaca hari ini cerah terang, lalu lintas juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia, perjalanan dari Pace arah ke Bagor Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini juga belum begitu ramai, masih aman, tidak ada kewaspadaan, yang berarti cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Mulyani yang saat ini juga melintas di Simpang 3 Jeti Sorujeng arah ke Prambon, kondisi jalanan di sana pagi kali ini juga cukup ramai, terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca untuk pagi kali ini dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember.

Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Murni. Tarokan Kediri, info cuaca hari ini cerah, terang benderang. Lalu lintas lancar-lancar saja, ramai banyak pesepeda karena mungkin masih liburan. Jadi yang mendominasi kebanyakan pesepeda. Mas Taufik, aktivitas pagi hari ini lagi ngopi sambil ngudut mendengarkan 106,1 di Ngawi ya. Kemudian ada Pak Hafiz sudah melintas di jalur Sukomoro Nganjuk arah ke Kota Nganjuk, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan. Ini juga menemui banyaknya pegoes juga yang arah ke Nganjuk. Lalu tadi saya juga coba cek info yang sudah masuk dari teman-teman BMKG. Pak Setiaris mengirimkan statement begitu. Jadi untuk cuaca hari ini 15 Mei 2026 perkiraannya untuk di Blitar nanti cerah saja. Bojonegoro ada potensi hujan mulai jam 1 siang sampai dengan jam 6 petang. Lalu untuk di Kediri juga begitu. Kediri itu mulai jam 1 siang sampai jam 6 petang itu hujan. Kota Batu hujan mulai jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Lanjut untuk Kota Madiun ada potensi hujan jam 1 siang dari jam 3 sore. Kemudian untuk di Nganjuk sendiri, sebentar saya scroll dulu, Nganjuk juga ada potensi ternyata hujan di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore, Suri Cakra. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, berarti cerah untuk jam-jam pagi sampai dengan jam malam ya. Ngawi ternyata juga ada potensi hujan sama seperti Nganjuk, jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Lanjut info tadi ada Pak Irawan, beliau menyampaikan ini sudah nyampe di sekitaran Mojokerto, simpang 4 terminal Mojokerto, arus lalu lintas disampaikan lumayan sudah ada peningkatan juga, kendaraan roda 2, roda 4 beserta truk muatan barang banyak yang melintas, arah terminal terlihat masih lenggang atau sepi. Lanjut ini tadi dari Pak Rahman Darmawan, hati-hati untuk

0: yang mau akses Kota Kediri via jalur Semampir karena juga masih ada beberapa perbaikan ya, seperti perbaikan gorong-gorong dalam rangka proyeknya jalur tol tersebut. Kemudian ada Ibu Arini, ini sudah nyampe di jalur Papar ya, Papar yang arah ke Kertosono. Banyak kendaraan truk muatan barang yang mendominasi untuk pagi hari ini, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Yusril Cakra, Satlantas Polres Nganjuk menyiapkan pengalihan arus lalu lintas besar-besaran saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu besok tanggal 16 Mei 2026. Pengamanan dilakukan untuk mendukung agenda peresmian museum dan monumen Marsinah di Desa Ngludo, Kecamatan Sukomoro. Kadit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo SH saat konfirmasi atau saat on air di Radio Cakra Krisna mengatakan penutupan dan pengalihan arus lalu lintas akan diberlakukan di sejumlah titik strategis demi kelancaran kunjungan Presiden. Mulai dari perempatan Ngerajek sampai dengan Pasar Sukomoro akan steril atau ditutup total. Ibtu Dwi juga menuturkan kendaraan besar dari arah Surabaya menuju Madiun atau Nganjuk Kota akan dialihkan melalui tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Sementara kendaraan roda 6 seperti truk, bus, dan sebagainya diwajibkan masuk tol Jombang dan keluar di tol Nganjuk atau melanjutkan perjalanan menuju Madiun. Sementara kendaraan kecil dan sepeda motor akan diarahkan melalui jalur alternatif. Di mana kendaraan kecil dari arah Surabaya menuju ke arah Madiun akan dialihkan dari Simpang Tiga Baron ke kiri menuju Warujaeng, Jetis, hingga masuk wilayah Nganjuk Kota. Sementara yang dari arah Madiun juga akan ada pengalihan di mana truk dan bus diarahkan masuk tol Nganjuk menuju Bandar Kedungmulyo Jombang atau Surabaya. Untuk kendaraan kecil, pengendara menuju Kediri diarahkan melalui Guyangan, sedangkan tujuan Surabaya dapat melalui jalur Ring Road maupun jalur Patihan. Intinya, mulai dari Pasar Brambang ke barat dan juga ke timur, itu steril ya. Kemudian dari timur Ngerajek menuju Sukomoro juga steril. Dalam pengamanan kunjungan Presiden ini, Polres Nganjuk menerjunkan sekitar 400 personel. Selain itu, bantuan pengamanan juga datang dari Polres Kediri, Polres Jombang, hingga Polda Jawa Timur. Tidak hanya agenda peresmian museum dan monumen Marsina, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri peresmian Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Untuk mendukung kelancaran acara, pihak kepolisian juga menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi ribuan peserta dan buruh yang diperkirakan hadir. Lokasi parkir disediakan di sekitar Masjid Agung Al-Jali Sukomoro, area SPBU Ngelundo, dan sejumlah titik lain di sekitar lokasi acara. Meski akses masyarakat menuju lokasi masih dimungkinkan dengan berjalan kaki, polisi mengingatkan potensi kepadatan dan hambatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Ibtu Dwi juga mengimbau masyarakat, pengusaha angkutan, serta pengendara untuk mematuhi rekayasa lalu lintas yang telah disosialisasikan melalui berbagai platform ini. Nah, yang menarik adalah sampai dengan saat ini, Seluruh Cakra, ini berbagai persiapan juga sudah dilakukan oleh teman-teman baik dari Pemkab Nganjuk, lalu dari Polres Nganjuk, Kodim Nganjuk, semuanya jadi satu gitu ya. Bergandengan tangan lah istilahnya ya, bergandengan tangan jadi satu gitu kan, untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto besok hari Sabtu. Nah, ini rencananya di Ngelundo, tepatnya di museum dan juga monumen Marsinah itu akan diresmikan gitu ya. Jadi monumen yang di tepi jalan raya Ngelundo itu dulu kan patungnya warna kuning ya, warna emas maksud saya. Nah, ini dirombak dalam artian diperbaiki, ditambah dengan taman gitu ya. Jadi semakin bagus. Dan ini progresnya udah 100%. Begitupun yang di museum dan juga rumah singgah. Di mana museum dan rumah singgah itu pembangunannya juga sudah 100%, finishing sudah selesai dan tinggal diresmikan. Awalnya sih tanggal 2 Mei. Namun karena ada beberapa pertimbangan akhirnya
peresmiannya besok tanggal 16 Mei di hari Sabtu.

101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang di mulai awal Maret kemarin, jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silahkan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujeng, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Ya, nah masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek info dulu ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ini di Mengkring Kediri, tadi Pak Hakim mengirimkan video, ada 3 rekan-rekan kepolisian yang biasa patroli atau membantu untuk mengatur lalu lintas jalur Mengkring yang dari arah timur atau dari arah Jombang sudah terlihat mulai banyak kendaraan truk, lalu kendaraan roda 2 juga mendominasi. Walaupun cuti bersama, tapi untuk arus lalu lintas masih terus didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar serta kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Jadi masih tetap ramai Sudut Jakra. Kemudian ruas tol Jombang arah ke Mojokerto, ini tadi disampaikan oleh Bu Tuti, lancar saja, tidak ada hambatan. Beliau tujuan akhir nanti ada di Surabaya. Untuk yang mengarah ke timur, mohon untuk bawa kacamata hitam karena ini terlihat juga silau begitu dari video yang diambil melalui kamera handphonenya Bu Tuti Mahbub.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan yang saat ini juga mengabarkan berada di Simpang 4 Kertosono Nganjuk yang akan mengarah ke Jombang. Kondisi jalanan untuk pagi kali ini dikabarkan juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga sudah mulai cerah. Pak Budi mengabarkan perjalanan Kediri arah Tulung Agung lewat jalur Mojo. Dikabarkan kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Terlihat kendaraan roda 2 dan roda 4 ya, mobil pribadi yang melintas. Cuaca pagi kali ini dikabarkan juga masih aman saja. Mbak Putri posisi berada di jalur Kabu Jombang. Kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Firda Sukomoro arah Magetan, melintas di seputaran perlintasan rel kereta api Bagur Nganjuk. Kondisi jalanan pagi kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda ya, seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, sedang mobiling, tetap waspada dan hati-hati. Dan jangan lupa untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami terkait kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui di pagi hari ini. Sampaikan di 0852 9000 1061.